0: Atlanta, Sun City.
1: Kita mana bersatu teguh, bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.

Bună, mai pula! Elon, ike musini. Aju aja kalau kita tengok tak menentu. Kadang-kadang sebelah pagi dia cerah molek-molek. Masuk dalam peti. Allah main dengan ribut, main dengan peti. Kakak, mek bunga. Peti tu pula kadang-kadang kuat kita mana. Mek bunga ni pula tak leh lah. Moga mek bunga ni seorang wanita yang tak berapa nak berani lah mana. Dengan peti gitu pun mek bunga takut je. Apatah lagi nak tubik daripada rumah. Kita ni ke bila tengok cuaca lagu tu. Janganlah kita ni duk buat tak tahu, duk buat berani. Tak tahulah dek, ada juga sesetengah orang ni. Weh menana ha? Peti-peti kilat pun tubik juga dek. Oh duduk dekat tempat lapai-lapai tu. Duk buat ke apa? Masuk gak berlindung di mana-mana bangunan. Masuk dalam rumah ke? Sebabnya peti lagu ni ke kadang-kadang. Ada dah ni. Kena airnya kena panah peti. Kita hak mana molek-molek boleh berlindung di tubik luar. Cara aku duduk nak apa nak tengok peti aku nak tengok kilat. Eh tak ada kijik air belakang tu. Oh tambah-tambah hak mana ada permainan yang suka tu ko dek. Kau duduk main pada tengah-tengah hujan tengah-tengah kilat tu. Eh jangan. Bahaya.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo. Okey, baik. 8.14 minit pagi. Masih ada kami berdua pagi ni. Temankan semualah Gugu Pagi bagi edisi hari Sabtu, 11 Julai 2026. Alhamdulillah, dah pun masuk di jam yang ketiga, Is.
1: Ya, yeah, kita dah masuk jam yang ketiga. Sedar tak sedar hari ni berlalu agak pantas, eh?
0: Okey. Sebab weekend kot. Hujung minggu ni kita memang rasa macam cepat sikit masa berlalu ni.
1: Itulah. Dan saya tengok cuaca dekat luar pun, alhamdulillah, matahari mula menyinari.
0: Nampaklah tu dia. Tak pecah ke tu, Is?
1: Ada. Saya memang dari dulu memang ada nur.
0: Okey, baik. Dan juga untuk semua, kita nak kongsikan berkenaan dengan PRN lah. Bukan di Kelantan tapi baik. Di Johor.
1: Baik.
0: Semua pun sedia maklum hari ini merupakan hari mengundi untuk setiap daripada pengundi-pengundi yang layak untuk mengundi. Kenalah cerita juga deh sebuah sedikit supaya kita tahu. Mungkin ada di antara orang-orang Kelantan ni klik dah lah deh malah ataupun berjalan ni nak balik hari ni ke. Ada lagi lah hak mana mungkin tempat untuk dia mengundi tu tutup lewat, boleh lagi lah. Dan hari ni Johor akan menjadi tumpuan lah seluruh negara apabila lebih 2.7 juta pemilih yang layak akan mengundi dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 bagi memilih wakil rakyat mereka.
1: Wow, jadi tepat pada jam 8 pagi sebanyak 1,076 orang, 6 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bagi membolehkan rakyat negeri ini menentukan mandat baru di 56 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN selepas berakhirnya tempoh berkempen 14 hari tengah malam tadi.
0: Ya, betul. Dan pusat-pusat mengundi berkenaan pula akhir ditutup secara berperingkat bermula 11 pagi hingga 6 petang. Ini mengikut lokasi lah sebelum proses pengiraan undi dimulakan.
1: Jadi antara pusat mengundi yang dijadualkan ditutup awal ialah di Pulau Besar pada pukul 11 pagi, diikuti Pulau Au dan Pulau Pemanggil pada 12 tengah hari.
0: Okey, jadi untuk pastikan proses pengundian ni berjalan lancar dan juga teratur, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menggerakkan 43,036 orang petugas di seluruh negeri, manakala 24,677 kertas undi pos yang telah dikeluarkan perlu diterima semula sebelum pukul 9 petang hari ini.
1: Jadi SPR menyasarkan peratusan keluar mengundi sekitar 70% lah, dengan keputusan penuh dijangka dapat diketahui seawal 10 malam ni.
0: Iya, okey. Dan juga untuk peratusan keluar mengundi semasa PRN Johor ke-15. Ini pada tahun 2022 ni.
1: Baik.
0: Sebanyak 54.92%.
1: Jadi daripada itu, majikan diingatkan supaya bagilah tempoh yang munasabah kata kepada pekerja untuk keluar mengundi hari ini.
0: Ya, kena bagilah adik. Tak boleh lah. Takut ada yang tak bagi. Tak pergi cuti ke apa. Jangan gitu.
1: Saya percaya ada gitu.
0: Ada juga sebenarnya. Okey, dan juga pada hari Selasa yang lepas, sebanyak 20,607 pengundi awal. Ini daripada anggota polis dan juga tentera lah, bersama dengan pasangan telah pun selesai menunaikan tanggungjawab mengundi.
1: Jadi berdasarkan laman web Jabatan Meteorologi Malaysia semalam, hujan diramalkan berlaku di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai Mua, Pontian dan Tangkak pada sebelah pagi, manakala cuaca dijangka baik pada sebelah petang dan malam.
0: Okey, baik, itu sebab sedikit lah berkenaan dengan pilihan raya negeri PRN ke-16 di negeri Johor. Jadi kita harapkan supaya segala urusan bagi rakyat-rakyat bangsa Johor dipermudahkan untuk hari ini. Jangan tidak keluar, kena jalankan tanggungjawab lah sebagai pengundi. Untuk sama-sama anda di negeri tersebut lah, negeri Johor, untuk memilih wakil rakyat yang seterusnya.
1: Betul.
0: Kita sama-sama nantikan keputusannya pukul 10 malam nanti ni. Dan lepas ini juga, Is, kita nak masuk untuk sembang kopi.
1: Kopi bola pagi.
0: Kopi bola pagi. Ada gapa tu? Happy tak saya hari ni?
1: Saya tahu awak happy, cuma ada sedikit sikit je gangguan kesihatan. Sikit sangat.
0: Ya, tapi tak apalah.
1: Ah, tak apa, tak apa. Tetap. Ah,
0: tetap juga happy hari ni. Rasa gembira.
1: Je. Apa yang gembira sangat tu?
0: Nak tahu lepas ni lah.
1: Lepas ni, jom kita tengok berapa ramai cicuk ada.
0: Nak kira apa kata?
1: Nak tengok kira cicuk ni. Tapi bukan dalam konti. Di luar konti. Ah, bersama dengan lagu cicuk, Amy Sukmasari.
0: Ya, betul.
1: Di Gu Pagi.
0: Gu Kita belakang.

Besok kau dengar orang kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada persaingan. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Jadi gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesan ikhlas dari saya, Deng Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM Belakang, Deng.

0: menjadikannya juga kali pertama tiga maskot berkongsi pentas yang sama dalam sejarah Piala Dunia.
1: Selepas tersiarnya trivia Piala Dunia tadi, maka anda sendiri orang kata sedia maklum, kita dah mula nak bincang kupas pasal bola. Dan Liz, apa perasaan anda setelah pasukan yang anda kata idola-idolakan itu menang menentang Belgium?
2: Betul. Okay. Semua sedia maklum lah. Tahu kan, saya sokong pasukan mana.
1: Semua sedia maklum. Semua sedia maklum lah. Yang awak ni cuma pilih yang menang aja.
2: Saya memang sokong Spain walaupun ramai yang Yolah tulis. Kata sokong ni, lepas tu kata sokong ni. Tapi, dia tak tahu lagi lagu mana kita nyo. Sejak daripada di universiti dulu lagi Spain menjadi pilihan. Walaupun ada ketikanya menang, ada ketikanya tak. Tapi kalau untuk tahun ni pula bagi Piala Dunia ni, alhamdulillah lah. Sebabnya suku akhir yang mana baru je kita dapat saksikan kemenangan Spanyol yang mana menentang Belgium 2-1 pagi tadi.
1: Belgium tu pasukan Syirah.
2: Ya, Syirah. Syirah kata dia tohok dah baju tu.
1: Siapa tohok baju? Dia kecewa betul ni.
2: Marah betul. Tak apalah biasalah tu. Ada pertandingan. Ada yang menang, ada yang kalah.
1: Jadi awak daripada belajar lagi lah memang sokong Spain.
2: Ya, betul.
1: Kenapa itu? Ada faktor-faktor tertentu?
2: Sebabnya dulu saya suka dia punya pemain. Kalau pemain-pemain yang dululah seperti David Silva, David Villa.
1: Awak minat
2: handsome ya dulu.
1: Aku baru nak tanya.
2: Itu antara pemain-pemainnya lah kan yang dulu-dulu.
1: Minat kau tua ke minat ke teknik?
2: Tapi kalau yang sekarang ini saya suka pemain muda, Lamine Yamal lah. Tetap yang muda lah. Baru 18 tahun.
1: Tak apa, cukup umur dah. Baiklah. Ni orang kata apa ni? Gol lewat Marino bawa Spanyol ke separuh akhir Piala Dunia. Mikel Merino muncul wira Spanyol apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke 88 untuk menewaskan Belgium 2-1 pada aksi suku akhir Piala Dunia di Stadium Sofa di sini pada Jumaat lalu.
2: Okey, pada Jumaat hari ni lah.
1: Hari ni Sabtu. Hari ni lah.
2: Dia kira dia lah kita. Okey. Dan juga kalau nak ikut kes, sebenarnya kemenangan dramatik ini membawa juara Eropah tersebut ke separuh akhir. Dia juga akan menentang Perancis. Di Stadium 88 Arlington, Texas pada hari Selasa ni, 15 hari bulan. 15 hari Rabu kita lah. 15 Julai pada pukul 3 pagi kalau ikutkan dia punya jadualnya.
1: Jadi Spanyol terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke 30 menerusi Fabian Ruiz selepas percubaan Dani Olmo di tepi Thibaut Courtois.
2: Dan Ruiz yang dibawa masuk menggantikan Pedri segera memberi impak lah apabila menyambar bola yang mana ditepis oleh Courtois untuk meletakkan La Roja di depan.
1: Jadi Belgium bagaimanapun tidak menunggu lama untuk bangkit apabila Charles de Calteleri menyamakan kedudukan pada minit ke 41 selepas menanduk masuk hantaran Timothy Santani.
2: Dan juga kalau di babak keduanya pula Spanyol ini terus mendominasi permainan dengan pemainnya Lamine Yamal yang kerap mengancam pertahanan lawan Belgium tu.
1: Jadi orang kata Belgium memasukkan Romelu Lukaku untuk memperkuatkan serangan, namun kehilangan Courtois apabila kecederaan pada minit ke 70 menjadikan titik perubahan perlawanan.
2: Ya, betul. Okey, dan juga Courtois ini merupakan penjaga gol lah. Dan penggantinya Lamine gagal menangkap kemas rembatan Pau Cubarsi pada minit ke 88 sebelum Merino menyudahkan bola yang terlepas untuk menjaringkan gol kemenangan.
1: Jadi ia merupakan gol lewat kedua berturut-turut Merino selepas turut menjaringkan gol pada masa kecederaan ketika menentang Portugal Isnin lalu.
2: Ya, betul. Dan juga Belgium sebenarnya hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan itu kalau kita dapat saksikan. Tetapi Alexis gagal menghantar bola kepada Lukaku yang mana di hadapan pintu gol dah sebenarnya.
1: Jadi wisil penamat mengesahkan tempat Spanyol di separuh akhir sekaligus meneruskan pemburuan untuk bergelar juara dunia.
2: Okey, baik. Nanti sama-sama kita saksikan dan juga untuk perlawanan esok. Aha. Yang mana peminat-peminat Norway dan juga England boleh saksikan. Aha. Seperti biasalah, di mana lagi kalau bukan di RTM Klik.
1: Ya,
2: di TV OK.
1: Di TV OK.
2: Dan juga di Sukan Plus. Ya. Esok juga sebenarnya untuk peminat-peminat Argentina. Ini akan menentang Switzerland lah bagi peringkat suku akhir, yang mana agaknya akan layak ke separuh akhir. Sama-sama kita nantikan esok, okey?
1: Benar sekali.
2: Okey, dan untuk anda semua, lepas ini ada lagi sebenarnya perkongsiannya. Sebelum kita nak masuk ke jam yang keempat, tapi layan dulu lagu tema untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dadai.
1: Dari Shakira di Gu Pagi.
2: Kita belakang.

0: buat CD SSPN khas. Banyak untung kalau kita bayar ini, cik. Lagu mana, cik?
1: Saya rasa, makcik, ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni, makcik. Okey, macam ni, makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni, cik?
1: Mula-mula, makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian, makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh, makcik?
0: Kalau kita tak apalah, cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik, makcik. Lain kali hati-hati, ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mom.
4: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua masih ada lagi bersama Liz dan juga Is untuk pagi ini. 8.49 minit pagi, Is. Sebelum kita nak ke utama 9 pagi, masih ada lagi masa kita nak kongsikan.
1: Apa tu?
4: Khususnya untuk adik-adik kita ataupun ibu ayah yang mana ada anak-anak tingkatan 6.
1: Wah. Saya dulu pun belajar tingkatan 6.
4: Sama lah.
1: Liz pun tingkatan 6.
4: Ya, betul. Kita ambil STPM lah kalau tingkatan 6 tu.
1: Benda sama lah.
4: Jadinya untuk adik-adik kita yang mana ini berkenaan dengan BAP ataupun bantuan awal persekolahan, pemberian BAP ni sebanyak RM150 kepada pelajar baru tingkatan 6 disifatkan sebagai langkah tepat dan membantulah untuk meringankan beban kewangan ibu bapa dan juga penjaga.
1: Jadi pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Dr. Anwar Ahmad berkata bantuan itu dapat menampunglah sebahagian perbelanjaan awal persekolahan termasuk nak beliau kata keperluan nak belajar lah.
4: Iya, betul. Dan juga menurut beliau inisiatif berkenaan mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkasa pendidikan tingkatan 6.
1: Jadi kerajaan terus berusaha meningkatkan kualiti pendidikan tingkatan 6 bagi memastikan laluan tersebut kekal sebagai pilihan yang berkualiti kepada lepasan SPM.
4: Betul. Okey, dan juga usaha itu sebenarnya bertujuanlah untuk meningkatkan keyakinan masyarakat bahawa melanjutkan pengajian ke tingkatan 6 ni merupakan antara pilihan terbaik yang sentiasa diberikan perhatian lah khususnya oleh kerajaan kita.
1: Jadi orang kata pemberian BAP itu dijangka menggalakkan lebih ramai lagi lepasan SPM dia akan pilih tingkatan untuk orang kata laluan pra-universiti.
4: Betul. Sebabnya kalau ikut ke lah bantuan tersebut sebenarnya dia dapat bantu pelajar baru tingkatan 6 untuk buat persediaan awal persekolahan.
1: Jadi terdahulu Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan seramai 52,810 orang pelajar baru tingkatan 6 di seluruh negara menerima BAP sebanyak RM150 seorang.
4: Betul. Okey, dan juga agihan ini yang mana dilaksanakan bermula 28 Jun sampailah 27 Julai ini. Ini membabitkan pelajar yang mendaftar di 616 pusat tingkatan 6 PTE pada 8 Jun lalu.
1: Jadi secara keseluruhannya 96,013 orang pelajar tingkatan 6 termasuk pelajar baru dan sedia ada menerima BAP tahun ini dengan jumlah peruntukan 14.4 juta ringgit.
4: Okey, itu antara inisiatif kerajaan untuk membantu pelajar-pelajar baru tingkatan 6 bagi apa ni persediaan awal persekolahan lah deh. Dan juga untuk anda semua perlu kita gunakan secara betul-betul lah. Guna untuk beli barang-barang keperluan sekolah, awak bayar yuran ke apa ikutlah asalkan untuk keperluan persekolahan kita.
1: Dan bagi saya pun sebenarnya BAP tu memang membantulah.
4: Membantu. Cuma banyak juga RM150 sore tu.
1: Banyak-banyak. Dan bagi saya juga tingkatan 6 ini adalah satu laluan yang sangat baik sebagai pengalaman kita alumni kan.
4: Ya, betul.
1: Bila kita belajar tingkatan ini, dia adalah peperiksaan antara peperiksaan yang orang kata sangat menguji minda di dunia. Dan kita masa yang sangat singkat berbanding kita buat diploma.
4: Ya, betul. Setahun setengah je.
1: Dan dia ada semester. Boleh repeat paper lagi.
4: Mungkinlah Is dah pun masuk bahagian semester. Saya tidak. Tidak.
1: So kita ada dua zaman.
4: Ya, yang berbeza. Nampak tak siapa lagi tua?
1: Tak ada.
4: Aduhlah.
1: Zaman Liz tu kata Liz habis tahun lepas. Tahun depan tu saya masuk terus tukar kepada sistem semester.

0: PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri dan melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Izamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Datuk An Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi, pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini. Secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
2: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang, Renggam, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 Layang-Layang, kita akan menyaksikan pertembungan 3 penjuru. 3 calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 Layang-Layang. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
0: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Election itu perlu janji. Saya perlu janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jadikan gerai-gerai kecil. Orang niaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmat. Ada duit sikit bagi Sara. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat demi?
0: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yok Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort, iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pas latihan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu, Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-40. Satu menerusi tandukan Charlie de Ketelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertembungan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Kelantan FM.

0: 1978. Perlawanan yang berlangsung pada 25 Jun 1978 di Stadium Monumental. Buenos Aires itu menyaksikan Argentina merangkul gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka.
1: Ya, itu kata bila mari je trivia Piala Dunia, mesti ada sesuatu yang kita nak sampaikan. Dan untuk jam yang terakhir ni, kita nak sampaikan hadiah list.
2: Ya, betul.
1: Tapi hadiah tu bukan sekadar sampaikan je. Anda semua harus membuat panggilan kepada kami dan anda harus jawab satu sahaja soalan mudah berkaitan dengan Piala Dunia dan hadiah itu akan jadi milik anda.
2: Okey, baik. Dan seperti biasalah, di jam yang keempat ini, kita mencari pemenang. Yang bertuah yang akan memenangi. Hadiahnya, siapa agaknya bertuah? Okey, saya dah nampak. Dah pun berkelip-kelip. Ini pemanggil terpantas kita.
1: Okey.
2: Kita ambil ya.
1: Hai.
2: Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Hello.
3: Hello. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, siapakah namanya? Siapa tu?
3: Ni Kak Amah ni.
2: Kak Amah?
1: Kak Amah.
2: Okey, Kak Amah dari mana tu Kak Amah?
3: Tegel lah,
2: Mok
3: Su ni.
2: Oh, Mok Su. Okey, baik. Tiba jadi Kak Amah ke?
1: Debat
2: kalau Mok Su.
1: Sekarang, okey.
2: Okey, baik Mok Su. Mungkinkah Mok Su akhir membawa pulang hadiah hari ni? Bersedia dekat Mok Su?
3: Sedia dah, udah gapo
2: tanya. Mok Su tengok bola juga kok?
1: Tengok uduh-uduh. Tengok uduh-uduh. Lagi mana tengok
2: uduh-uduh
1: ni?
2: Okey, tak apa Mok Su. Bersedia dengan soalan kita ya Mok Su. Mok Su, bersedia adakah? Okey, baik. Soalannya. Negara manakah yang menjuarai Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar? Ha, 4 tahun lepas. Pasukan mana hak menang? Negara mana?
3: 22.
1: Boleh ke siapa?
3: Gana
1: tu.
2: Hak paling Pak Su minat tu siapa?
3: Argentina.
2: Tahun 2022.
3: Ya.
2: Asal rasanya Argentina pula ke tahun ni nya?
3: Tahun ni tak pasti tu tahun ni, tapi tahun 2022 tak jina Argentina lah.
2: Argentina. Okey, lock eh? Lock jawapan tu Mok Su?
1: Tak si tukar. Tak si tukar ni.
2: Okey, baik. Jawapan Mok Su nya Argentina. Yang menjuarai Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Yeah, betul. Okey, baik. Terima kasih, tahniah untuk Mok Su kita. Jangan letak panggilan ni Mok Su. Standby dulu di talian, okey?
3: Okey. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Itu tadi kita dah dapat pemenang untuk hari ini, Is. Dan sebenarnya hadiah kuis Piala Dunia ini disumbangkan oleh Wrigley's Baju Sublimation di Pasir Ho.
1: Baik.
2: Jadi untuk anda yang berminat bagi membuat tempahan, boleh sahaja ke media sosial Wrigley's Pasir Ho. Lepas ini akan bersama kami lagi. Tapi lain dulu lagu daripada Adam ZBP.
1: Link I Love You di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

Dahlia warga Kelantan. Jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika. Dia beli barangan Mesika. Adik kakak layak dah serta Icah Botol Bertua. Hadiah berupa 2 buah motosika, television, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang Icah Botol Bertua minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Jeng, jeng, jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.

0: memenuhi cita rasa anda.
1: Okey, baik, itu ha tadi lagu. Ha, kemain eh.
2: Hey, panas-panas panasnya hatiku.
1: Jangan panas hati.
2: Saya memang panas hatilah deh. Sebab apa? Sebab tadi masa kita tengah menari-menari tu, tiba-tiba lah saya terbaca satu artikel ni. Kes yang saya rasa macam tak sepatutnya berlaku dalam kalangan pelajar, Liz.
1: Dalam kalangan pelajar, kalau kira lo ni deh, macam-macam jugalah kes melibatkan pelajar ni.
2: Allah.
1: Dan supaya Is katalah, kes yang terbaru pula tu Is.
2: Itulah, hari tu kita dah kupas pasal isu buli dah. Lepas ni pula orang kata, berang di baling ais, pelajar kejarakan dengan pisau pemotong kertas. Kena baling ais. Jah, bagi saya, benda tu kecil tapi atas penerimaan orang. Ada orang, walaupun itu ais, boleh cair baju sekadar basuh lepas tu kering balik, tapi penerimaan dia tu mungkin dia rasa macam mungkin berkali-kali dah.
1: Mungkin kita tak tahu. Apa gurauan yang terlalu melampau yang dibuat oleh rakan-rakannya itu. Dan inilah sebenarnya deh. Yang mana kejadiannya berlaku di Alur Gajah.
2: Allah.
1: Seorang pelajar sekolah menengah bertindak mengejar dua rakannya sambil memegang pisau pemotong kertas lah. Selepas dia bengil ni deh. Sebab sain dia lepak ataupun baling ais. Kena ke dia.
2: Sengaja kau tak sengaja tu kita tak tahu.
1: Kita pun tak tahu tu kau.
2: Pisah ketah ni pisah lipat list dia.
1: Tahu eh. Ledah lah berkali dia.
2: Pisah tak kira hak.
1: Tak kira hak tu dia. Bahaya hak tu.
2: Kita
1: pun takut.
2: Jadi ketua polis daerah Alur Gajah, Superintendent Abu Ahmad Abu Bakar, dia kata kejadian tersebut berlaku kira-kira pukul 2.50 kat dengan pukul 3 lah deh. Di sebuah sekolah menengah di daerah berkenaan ketika satu program sedang berlangsung di Dewan Terbuka Sekolah Berkenaan. Oh, maksudnya ada program.
1: Ada program. Okey. Dan juga siasatan awal ni mendapati dua pelajar tu masing-masing baru je berusia 13 dengan 14 tahun.
2: Tingkat tersatu dengan tingkat terdua.
1: Ya. Dipercayai membaling ais beberapa kali terhadap suspek yang mana merupakan pelajar tingkatan satu.
2: Oh, jadi tingkatan satu lah ni bertindak ni.
1: Weh,
2: debel juga. Suspek kemudiannya bertindak mengeluarkan pisau pemotong kertas di dalam bekas pensilnya sebelum mengejar seorang daripada mangsa kira-kira 50 meter hingga ke kawasan surau sekolah. Dan kejadian tersebut turut dirakam kamera lita tertutup CCTV sekolah tu lah.
1: Okey, baik. Dan menurut bilang lagi, dua lagi pelajar lelaki yang mana berada bersama dengan mangsa turut melarikan diri sebab takut. Takutnya tersalah sasaran. Kena ke dia pula deh.
2: Jadi macam mana-mana sekalipun deh, ada seorang guru ni dia berjaya lah pujuk suspek tu supaya lepas lah pisau pemotong kertas tu deh. Lepas tu ketiga-tiga mangsa kembali ke dewan selepas keadaan terkawal balik serta tak ada kecederaan lah dilaporkan.
1: Okey, baik. Dan selepas tu juga sebenarnya keluarga suspek ni dipanggil lah ke sekolah sebelum membawa pelajar terbabit pulang. Dan siasatan mendapati kesemua pelajar yang terlibat mempunyai rekod salah laku disiplin sejak awal tahun ni lagi.
2: Set-set debel ni.
1: Adulah, okey.
2: Jadi suspek juga dikatakan menerima rawatan di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Melaka dengan sesi rawatan terakhir direkodkan pada 3 Jun dan pihak sekolah juga sedia maklum mengenai keadaan dia lah.
1: Okey, baik. Dan laporan polis dibuat guru sekolah berkenaan di sebuah balai polis. Yeah, balai polis. Dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah. Tapi apa yang kita dapat tahu yang mana suspek ini sebenarnya ada masalah kesihatan mental dan turut menerima rawatan di Jabatan Sekretariat lah deh. Jadinya inilah kadang-kadang kita tak tahu seseorang itu boleh bertindak di luar daripada jangkaan sebab dia pun memang kadang-kadang kita tahulah ada yang didiagnose dengan penyakit-penyakit sebegini. Kita jangan cuba deh duduk duk agah-agah dia.
2: Ya, sebab sebenarnya keadaan seseorang kita tak tahu tau, terutamanya melibatkan mental. Mungkin bagi kita gurauan itu biasa-biasa, tapi dia, penerimaan dia mungkin anggap itu ancaman ataupun mungkin dia dah pendam ataupun dia sudah bawa satu bebanan mental yang sangat berat dah. Mungkin masalah keluarga, kewangan atau apa-apa sahaja. Jadi dia di sekolah tu sekadar kata menahan kesabaran, cuba buat-buat okey dan awak pula mari lagu Akasa. Meme meletup lah member.
1: Ya, betul. Okey, jadinya kita lah sebagai ibu ayah kadang-kadang kena pesan jugalah kepada anak-anak. Dia esok nak sekolah ni belakang ni. Ambil maklum supaya kita jangan ngeh nak sign. Jangan duk buat gapo-gapo. Sign dengan molek lah.
2: Betul. Ngeh nak tak semestinya gelar.
1: Jangan.
2: Kadang-kadang gurau kasar pun ngeh nak.
1: Ya, betul. Okey, jadi ambil maklum semua tu supaya tiadalah kejadian-kejadian yang kita tak usah berlaku di sekolah.
2: Sebab zaman sekarang ni, sebab tu berani buat tubik pisang ambak orang tu. Kalau zaman dulu mungkin tak berani. Sebab sekarang ni orang kata sesuatu yang mendorong dari segi media sosial ke klip-klip di media sosial tu membuatkan mereka semakin berani.
1: Iya, betul. Jadi kena berhati-hati jugalah kita supaya tidak berlakulah perkara-perkara sebegini lagi.
2: Betul.
1: Kita nak pergi sekolah dengan keadaan yang selamat, selesa, dapat ilmu deh.
2: Betul.
1: Okey, baik. Dan untuk anda semua, kita belum nak habis lagi
2: belum
1: nak habis lagi. Ini jomlah sama-sama kita layan dulu lagu daripada Momo Land.
2: Boom boom.
1: Untuk anda.
2: Gu pagi.
1: Gu kita belakang.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda dari

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mo.
1: Ya, sedar tak sedar kita berada di ujung-ujung dah ni sebenarnya kan, untuk waktu aku kata jam yang terakhir Liz.
2: Ya, betul. Okey, 9.46 minit pagi dah kitanya Is. Tapi kita nak sentiasa pesanlah kepada anda Google Pagi yang mana mungkin sedang memandu waktu ni. Dalam perjalanan nak pergi ke mana-mana ke, ataupun mungkin ada urusan lepas ni, nak ke mana-mana.
1: Jangan belorak, jangan belorak. Terutamanya abang-abang rider kita.
2: Ya.
1: Tak kisahlah rider apa pun, sebab saya faham kita sebenarnya memang kata ada KPI kena sapar di rumah customer pada berapa minit, berapa minit, berapa minit tu, faham. Tapi keselamatan kita kena jaga juga.
2: Ya, yeah, betul. Okey. Dan juga kita nak sentiasa pesanlah supaya berhati-hati tak kira di mana sahaja anda berada. Sebabnya yang ini ni, konvoi bertukar menjadi tragedi.
1: Allah.
2: Oh, ini kejadiannya berlaku semalam ni. Berlaku di Kuala Terengganu.
1: Di LPT ni, empat maut ni.
2: Iya, betul. Okey, jadi kita nak kongsikan sikit yang mana suasana konvoi motosikal RSZ yang menuju ke arah Kemaman bertukar menjadi tragedi apabila empat penunggang maut dalam kemalangan membabitkan 12 motosikal dan sebuah kereta di kilometer 246.4 Lebuh Raya Pantai Timur, LPT 1 berhampiran susur keluar Plaza Tol Jabor, Kuantan, awal pagi tadi.
1: Awal pagi tadi, Di?
2: Di Kuantan lah kejadiannya.
1: Yalah. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Komisioner Ashari Abu Samah, siasatan awal mendapati kemalangan bermula apabila sebuah motosikal yang ditunggal Cik Muhammad Sufian Cik Ghani, 40 tahun dah orangnya, dipercayai merempuh bahagian belakang sebuah kereta di lorong kanan sebelum mangsa terjatuh. Keadaan itu menyebabkan beberapa penunggang lain pun gagal mengelak lalu bertembung sesama sendiri.

0: akan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala Muhammad Safawi Mat Nuh 24 menghembuskan nafas terakhir ketika menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Afzan STAA.
1: Jadi nahas itu turut menyebabkan beberapa penunggang cedera manakala seorang penumpang kereta berusia 13 tahun mengalami cedera di tengkuk. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 dalam kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
0: Okey, baik, itu sebesar sedikitlah berkenaan dengan kejadian maut yang mana berlaku di LPT 1 dan kita nak ingatkan supaya sentiasa jagalah keselamatan. Bila dah konvoi ni, dia akan ramai-ramai deh, berepek-repek. Itulah yang mana bila dia sore mak jatuh, akan kena jugalah orang lain.
1: Kalau kemalangan yang kita tak sengaja, tak dapat dielak, tak apalah, orang kata dah ujian kita kan. Tapi yang sengaja jadi Spiderman dekat highway tu, yang tu saya marah. Yang tu saya tak boleh, kaki tiba-tiba duduk atas. Saya tak boleh lah. Kadang-kadang saya kejut, kadang-kadang mari dengan duduk nega atas kursi motor.
0: Jalan raya ni bukan tempat untuk anda berlumba dan juga untuk anda buat apa-apa saja aksi-aksi yang berbahaya. Khususnya untuk adik-adik kita yang mana baru dapat lesen tu, Okeylah, Is. Itu sahaja untuk kita hari ni. Bersama dengan Gu Pagi, insyaAllah lah lepas ini anda akan bersama Gu Galik
1: dengan Nuha dan Aina.
0: Pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti.
1: Jadi kita berangsur dulu kita tinggalkan anda dengan lagu Ida Ezra yang ada luka di hati. Jadi itulah, kita pun nak buku-buku dulu ni, nak pergi cari-cari nasib laut dah ni. Jangan rindu-rindukan kami sebab kami akan tampil kembali pada Isnin nanti.
0: Jadi nak balik dah dulu.

Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Kenyataan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Dalam pada itu, Iran menafikan laporan ia telah meminta rundingan dengan Amerika Syarikat selain memberi amaran bahawa sebarang pelanggaran komitmen oleh Washington akan dibalas dengan tindak balas setimpal. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, dasar Iran kekal berdasarkan prinsip komitmen untuk komitmen. Presiden Donald Trump memaklumkan pada Jumaat bahawa Iran telah meminta Washington untuk meneruskan perbincangan dan Washington bersetuju untuk berbuat demikian sambil mengulangi bahawa gencatan senjata yang diperoleh bulan lalu antara kedua-dua negara telah berakhir. Dalam perkembangan lain, ketidakhadiran pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei pada upacara pengebumian bapanya Ayatollah Ali Khamenei mencetuskan persoalan mengenai tahap kesihatan dan keselamatannya. Bagaimanapun, penganalisis berpandangan ketidakhadiran itu mungkin disebabkan kecederaan fizikal atau kebimbangan terhadap ancaman pembunuhan. Sejak dilantik sebagai pemimpin tertinggi, beliau hanya berkomunikasi menerusi kenyataan bertulis tanpa tampil di khalayak umum. Cadangan melarang import produk dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduduki di Tebing Barat akan dibincangkan menteri-menteri luar Kesatuan Eropah pada Isnin ini. Para diplomat berkata langkah itu dibuat susulan tekanan daripada beberapa negara anggota. Ireland, Belanda dan Sepanyol antara negara EU yang telah mengenakan sekatan berkenaan. Kesemua negara tersebut menegaskan bahawa penempatan berkenaan dengan jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Presiden Filipina Ferdinand Roan Marcos Jr. menegaskan bahawa kawasan kaya dengan sumber iaitu Laut China Selatan tidak boleh sesekali menjadi zon konflik. Sebaliknya perlu kekal sebagai perairan yang aman, menggalakkan kerjasama dan memupuk kesaling hubungan. Agensi Berita Filipina melaporkan Marcos menyeru semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan, diplomat dan rakyat untuk menegakkan keputusan berkenaan serta kedaulatan undang-undang sebagai asas kepada keamanan dan kestabilan. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Antoni berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemuliharaan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Bola sepak Piala Dunia 2026, pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Sepanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California pagi tadi. Terdahulu, Sepanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Sepanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charles de Cattelier untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente memuji kekuatan skuadnya selepas kemenangan dramatik ke atas Belgium. Beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai hasil semangat berpasukan, bukan bergantung kepada pemain tertentu. Sepanyol kini bersedia mengharungi ujian lebih getir apabila bakal berdepan Perancis bagi merebut tiket ke pentas akhir. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jelatih Stel Solbakken berkata para pemainnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar di dunia dan kini hanya perlu kekal tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lantara FM, penuhi cita rasa anda.
1: Okey, hai, assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera kepada anda semua. Seperti biasa, Nuha dan Aina akan temani anda dari pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti.
2: Ya, alhamdulillah hari ini dah pun 11 hari bulan Julai 2026 bersamaan dengan hari Sabtu. Ya, sama bujur minggu. Belakang-belakang tu ada di mana, duduk di mana. Pastinya hujung minggu ni macam-macam lah, Denoha.
1: Betul.
2: Kejuannya, yang pentingnya ramai yang cuti lah.
1: Yep.
2: Ramai yang cuti, ambil masa, ambil peluang untuk bersama-sama dengan keluarga tercinta. Yalah, dah bekerja hari Ahad, sampailah ke hari Khamis, Jumaat, Sabtu lah nak berehatnya, Noha.
1: Ya, betul. Dan ada juga mungkin yang kerja supaya kita, ataupun kerja lebih masa ke, cari duit.
2: Oh, deh, Noha lagu mana. Hidup ini keras, dek. Tak boleh malas-malas ya.
1: Hujung tanpa minggu duit tak boleh lewat apa. Betul.
2: Baik, untuk di jam yang pertama ini, macam biasalah kita ada macam-macam perkongsian yang kita nak bawakan untuk anda dan harapnya anda terus kekal setia bersama dengan kami berdua yang akan temani anda sehinggalah pukul 2 petang nanti.
1: Ya, betul. Pelbagai lagi info-info tentang perkembangan Piala Dunia dan juga lagu-lagu terbaik yang kami akan sajikan kepada anda. Terus layan gua, Lek.
2: Ada sama.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google

0: Yep, masih lagi setia bersama Nuha dan Aina temani anda sehingga pukul 2 petang nanti.
1: Pagi ini kita nak kongsikan cerita mengenai durian. Ya, masih musim durian ke kita sekarang ni Nuha?
0: Lah ni kan musim durian dan durian lah ni tahun ni memang sangat-sangat murah lah orang kata.
1: Ya, sebab telah banyak. Pasal-pasal lagi tengok pagi hari lagi mari duduk parking tepi jalan. Pengunjung pun beratur lah di pagi hari. Kata pagi-pagi ni tidak cari lauk ikan, cari durian dulu. Jadi ini kita nak kongsikan mengenai satu jenis durian yang popular sekarang ini.
0: Yep.
1: Iaitu dipanggil sebagai durian tempatan Tok Lituk. Ataupun dia ada kok dia tu ha. Kok dia di satu nesmile. Janganlah apa nombor pelik dah.
0: Satu nesmile.
1: apa nombor pelik dah. Yang mana ini terus mendapat permintaan dalam kalangan penggemar Raja Buah ni.
0: Ya, dan juga pekebun durian Tok Lituk di Kampung Batu 6, Muhammad Rofi Ismail berkata, kira-kira 2 tan hasil durian ni daripada pokok berusia 30 tahun berjaya dituai sepanjang musim kali ini.
1: Katanya rasa dia ni manis belemuk. Isi dia pecah-pecah. Pah biji dia kecil je Nuha. Maknanya isi tebal lah dia.
0: Lepas tu ada juga orang kata buah tak sempat luruh lagi ni. Orang tak tanya dah. Dan juga ramai kata Tok Lituk ni dia sekadar durian kampung kerana lebih mengenali Musangkin dan Blackthorn katanya.
1: Ya, dan kalau kita tengok 2 tahun lepas lah. Harga durian ni pada 2 tahun lepas RM25 kilo.
0: Yep.
1: Tapi disebabkan terlalu banyak, disebabkan jadinya durian tahun ni, kali ni, yang mananya harga awal musim baru ni RM15 kilo je.
0: Murahnya.
1: Lepas tu turun pula ke RM10. Nak rakyat buihnya boleh pakat merasalah rezeki kita tahun ni.
0: Alhamdulillah.
1: Yang mana kata dulu kita nak merasa Blackthorn ni ke.
0: Duk mikir banyak kali. Duk telik-telik duit.
1: Yalah
0: lain kali lah.
1: Kita telio juga nak merasa. Tapi gitulah kadang-kadang. Poket kita ni tidak mengizinkan. Kita ada banyak komitmen lagi.
0: Betul.
1: Kita bukan tak mampu tapi mungkin bukan rezeki. Tahun ni rezeki kita.
0: Ya, kita kena settle yang lain lagi. Yang lebih penting lagi. Tapi alhamdulillah disebabkan orang kata lambat ke durian tahun ni boleh rasa dah Blackthorn, durian Musangkin, D24, rata giti jua deh dan harga dia sangat-sangat mampu milik.
1: Ya, itulah deh. Syukur alhamdulillah apa-apa pun yang kita dapat hari ni kena bersyukur dululah. Supayanya barulah rezeki kita tertambah.
0: Betul.
1: Jangan duk sungut je hati-hati masa. Kadang-kadang ke benda sekecil-kecil benda biarlah boleh makan durian kampung pun kena bersyukur dulu.
0: Kena bersyukur. At least boleh juga makan durian.
1: Orang lain ni durian kampung pun tak boleh Nuha.
0: Nak
1: rakyat buihnya. Gitulah dia pagi-pagi ni. Kena dan start dengan rasa syukur. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan ada juga penonton kita di live TikTok ni kata, tu durian Kuala Balah tu bunyi tu.
1: Dah muka kisah kita set-set Kuala Balah. Benar.
0: Ada ke orang Kuala Balah dari live ni? Durian Tok Lituk memang terbaik. Yalah dah lah Husain ni.
1: Dia kalau apa ni siapa-siapa lagi jeli hari ni tu ke. Dia kena get ready lah spray-spray pewangi sikit sahabat kata duk atas jalan raya tebang durian dah. Tak tahu nak royak lah. Royak banyaknya durian.
0: Ada juga tengok yang dikongsikan di medsos. Kata nak hilang ke bau durian tu letak roti-roti deh. Tapi memang menjadi ke?
1: Tak tahulah tu. Acu share kat kau kita siapa rajin buat. Dia macam-macam tip lah letak roti lah deh. Letak takar durian di apa ni dekat ekong tu lah. Macam-macam lah.
0: Pasal kadang-kadang bila kita makan durian ke bau kat mulut nafas kita deh. Kata minum kopi untuk hilang ke bau-bau tu.
1: Ya, ada juga tips-tips je ke. Nak hilang bau durian di tangan. Kata apa ni ambil butir kita makan tadi tu kita pun ramai-ramai basuh pun jadi pesabung gitu deh. Macam-macam lah pun awak acu share jadi kau tips-tips hok, apa ni di viral-viral ke tu
0: tapi sabun-sabun pun jangan lomba pas badan namakan ganti sabun mana habis
1: ya guna butir ruye tu sabun katanya dah kalau bau ruye boleh hilang bau tu boleh hilang juga
0: ada mikir kita deh
1: jangan ikut sumpah
0: tu bukan
1: okey baik itu antara perkongsian menarik pagi ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai durian musim yang masih lagi tak habis lagi ni Nuha. Jadi Bolehlah pakat terah belako. Mm-hmm. Ada macam-macam jenis durian boleh diterah pada tahun ni. Alhamdulillah rezeki belako boleh merasa black thorn, musaking dan sebagainya. Mm-hmm. Yang pentingnya kalau ada rezeki lebih jangan lupa kongsikan juga dengan orang lain. Lagi-lagi dengan DJ Nan dan DJ Nuha.
0: Ya, lagi-lagi lah kau bertambah rezeki. Pasalnya DJ Nuha ni lagi orang kata macam
1: ngideh juga.
0: Ngideh jugalah. Tapi bukan ngideh. Orang kata macam ada anak. Oh, ni ngideh lain lah.
1: Anak cacing lah ni. Ngideh.
0: Oh, anak cacing. Ketua cacing.
1: Okay. Kita dengar lagu seterusnya. Lagu Perafgan. Kacamata untuk anda.
0: Terus layan gue. Aduh, semua.

ingatlah orang yang tersayang. Pandulah dengan selamat. Anda mampu mengubahnya.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
2: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
3: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
2: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
4: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
5: Perhatian warga Kelantan. Jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak mesika. Dia beli barangan mesika. Adik kakak layak dah serta Icah Botol Bertua. Hadiah berupa 2 buah motosika, television, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang cabutan pertemuan minyak mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak mesika di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Jeng, jeng, jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.

0: Monumental. Buenos Aires itu menyaksikan Argentina merangkul gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka.
1: Hey, senangnya, ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
2: Eh, hey, kau kena hati-hati tau. Ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
1: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
2: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
1: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
2: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
3: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.
4: Kelantan FM, di mana jua?
5: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
6: Yap, demam Piala Dunia ni tak habis lagi nak Loni musim ni.
7: Ya, apa cerita ni Piala Dunia kita ni, Noha?
6: Ini kita nak kongsikan iaitu Lamine Yamal belum pamer kemampuan sebenar. Jadi pengendali Spanyol Luis de la Fuente percaya aksi terbaik bintang muda Lamine Yamal masih belum disaksikan pada Piala Dunia 2026 menjelang pertemuan suku akhir menentang Belgium awal pagi Sabtu.
7: Ya, dan setakat ni Yamal hanya menjaringkan satu gol dan belum mencatat sebarang bantuan jaringan dan dia tetap menjadi ancaman merusi gerakan di sebelah kanan serangan Spanyol.
6: Pengalaman kempen ini menambah kematangannya dan dia juga bersemangat ingin buat lebih lagi dan juga pengurus percaya potensinya besar.
7: Ya, jadi itulah yang mana-mana tengah tengok bola tu kita nak ingat akan jugalah dekat anda kalau esok kejo tu tak sedap jaga malin lah. Oh, boleh tengok aku RTM klik.
6: Ini tidak sampai ulangi efek tempat kejo ngatuk patu kejo yang diberi ketok siap-siap kalau nak fokus yang gitu.
7: Betul.
6: Sebab di RTM klik ni kita boleh saksikan siaran ulangan melalui Unify TV ataupun Sukan Plus ataupun buat turung je RTM klik. Senik boleh tengok di mana-mana sahaja anda berada.
7: Ya, kalau terlepas live tak apa, kita ada siaran ulangan.
6: Tak apa.
7: Kita boleh tengok.
6: Tak perlu nak berjaga sampai ke itik butir mata tak ya.
7: Betul. Okey, tak apalah. Itulah antaranya perkongsian mengenai Piala Dunia FIFA 2026. Dan jangan lupa, hari ni macam biasalah. Daripada gu pagi, gu galik, siapa kakak. Kita ada kuis Piala Dunia.
6: Yep.
7: Pukul berapa? Kena tunggulah kita punya apa ni? Kita punya apa ya Noha? Tak ada apa dah lah.
6: Kita akan umumkan selepas habis
7: pengumuman kita.
6: Berita Kelantan FM lah. Dah pukul 11 lebih-lebih kuih gitu. Ya, kena get ready
7: dah
6: lah.
7: Oh ni dah lah terlebih makan duit ya. Okay? Jadi lambat sikit saya awak.
6: Ya, betul. Dan ada juga penonton kita di live TikTok ni tanya. Saya benar kuih saya tu. Saya dapat dah baju apa nama ni? Baju tim Spain. Tapi kalau saya jawab kejap lagi. Betul saya nak hot tim lain boleh ke?
7: Janganlah lagu tu nak aku kita sorang boleh. Nak belakang kat pergi belilah. We peluang kata kat orang lain.
6: Ya, kita nak bagi peluang kat orang lain untuk rasa macam dapat juga pakai baju regulars ni yang berkualiti dan juga kain dia best.
7: Janganlah kita boleh dah hadiah panak pula. Bukan dah tu. Tu bukan nak apa ni, bukan nak menekuih dah tu, nak hot free.
6: Ya, super DJ Naro yang di awal tu set tadi kena bersyukur dengan gapo yang kita dapat.
7: Allah, dikatlah. Okeylah, marilah kita dengar lagu takutlah kena kecam.
6: Baiklah, kita berhibur dulu dengan lagu Shakira.
7: Dai-dai untuk anda.
6: Terus saya gugali. Aduh, semua.

Jangan pernah sebarkan berita palsu di media sosial. Tindakan anda yang menyebarkan berita palsu akan menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Jadilah seorang yang bertanggungjawab. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan tulus ikhlas daripada Kelantan FM. Yeah.

0: Ya, masih jalan, tak akan berhenti. Masih lagi bersama Nuha dan juga Aina. Baik, kita juga nak kongsikan di mana Lonike musim mengundi. Dan di PRN Johor, seramai 2.7 juta pengundi pilih wakil rakyat hari ini.
1: Ya, dan harapnya apa ni, berjalan dengan lancar lah hari mengundi ni, yang mananya Johor pada hari ini menjadi tumpuan seluruh negara lah. Kalau kita tengok, ada lebih kurang 2.1 juta pemilih yang layak untuk mengundi dalam PRN pilihan raya negeri yang ke-16 untuk memilih wakil rakyat mereka. Dan tepat 8 pagi tadi, kalau kita tengok ada sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran yang dibuka serentak, Nuha, untuk membolehkan rakyat negeri Johor ni menentukan mandat baru di 56 kawasan DUN selepas berakhirnya tempoh berkempen 14 hari tengah malam tadi.
0: Dan pusat-pusat mengundi berkenaan ni akhir ditutup secara berperingkat. Bermula 11 pagi sehingga 6 petang ni, mengikut kepada lokasi lah, dan sebelum proses pengiraan undi dimulakan.
1: Ya, dan antara pusat mengundi yang dijadualkan ditutup awal ialah di Pulau Besar pada pukul 11 pagi, dan diikuti di Pulau Aur dan Pulau Pemalang panggil pada 12 tengah hari. Yang mana-mana orang Johor tu kan, jangan lupalah hari ni hari yang sangat penting. Pilihlah apa ni, dengan adil dan saksama. Pilihlah dengan bijaksana, dan jangan lupa IC, jangan lupa bawa
0: Betul. Sampai tu kita juga nak kongsikanlah antara persediaan untuk mengundi PRN Johor yang kena belah ni. Pertama sekali, kena semak maklumat pengundi kena check lokasi tempat kita mengundi, saluran mengundi, dan juga nombor bilangan menerusi mysprsemak.spr.gov.my ataupun boleh hubungi di talian hotline SPR 03-8892-7218 ataupun boleh check melalui aplikasi MySPR Semak ataupun boleh pergi di kaunter semakan daftar untuk pemilih di pusat mengundi. Dan seperti Jaina royak tadi, jangan lupa bawa MyCard.
1: Bawa IC, sangat penting IC ni.

0: tapi warga negara Malaysia.
1: Betul. Okey, harapnya anda dapat mengundi dengan tenangnya.
0: Yep.
1: Okey. Dan sebenarnya kita kena bersyukur negara kita ni satu negara yang mementingkan suara rakyat. Kita buat pilihan kita sendiri. Kita nak pemimpin yang macam mana?
0: Betul. Kalau kita nak bandingkan di luar negara tu peperangnya,
1: betul.
0: Orang kata macam pembunuhnya. Ya Allah, memang bersyukur sangat-sangat saya ni sebagai warga negara Malaysia. Banyak kelebihan dan juga orang kata macam kelebihan yang diberikan kepada rakyat.
1: Ya, betul. So, apa-apa pun, selamat mengundilah untuk rakyat-rakyat Johor pada hari ini. Baik, sekarang ini dah pun jam 10.49 minit pagi. You all,
0: nanti lagi. Pukul 11 nanti kita akan dengar berita Kelantan FM dan juga macam-macam lagi info-info dan juga lagu-lagu terbaik untuk kita perdengarkan kepada anda semua. Terus layan gue, Alik.
1: Ada sama.
2: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Bună mai până! Eloni, de musini! Ați luat o călăchi de pe imot, domnule tu! Care ca te să până pa ghirie ce la mole mole? Asu da la pete, o la mâine ne ghibu, mâine ne pete! Tacă, me bună! Pete, tu pulă cade cade, cu ochi de mână! Me bună, ni pulă ta lila! Bună, me bună, ni se o la wanita! Ia mi tă bună până berani la mână! Dengar pete gitu pe me bună ta kerja! Apatah lagi nak tubik daripada rumah? Kita ni ke bila tengok cuaca lah gitu? Janganlah kita ni duk buat tak tahu duk buat berani. Tak tahulah deh, ada juga sesetengah orang ni. Weh benar lah ha? Petik-petik kilap pun tubik juga deh. Oh duduk dekat tempat lapel-lapel tu, duk buat ke apa? Masuk gak berlindung di mana-mana bangunan? Masuk dalam rumah ke? Sebabnya petik lagu ni ke kadang-kadang? Aduh ni, banyak tih berkena adanya kena panah petik. Kita nak mana molek-molek boleh berlindung di tubik luar. Cara aku duduk nak, apa nak tengok petik, aku nak tengok kilat. Tak ada kicik bakal tu. Tambah-tambah nak mana ada permainan suka tu ke? Dih, aku duduk main pada tengah-tengah hujan, tengah-tengah kilat tu. Jangan! Bahaya belakang tu. Jangan royak pulut, Mek Bunga tak pesan. Mek Bunga tak marah, Mek Bunga nak royak.
1: Kelantan FM.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Soleh Makzim menerusi berita Kelantan FM. Polis memperketat langkah keselamatan di semua premisnya di negeri ini termasuk menempatkan anggota kawalan dan memohon pemasangan sistem kamera tertutup CCTV susulan insiden berunsur ugutan yang berlaku di lapang sasar Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Kelantan di Bacok. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, insiden melibatkan perbuatan menconteng pagar lapang sasar tersebut dengan perkataan berunsur ugutan serta penemuan sebuah beg hitam di kawasan itu dipercayai mempunyai kaitan dengan cubaan mengugut pihak polis. Susulan itu, beliau telah mengarahkan Ketua Polis Daerah Bacok menempatkan anggota bagi mengawal lapang sasar PDRM Kelantan berkenaan. Selain memohon pemasangan CCTV di semua premis polis bagi memperkukuh aspek keselamatan dan membantu siasatan. Katanya, insiden pertama berlaku tidak lama selepas polis membuka semula hampir 100 kertas siasatan berkaitan kegiatan Along yang sebelum ini tidak diteruskan. Bagaimanapun, beliau menegaskan dua kejadian itu tidak sedikit pun menggugat semangatnya untuk terus menjalankan tanggungjawab membanteras jenayah demi kepentingan masyarakat. Cubaan kali pertama seorang lelaki menyeludup 700 kilogram durian dari Thailand tidak berjaya selepas dicekup pasukan gerakan AMPJA di Pangkalan Haram Abeli Posmen di Rantau Panjang Khamis lalu. Suspek berusia 22 tahun itu mendakwa baru pertama kali ke lokasi berkenaan selepas diarahkan majikannya mengambil durian yang telah menunggu di tebing sungai sebelum dibawa ke Pasir Putih. Komander Brigade Tenggara Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, anggota Strike Force Company B Battalion 9 PJA Kuala Terengganu yang menjalankan rondaan kira-kira jam 7.15 minit malam mengesan sebuah kenderaan dalam keadaan mencurigakan di kawasan Pangkalan Haram berkenaan. Menurut beliau, pemeriksaan ke atas kenderaan itu menemukan 700 kilogram durian di bahagian tempat duduk belakang dan ruang muatan. Namun pemandunya gagal mengemukakan sebarang dokumen sah berkaitan buah-buahan tersebut. Suspek ditahan dan kenderaan bersama muatan durian dirampas sebelum diserahkan kepada Jabatan Pertanian Kelantan untuk tindakan lanjut. Nilai keseluruhan rampasan termasuk sebuah kenderaan dianggarkan RM53,500. Siasatan awal mendapati durian berkenaan telah ditempah oleh seorang individu dikenali sebagai Kak Ya, manakala suspek hanya diupah mengambil buah yang telah berada di tebing sungai sebelum menghantarnya ke lokasi jualan di Pasir Putih. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Tragedi lebih 5 dekad lalu masih segar dalam ingatan seorang warga emas selepas kedua-dua tangannya putus pada paras pergelangan tangan akibat letupan bom ikan buatan sendiri. Menurut Seman Hussein, 84 tahun, pada petang kejadian dia turun bersendirian ke Sungai Dana tidak jauh dari rumahnya untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan buatan sendiri. Namun secara tiba-tiba bom itu meletup sebelum sempat dibaling menyebabkan dia terpelanting ke dalam sungai dan pada masa sama kedua-dua tangan juga putus hingga paras pergelangan tangan sehingga mengalami cacat kekal. Dia yang lebih mesra disapa Pak Muda ketika ditemui media di Kampung Casi Pasir Mas berkata, nasibnya baik kerana bapa saudaranya yang berada berhampiran terdengar bunyi letupan lalu bergegas ke sungai untuk membantu. Terdahulu, Wakil Third Force di bawah Yayasan Raja Shamri, Tuan Zaimah Raja Omar menyantungi warga emas berkenaan dan menyampaikan wang zakat. Bapa kepada 10 orang anak, 40 cucu serta 10 cicit itu berkata, kejadian yang berlaku itu menjadi titik perubahan terbesar dalam hidupnya dan menyesali perbuatan yang dilakukan. Katanya sejak 20 tahun lalu, dia berkhidmat sebagai bilal di Masjid Casi dan menerima allowance sebanyak RM600 sebulan dan pada masa sama turut menerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM sebanyak RM600 bagi menampung keperluan hidup.
Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Itu dia lagu kesal dari Ella telah membawa kita ke pukul 11.14 minit pagi.
1: Bila dengar lagu ni, kan saya teringat satu cerita ni, Nuha.
0: Cerita gapari pula lah.
1: Cerita ni daripada negara jiran kita. Saya kerja jugalah baca deh. Orkestra Ria ni. Yang mana?
0: Apa tu?
1: Ya baru nikah, Nuha. Baru nikah. Jeri, kio, kio jeri.
0: Bapa pula yang jadi jeriknya tu?
1: Ingat kau kena dengar aku tak lelaki. Rupanya jeri kis kena bangun pagi.
0: Wakali duduk rumah tak biasa bangun pagi lah tu.
1: Alah ni lah. Waktu-waktu ni lah pukul 11 pagi. Ya kata sekala-sekala kaya ya bangun pukul 11 pagi. Lepas ni kau kena bangun pukul 8 pagi. Jeri lah dia lepas minggu ni kau.
0: Ada tu baru bangun pagi tu belum lagi basuh pinggir jemur kain. Ukur tu ruh goni.
1: Tu kata bila ada anak ke anak pula gerak kita. Jadi nak suka jugalah baca ni sebuah kisah di negara jiran dan cerita benar cerita benar. Dan apa yang saya nak kongsikan dengan anda ni, yang mananya bila kita nikah ni memang kita akan rutin hari kita ni akan jadi lain dan
0: tak boleh dah nak bangun tengah hari petang hari tak boleh dah gitu.
1: Tak boleh nak bawa dah perangai bujai kita di alam perkahwinan ni. Bila kita bernikah berkahwin sah tu, kira kita masuk satu kehidupan baru. Maknanya
0: yang bukan lagi ni kita yang dulu, yang masa bujang, yang belum nikah. Nak bangun pukul berapa pun tak apa.
1: Dulu kita ada cara kau diri sendiri. Ni kita kena cara dua orang. Diri sendiri dengan laki ataupun isteri. Jadinya sebelum nikah tu kata jangan dia ikut kita nampak sayang kita pakat nikah belakang nak nikah.
0: Nampak macam bahagia post gambar di medsos happy deh. Sambut hari jadi anniversary. Wow.
1: Tu jeri tu lepas bangun nikah tu tak sekolah pula kena bangun pagi berkali.
0: Ada nakal jugaklah.
1: Ada juga dia hak lagu tu. Agaknya tak ada lah berlaku di Malaysia ni. Nak nikah tu ya kena fikir panjang. Tidak kata sekadar nak bercinta selepas kahwin, tetapi tanggungjawab ataupun kita kena ambil kira juga. Apatah lagi bila dah ada anak kan.
0: Betul.
1: Bila jadi isteri ni tak boleh dah kita bawa perangai pertama-tama gawin.
0: Betul. Orang kata macam mak bagus dia ni, orang kena ke dia nampak macam rajin berjuru kecek politik molek. Selagi tidak tidur sebantar itulah deh.
1: Tidur sebantar kenapa kita tak tahu perangai orang tu lagu mana. Jadi kena pilih molek lah. Lagi-lagi orang tino.
0: Betul.
1: Tino kena pilih molek. Tak lelaki. Sahabat katanya, gitulah. Kata kuasa tu banyak kena tak lelaki.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita salah pilih pasangan ni sebagai orang perempuan, agak susah sebenarnya.
0: Sebab kata perkahwinan ni juga, orang kata sama ada kita melayari bahtera kebahagiaan ataupun sebenarnya perjuangan ataupun sebenarnya penderita
1: kita tak boleh nak royak kalau aku ni kau ni memang bahagia totally bahagia siapa kau anak cucu
0: tak bukan gitu.
1: Kehidupan ku kok mana kita kena melayari ujian tak kira lah ujian gapo sekalipun tapi hidup ni penuh dengan ujian.
0: Betul.
1: Tak boleh kita fikir kita tengok sedaknya dia ni kau sweetnya tak lelaki dia tapi sebalik tu tak tahu keadaan rumah tangga sebenarnya macam mana.
0: Biasanya apa yang dipapakan di medsos ni semuanya happy. Siapa je yang dia nak post dia sedih-sedih ke dia galau-galau tak ada.
1: Dan suka-suka
0: betul
1: dia.
0: Bila Nuha baca di kereta dia ni penat urus orang, biasa ibu yang uruskan semuanya, bangun pagi-pagi mengantuk, selalu bangun pukul 11 dan makanan semua dah siap terhidang atas meja. Alamak.
1: Jadi dia ingat kalau lepas nikah tu ada lagi lah terhidang. Kau tidak duduk dengan mak dah. Kena duduk dengan tok tua dah. Apa berlaku dia?
0: Bila kita berkahwin ni sebenarnya kita bukan berkahwin dengan pasangan kita sahaja. Kita berkahwin dengan keluarganya sekali.
1: Jadi jangan kita bawa perangai kita duduk rumah dengan mak kandung kita. Mak kandung kita memangnya mas apa kita.
0: Memanglah bukannya anak dia. Dia anak pun tak cakap juga nak ngepek-ngepek semua ke. Letih juga.
1: Ni duduk dengan tok tua ke. Jadi tok tua ni pun tidak kenal kita lagi lagu mana.
0: Betul. Dan kita pun sebagai menantu kata kena ada common sense lah.
1: Common sense eh? Common sense.
0: Common sense.
1: Oh my god.
0: Kau nak kocok pulak dah tu buat budul. Itu lagi lah kalau dia Kelantan lidah.
1: Ada Kelantan speaking kan lagu tu lah si awak. Okay. Jadi itulah satu cerita yang agak macam pelik tapi terjadi sebenarnya di negara jiran kita.
0: Betul. Sebenarnya bukan di negara jiran kita sahaja. Di Malaysia pun ada juga kita.
1: Ada tapi tidak dibayarkan lah. Ni disebabkan dia upload video. Nah, upload video jerit-jerit tu ha. Yeah. Untuk laki dia pun tanya, "Bah, apa awak ni pagi hari lagi jerit? Saya kena bangun awak stres minggu."
0: Ya, saya pun tak pasti dia untuk meraih view ataupun bagaimana. Tapi bila kita berkahwin ni, ada perkara yang kita boleh post sebenarnya. Dan ada perkara yang kata kita kena macam pandai-pandai tengok lah.
1: Betul. Itu satu nasihat yang bagus tu ha. Betul. Sebab dalam melon ni kita tengok kan, sibuk-sibuk nak upload belakang. Yeah.
0: Sebab perkahwin ni ada kebahagiaan dan ada risikonya. Sepuluh juga lagu yang kita dengar kembali lagi ni, Risiko nyanyian oleh band Zolo Git Isobatos.
1: Lagu rupanya. Marilah kita dengar lagu Risiko untuk anda.
0: Okey, di Gugali ada semua.
2: Pakat dengar Radio Kelantan tu.
3: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

0: Tahukah anda?
1: Ketika anda membaca sesuatu secara senyap, otot mulut, lidah dan juga laring atau kotak suara sebenarnya turut diaktifkan. Fenomena ini dikenali sebagai subvocalization, iaitu kecenderungan otak untuk menyebut perkataan di dalam minda walaupun tanpa mengeluarkan suara. Kajian mendapati bahawa semasa membaca, isyarat saraf daripada otak akan mengaktifkan otot-otot yang digunakan untuk bercakap, cuma pergerakannya sangat halus sehingga kita tidak menyedari. Darinya. Sebab itulah sesetengah orang mendapati mereka lebih mudah memahami sesuatu teks apabila membacanya perlahan kerana otak sebenarnya sedang mendengar perkataan tersebut secara dalaman. Malah penyelidik menggunakan alat elektromiografi atau EMG telah mengesan aktiviti elektrik kecil pada otot bibir dan laring ketika seseorang membaca dalam diam. Ini menunjukkan bahawa membaca bukan sekadar proses melihat perkataan tetapi turut melibatkan sistem pertuturan dalam tubuh manusia. Jadi walaupun anda membaca secara senyap tanpa menggerakkan bibir, tubuh anda sebenarnya sedang bercakap dalam diam. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Okey, baik. Sekarang ini kita bersama dengan Haji Ahmad Ashraf Jaafar di talian untuk minyak mestika. Okey. Jadi silakan Cik Ashraf.
3: Okey, assalamualaikum, selamat pagi untuk semua pendengar radio Kelantan FM. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di bus Mestika kemarin dan kemarin dulu. Sebagaimana saya beritahu petang kemarin lah dalam rancangan kok, hari ini adalah hari terakhir bagi sesiapa yang nak dapatkan produk Mestika dan untuk dapatkan kupon cabut tambah tuah dan kupon cabut tambah nazar. Sebab petang ni pukul 6 kita akan buat cabutan. Siapa-siapa yang nak dapatkan kupon cabut dan produk Mestika tu boleh dapatkan di bus Mestika di Dahlia Fest di perkarangan Stadium Sultan Mohammad IV. Jadi nak jemput hari belakanglah ramai-ramai hari ni. Hari last sudah. Kita nak buat cabutan tu pukul 6 petang. Kalau boleh datang awal lah. Kalau boleh datang sebelum pukul 5 lah untuk dapatkan produk-produk yang kita tawarkan di samping pelbagai hadiah yang akan kita bagilah petang ni. Di antaranya adalah hadiah utama cabut tambah nazar 2 biji motosikal Honda EDV160 dan Honda Wave. Dan kita ada 14 cabutan untuk cabutan bertuah. Untuk cabutan bertuah tu tempat pertama TV 55 inci. Kita ada 2 biji basikal e-bike. Kita ada pelbagai barangan elektrik dan juga wang tunai berjumlah RM1,000. Untuk yang hadir juga macam-macam hadiah kita akan bagi juga pagi ni. Untuk pengunjung-pengunjung bus Mestika di Dahlia Fest. Stadium Sultan Mohammad IV. Package untuk dapatkan kupon cabut tambah tua dan kupon cabut bonanza tu adalah sebelian serendah RM20. Belian serendah RM20, anda berpeluang untuk dapatkan kupon cabut tambah tua dan juga kupon cabut tambah danza. Kita bagi 2 sekali untuk setiap belian RM20 dan ke atas. Kita ada juga goodies-goodies manis-manis untuk diberikan kepada pengunjung-pengunjung yang follow dan like kita punya FB dan TikTok. Lah. Yalah, masa tak banyak lah. Sekarang ni dah dekat
2: 28 saat lagi.
3: Jadi nak jemput hadir bakal lah. Yang mana dengar radio Kelantan FM ni dah juga boleh ajak. Sedara mara yang tak tahulah, sedara mara saya sahabat semua jemput datang semua ke bus Mestika hari ni sebelum pukul 6.
2: Okay, baik. Terima kasih okay. Haji Ahmad Ashraf Jaafar dari Minyak Mestika Marketing. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan cabutan bertuah, kok-koknya lah ada rezeki, okay? Bolehlah join. Baik, sekejap lagi kita akan buka untuk kuis. Kuis siapa-siapa yang nak dapat ke baju dari Regulars, boleh dapat ke. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan lagu Hati Emas, nyanyian oleh M. Nasir. Gugalik. Aduh, semua.

0: Ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu, walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia. Sama-sama kita membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas, kerana mahal harganya walaupun tidak dibayar.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Okay, get ready belakang. Mesti kamu ada nanti-nanti ke soalan gapo lah hari ni deh. Jadinya soalan hari ni, siapakah pemain tertua yang menyertai Piala Dunia FIFA edisi 2026? Jadi siapa-siapa yang...
1: Yap, tali apa nombor kita? Nombornya berapa ya? Tak nampak nombor saya ni di Jenuha.
0: Talian pun dah dibuka. Jadi bolehlah... sekejap. Kita ada seseorang di talian sekarang. Sekejap hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey. Jadi jawapannya kepada dia?
2: Ronaldo.
1: Ronaldo? Yonoko? Salah?
0: Salah.
1: Berio.
2: Salah.
0: ni nak bahasa apa ni? Nama Abel?
2: Abene.
0: Ingatkan Abene boleh gori dah pagi ni. Tapi
2: Salah.
0: Bukan Ronaldo.
2: Lionel Messi.
0: Tak boleh dah.
1: Banyak jawab dia.
0: Kalau banyak jawab benar lah. Tapi kak, sekali tu je lah.
1: Ya, kena terpahami pula lah. Sama-sama Abene kita tu. Itu dia daripada Abene.
0: Okey, sama.
1: Katanya Ronaldo, rupanya salah.
0: Okey, kita ke angkat pula lagi seorang lagi pemanggil kita di talian. Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ni macam suara Abang Jo Patung ni.
3: Aduh, nak tahu selalu.
1: Bukan nak tu.
0: Sedih bertanu hatu kagi tu Abang Jo. Abang Jo, Nuha boleh ingat Abang Jo tapi ke Abang Jo kah? Tak ingat ke Nuha? Tapi tak apalah Abang Jo.
3: Jadi
0: nak tanya Abang Jo.
3: Dia teguh mula Abang Jo ke sama.
1: Okey, Abang Jo kita jawapannya.
0: Siapakah pemain tertua yang menyertai Piala Dunia FIFA edisi 2026 Abang Jo?
3: 2026 hok tua je.
0: Messi
3: ya.
1: Betul, kau yakin?
3: Dia bagai lama tu.
1: Sebab Abang Jo kita lah dia.
3: Ya.
1: Orang lama. Jawapannya Nuha, betul ke tak Nuha?
0: Salah.
1: Tak ada apa dah lah salah
0: Jo. Bukan Messi.
3: Tak apa lah pasal Abang Jo minat. Minat dia tu kot jadi telak dia lah.
0: Telak dia jadinya deh.
1: Okey. Tak apa lah nanti Abang Jo terapulak deh. Esok
3: ke. Tak ada sama. Mak tugas ada.
1: Ya, terima kasih. Abang Jo jangan ngaju, jangan putus asa gitu. Tengah pulut lah esok Abang Jo.
3: Pakar kain tak pakar tu ala.
0: Abang nak minta patung.
3: Baju pulut kau calon lah. Memang lah Abang Jo minat bola. Minat ke Argentina.
0: Abang Jo. Kemas sekitar ke Tanah Merah sama-sama sokong Argentina. Nuhanya pakai baju jersey Argentina. Nak ayak semangat buka kubah tu.
3: Ya. Itu kan anak berada di depan kaca TV anda. Ya, jangan ke mana-mana. Jangan remok bagi kau cucu tak tengok bola. Okay,
0: ada sambungnya.
1: Beri, Abang Jo kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Kita agak nalin lalu dengan patuan Abang Jo. Pakai kain tak pakai tuala. Tak ada apa.
0: Hey.
1: Boleh lagi. Telefon kita.
0: Okay, kita nak angkat seorang lagi tertua di talian ni. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa tu?
4: Abena, kata Mega juga.
0: Jangan kata Nuha angkat kroni ni, bukan.
4: Dah.
1: Abena kita, jawapannya, siapa dia pemain tertua ni?
0: Siapa dia?
1: Salah belaka ni. Kau kat Abena kita betul jawab eh?
0: Tak ada gori lagi pagi ni ni.
4: Cristiano Ronaldo?
1: Tadi ada dong yang jawab Cristiano Ronaldo.
4: Tak boleh lah.
0: Sekali tu je lah.
1: Betul.
2: Dio.
4: Dio ke?
0: Ada cuba menegak ke benih basuh ni. Salah
4: Abejo. Abejo
0: ni Abena. Nanti cuba lagi esok lusa ke.
4: Boleh try pula nanti kuih seterusnya deh.
0: Betul.
4: Okay. Terima kasih Abena kita kerana mencuba. Dua jawapan tadi diberikan oleh pendengar kita. Cristiano Ronaldo dan juga Messi. Salah dua-dua.
0: Hello.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
5: Malam orang tua.
4: Ya, siapa tu? Asal dengan Bunga.
5: Semangatlah. Saya Lili.
0: Ya.
5: Lili.
4: Lili. Lili duduk mana Lili?
0: Duduk mana tu?
5: Saya duduklah ke Bacok.
4: Bacok, orang Bacok ni. Oh, sekarang orang Bacok ni bisa main bola.
0: Janganlah kalau orang Bacok kat sekali tendang masuk dulu.
4: Janganlah Lili ni apa ni gaji main bola ke?
5: Kita tak main bola, kita main hoki.
0: Habis lagi hoki.
5: Yolah.
0: Jadi cakap Lili, kenapa dia jawab dia tu?
5: Betul ya deh, penjaga Go Scotland, rasanya Chris Gordon.
4: Chris Gordon?
0: Yakin betul kau kat Lili?
5: Tak tahu, rasa kau macam dia macam geng-geng itu kau sandut.
4: Wah, sepukai Tania.
0: Betul kat Lili kita.
4: Bangga boleh kau kita pagi ni, kau gina.
0: Honey dah berasa nak widui Efrin.
4: Kita tak wira kita wira baju free boleh kali ni kita.
5: Insya-Allah.
4: Tu dia. Tapi yolah lah mungkin yo guys suka.
0: Yolah dah. Kalau tahu nak tak kuih tahulah. Jadinya hadiah kuis Piala Dunia ni disumbangkan oleh Regulus Baju Sublimation di Pasir Ho.
4: Okey kali ni kita jangan letak telefon dulu. Lepas ni kita ada nak minta.
0: Kita akan minta.
4: Nak minta maklumat.
0: Yap.
4: Okay, beres. Ya, beres kali ini kita. Beres. Terima kasih banyak-banyak. Dan percubaannya betul jawapan yang diberikan.
0: Yep.
4: Katanya penjaga gol. Bekas penjaga gol. Apa dia nama dia?
0: Craig Gordon.
4: Oh my God. Belik lidah dia jenis nak sebut. Tak apalah
0: kita. Okay, kau cakap pulak. Kau tepuk dugu mah mungkin.
4: Kita rindu macam sebut. Okay, kita dengar lagu. Lagu seterusnya.
0: Dari Amy Sukmasari, Jalai Kulalui. Terus dengar aku galik. Aduh, Somo.
6: Hai, saya Roshamno. Anda sedang mendengar Kelantan FM.
7: Penuhi cita rasa anda.

0: Ya, masih lagi setia bersama kami, temani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Okey, sebelum tu kita nak royak ke pemanggil kita yang dah berjaya jawab kuis Piala Dunia tadi. Boleh tak hubungi kita sekali lagi? Sebab line kita bermasalah mata tadi.
1: Ya, yep. Betul. Telefon kita di nombor tadi lah. Nombor yang Kak Lili kita telefon tadi.
0: Yeah.
1: Oh, nak buat lagu mana gitu lah dia. Main dengan main dengan tali ni. Dia ada tiga
0: yang main gitu.
1: Ini tidak kata kita je berona manusia ni.
0: Lagi-lagi tapi, hasil ciptaan manusia ni lelaki lah kata.
1: Ya, betul. Sudah namanya hasil ciptaan manusia pun yakin berona juga. Ya. Okey. Baik. Kita sekarang ini di jam yang kedua, Nuha. Ada macam-macam yang kita nak bawakan untuk anda. Pagi ini kejap lagi. Mentah aja lagi. Akhir masuk ke waktu tengah hari dah.
0: Yeah.
1: Dan pastinya yang mana sedang dengar kata FM Lon ini, cengok perut dah belakang. Lapar perut. Nak makan tengah hari katanya.
0: Mungkin juga ada nyari-nyari nasi-nasi laut di kedai. Ataupun puas cemuh dah juga masuk di rumah deh.
1: Oh, yalah dah. Ya, kalau masuk sama ni pun cemuh juga, Nuha.
0: Betul.
1: Dan rasa juga air tangan di luar rumah.
0: Lagi-lagi hari Minggu gini nak rehat. Nak gantung koli ya kata.
1: Ada masa kita kena rehat juga.
0: Ya, betul.
1: Tapi ada juga orang yang tak suka makan luar.
0: Ada juga pattern jenis gitu.
1: Sebab katanya kalau makan luar ni tak jelira katanya. Tak kena dengan lidah dia. Lebih gage,
0: patut lebih gula deh. Kalau kita masuk diri ni, atas kita suka tender tu setara mana. Baik, sekejap lagi.
1: Mana-mana pun.
0: Pukul 1 sekejap lagi, kita... pukul 1. Awak teh nak ayak lapar tak makan lagi ke? Ya, dah tu lapar pun.
1: Yalah, dah di jenuh kita tu. Gigil lah makan nasi, Nuha.
0: Okey, sekejap lagi. Pukul 12, kita akan ke... Berita ringkas dan juga macam-macam lagi lah lagu-lagu terbaik dan juga info-info untuk anda. Teruskan layan gugalik.
1: Aduh, sama.
0: Kelantan FM penuhi citarasa anda.
2: Lan, sinilah kejap. Mak kepada jiran sepupu nenek belah kakak ipar adik angkat aku cakap kan, dia nampak si Zara tu berpegang tangan dengan sepeda tu gini-gini kau, ha?
3: Wow!
4: Ya kejap. Nak kena share ni, jap-jap. Aku buka telefon, nak ketahit dalam Facebook.
5: Zara, betul ke engkau bercinta dengan Peja tu? Tengok kat sini, jap. Tengok dalam Facebook ni.
6: Siapa yang pandai-pandai sebarkan gosip ni? Aku ciri-cirikan juga mulut orang tu.
7: Jangan suka sebarkan kabar angin kerana santan pulut bintang.

0: binasa kerana laman sosial anda binasa. Pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan FM.
1: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramai pokok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusaha lah kita semua untuk berubah. Tapi ambo acimae hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 12 tengah hari. Setakat pukul 9 pagi tadi, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan 7.97% atau lebih 213,000 daripada lebih 2.6 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Untuk perkembangan semasa bersama wartawan Nurul Huda Abdullah di Dun Layang-Layang. Nurul?
1: Pukul 11 pagi tadi, peratusan yang keluar mengundi di HJKC Cincang yang diberikan oleh penyelia pusat mengundi iaitu Encik Chong Zufio sebanyak 25%. Dan jika dilihat, tren peratusan keluar mengundi akan perlahan memandangkan ketika ini waktu tengah hari dan peratusan keluar mengundi akan meningkat selepas pukul 2 petang. Jadi kepada semua pengundi yang layak untuk mengundi di N27 layan-layan, teruskan menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi dan jangan buat pecutan terakhir di hujung-hujung waktu. Di N27 layan-layan, terdapat menyaksikan pertembungan tiga penjuru antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. 12,730 pengundi lelaki dan 12,451 pengundi wanita yang layak untuk mengundi di sini. Bila setakat ini dahulu, laporan saya Nurul Huda Abdullah di N27 layang-layang. Kita akan kembali lagi dari semasa ke semasa. Hashtag YUKUNDI yang sahih di RTM. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Nurul. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, daripada jumlah itu, sebanyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu dan penyamaran. Manakala 9 kes ucapan kebencian melibatkan isu perkauman serta masing-masing 1 kes berkaitan agama dan institusi diraja yang dikategorikan sebagai kandungan berunsur 3R. Sukan, jurulatih Sepanyol Luis de la Fuente menghangatkan pentas separuh akhir Piala Dunia apabila menyifatkan pertemuan dengan Perancis sebagai akhir sebelum akhir. Keyakinan itu hadir selepas La Roja menundukkan Belgium menerusi jaringan dramatik Michael Moreno pada minit ke-88 dalam aksi suku akhir. De la Fuente percaya para pemain yang memiliki kualiti untuk menewaskan mana-mana pasukan termasuk Perancis yang diketuai Kylian Mbappe. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Klantan FM.
1: Are you ready?
2: Station name?
3: Yep, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Baik, Lonnie Care musing demir, kata. Demir sebabnya cuaca pun tak menentu. Kadang adanya hujan ribut. Lepas tu keesokan tu panas sangat-sangat. Jadi mudahnya, bukan budak-budak sajalah. Orang-orang besar pun, dewasa pun mudah juga demir.
4: Yo, sampai kata Lonnie pun tambah pula dengar banyak durian si awak. Yo, nyoman kita tak kabar ingat. Seminggu tu seguni boleh pada sore. Aduh, seguni dah. Tak wayak kau orang lain, wayak kedi sendiri.
3: Lepas tu kalau panas tu kajian nak buka ekor lah tu.
4: Oh, tu dah lah. Lepas tu kat demir tu kat bunga panas dah. Okay?
3: Yalah, kalau dia makin seguni tu bukan demir dah tu. Tu menempat ajal namanya.
4: Allah Ta'ala. Tapi tidaklah sehari tu makin seguni seawal.
3: Tapi ya lah, seminggu lah. Semangat juga deh. Seguni tu.
4: Seguni. Ya Allah, orang kau bukan apa tu.
3: Ya. Okay. Baik, ni kita nak kongsi ke lah. Antara kerap tak sihat dan demen ni, kenapa puncanya ni daripada apa sebenarnya?
4: Dia banyak punca sebenarnya, Nuha. Selain daripada sebab durian, selain daripada sebab cuaca, sebenarnya tidur tak cukup pun boleh menjadi punca.
3: Betul.
4: Kita ni. Oh, betul lah mak kita royak. Tulamu, tidur lewat main games macam.
3: Cara kau duk tengok, telefon duk tilik, TikTok.
4: Mok-mok sama gitu. You kena rasa telefon.
3: You buka pintu bilik dia. Weh, mu tak tidur lagi masa ni esok nak kena bangun pagi pergi kerja.
4: Nampak gaya Nuha ni ya rajin. Dah ngepek kau anak lah.
3: Gata-gata tu. Ya ke gitu ke.
4: Lepas tu juga kalau kita ni stres. Ya sama-sama ke Nuha. Tiap-tiap masa stres. Tak ada masa tak relax. Boleh juga menyebabkan kita ni kurang sehat demes macam. Lepas tu kurang nutrien pun boleh juga menjadi punca. Kita ni mudah dijangkiti demam.
3: Betul. Dan sebab, selain pada tu juga gula tak terkawal ataupun rokok ataupun kuat sangat hisap vape. Dan juga bukannya kata bila badan ni tak sihat, lemau, okay, nak pergi ke klinik kesihatan berdekatan, nak buat pemeriksaan lanjut, dok, waktu tahu gitu je.
4: Itulah. Dalam tubuh pada kita ni, apa yang kita masukkan dalam tubuh pada kita ni akan memberikan kesan sebenarnya.
3: Betul.
4: Bila kita ni makan makanan tidak berkhasiat, lepas tu kita ni berhi merokok, berhi ambil vape,
3: jaga lewat malam.
4: Jaga lewat malam.
3: Lagi-lagi lah ni musim bola.
4: Tubuh badan kita ni jadi tak sihat.
3: Betul.
4: Dalam kita jadi tak sihat. Jadi antibodi kita pun akan memberikan
3: mudah
4: kesan
3: lemah
4: juga sebenarnya. Bila antibodi kita lemah, kita mudah jaket dengan orang lain. Orang lain yang demik, esok kita pula demik.
3: Jadi jaket gitu deh.
4: Betul. Jadi kena berjaga-jagalah you all apa yang masuk di tubuh pada kita. Dan di mana jua kita berada, kita kena sentiasa berjaga-jaga. Okay?
3: Yep.
4: Dan bila anda perlu jumpa doktor, bila demir tu, dia kerap kali berulang. Maknanya, ya gini Nuha. Ni macam ada sayang saya tu, okay? Tiap-tiap bulan demir. Tiap bulan wajib demir.
3: Ada je hari dia tak sihat deh. Dalam sebulan tu.
4: Kalau macam kita setahun sekali, dua kali deh. Dia tak. Ya tiap-tiap bulan ya demir. Maknanya tu yang kena jumpa doktor lah tu. Ada benda tak kena lah bila kita ni demam seumur.
3: Ya kadang-kadang setengah hari ni dia anggap remeh-temeh. Macam tak pula tak ada gapa. Mungkin badan aku memang gini ku. Sebenarnya badan dalam media ni tak okey tu.
4: Dia pula jadi doktor.
3: Ya.
4: Sia-sia doktor ngaji 5 tahun. Kita pula jadi doktor. Allahu ta'ala. Okay, jadi kalau rasa macam pelik ke dah kita tu keadaan tubuh pada kita demes macam deh tak kebah-kebah tiap-tiap boleh demes kalau lagu mana kita sendiri boleh, kita sendiri ada insting tu, ha, kita boleh rasa
3: kita
4: macam,
3: dapat rasa kalau pada kita tak okey
4: bukan dia orang ni demes semua pergi jumpa doktor,
3: pergi jumpa doktor dapat ke pemeriksa kesihatan. Antara pemeriksa kesihatan yang kita kata memang benda tu penting untuk kita buat iaitu tekanan darah, paras gula dalam dalam darah, paras gula dalam air tu lain tu dek tubuh kedek. Okey, lepas tu boleh juga cek kolesterol ataupun berat badan dan indeks jisim badan kita lah, BMI kita.
4: Betul.
3: Dan juga kita boleh cek juga di klinik kesihatan yang berdekatan tu status bila kita ni penghisap rokok yang tegar. Gitu. Apa yang akan berlaku bila lama masa kita ambil benda yang tidak berfaedah
4: tu? Walaupun kata saya 50 tahun dah isap rokok, tak ada gapo-gapo apa. Jangan
3: gitu. Kita tak tahu deh bila-bila masa.
4: Kata tu Hebwi lagi perlu eh kau kita. Kalau dia tu Hebwi tarik, tak ada apa. Okey. Baik, itulah antaranya. Supaya kita ni mengambil tanggungjawab terhadap kesihatan kita. Betul. Sebabnya kesihatan kita ni adalah tanggungjawab kita sebenarnya.
3: Yeah.
4: Tuhan yang we sehat, Tuhan juga we sakit. Masa Tuhan we sehat ni jagalah molek-molek.
3: Jaga molek. Jangan kata bila kerap kali demam ke, badan lemah ke, macam kita ni anggap remeh tak remeh. Sebab siapa dia lagi yang nak jaga diri kita sendiri, yang nak hargai diri kita sendiri kalau bukan kita sendiri.
4: Ya, yeah, betul. Ada komen ni.
3: Ya. Yeah.
4: Komen daripada rakan kita Nur Hafizi.
3: Katanya.
4: Mena nak beranak ke?
3: Itulah dah.
4: Ya, kan dia dengar lagi suara Mena.
3: Lamalah orang nanya Mena bila nak beranak. Tak letih ke bila ni. Kata bulan 7 tak beranak-beranak lagi.
4: Okay.
3: Tidaklah kata wak mari spray-spray nyamuk hari tu ha. Silak kau ya kau lah ya tapi petai tu wak mari sungguh nah. Kau dijenah.
4: Ya Allah, ya sayangnya bapak ni. Siapa kau riset? Siapa kau apa ni obat nyamuk? Wak mari kau mena.
3: Lah. Kita ni nak wiga apa kau pendengar setia kita ni? Bekah doya kita makan sekarang ni tu kan.
4: Kita wi lagu lah.
3: Kita wi lagu dulu deh.
4: Kita wi lagu. Kita ada lagu gapo ni pula Nuha?
3: Ku di halaman rindu nyanyian oleh Left Hander. Layak gurali ada semua.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 minit.

0: Ya, masih lagi bersama kami sehingga pukul 2 petang nanti. Dan Aina, minggu lepas baru je Nuha pergi dekat hospital. Pergi ziarah ni, pak saudara. Pak saudara kena demam denggi.
1: Allahu Rabbi.
0: Ya, wak pergi kau dia ni, suk ketih. Sebab kata kalau suka ya, nipah dia, dia jadi untuk siapa yang kena denggi ni.
1: Ikhtiar lah kata dia.
0: Cuba-cuba ikhtiar. Memang kata bila tengok ke adik dia tu sangat-sangat napuk letih lah gitu.
1: Ya betul, demam denggi ni jangan buat main. Demam denggi ni kita akan jadi dia bukan macam demam biasa.
0: Dia demam huduh orang kata. Demam yang demam huduh nah dia. Demam orang kata.
1: Tapi kata dua kali ganda letih lah daripada demam biasa dia.
0: Dua tiga kali ganda letih.
1: Demam sakit orang tu, sakit dah. Kena demam denggi kat power.
0: Lagilah.
1: Jadi ini kita nak kongsikan dengan anda situasi semasa demam denggi di Malaysia ini.
0: Yep.
1: Kita ambil daripada KKM sendiri ya. Apa yang dibuat-buat. Yang mana kalau tengok sehingga 9 Julai 2020 ni ada sebanyak 42,848 kes demam denggi yang telah dilaporkan. Jadi ini satu peningkatan yang banyak sebenarnya. Yang mana 34.8% meningkat berbanding 31,790 kes ini untuk tempoh yang sama pada tahun 2025. Jadi dalam tempoh yang sama tu ada sebanyak 34 kematian akibat demam denggi telah direkodkan berbanding 19 kematian pada tahun lepas. Tarikh yang sama Nuha.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi tahun ni banyak lagi.
0: Semakin meningkat lagi.
1: Ya, 34 kematian. Dan peningkatannya sebanyak 78.9% lah.
0: Allahu Rabbi.
1: Sangat-sangat bahaya sebenarnya demam denggi ni.
0: Dan juga analisis ni menunjukkan bahawa hampir 2/3, 63.5% daripada keseluruhan kes demam denggi di Malaysia ni tertumpu di kawasan Selangor dan juga wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya Selangor. Merekodkan 19,313 kes. Dan juga dia naik melonjak ke 43.2% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Manakala di wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya merekodkan sebanyak 7,909 kes. Mana kata meningkat sehingga 83.8%.
1: Ya, dan seperti yang kita tahu demam denggi ini disebabkan oleh nyamuk lah.
0: Ya,
1: nyamuk Aedes. Dan jadi, ujung-ujung minggu ni kenuha. Kalau tak tahu nak buat gapo.
0: Ya, kotor royong lah. Daripada ngadak tidur, bangun pukul 11-12 tengah hari tu. Bangun, tidur,
1: ngadak telefon. Puahlah, tak tahu nak buat apa.
0: Banyak sebenarnya perkara yang kita boleh lakukan bila hari minggu ataupun hari cuti. Kita pergi ita-ita tengok yang mana ada tempat air bertakung di sekitar rumah kita tu, bersihkan lah, buai-buai lah.
1: Kau selokai, kau gapo, kau letaklah ubat jentik-jentik supaya tiada pembiakan nyamuk Aedes. Sangat bahaya ya demam denggi ni yang mana kita sendiri boleh tengok pada statistik ni Nuha.
0: Semakin naik.
1: Ya. Kes semakin naik, kes kematian pun semakin naik.
0: Betul.
1: Itulah yang kita tak usir boleh membawa maut sebenarnya demam denggi.
0: Betul. Selagi kita boleh cegah ni, kita upaya, kita cari juga jalan deh. Janganlah kata lagi-lagi tempat-tempat kita, tempat tak ada air dekat dalam bilik mandi tu kena cek sokmo-sokmo.
1: Ya, tidak kata luar rumah saja, dalam rumah kita pun kena tengok juga ita-ita. Kau setempat bertakung. Ni satu lagi. Mungkin ramai terlepas pandang. Kalau kita basuh pinggir kan Nuha, rak-rak pinggir tu ada lapis
0: air yang bertakung dekat tempat tu.
1: Tu kena buang dan bersihkan juga. Sebab tempat-tempat bertakung inilah menjadi pembiakan kepada nyamuk.
0: Kadang-kadang
1: Aedes,
0: benda sekecil-sekecil itu tu macam kita tak ambil perhatian molek deh.
1: Betul. Kita rasa macam biasa je, tak ada gapo leh. Tapi disebabkan kita tidak menjaga kebersihan, itulah yang akan menjadi punca kepada segala penyakit.
0: Ya, kalau kena untuk golongan dewasa ni kata macam boleh kental lagi lah. Tapi kalau kena di untuk budak-budak atau anak-anak kecil memangnya anjolah deh.
1: Saya teringatlah kalau kita sebagai umat Islam ni sangat-sangat ditekankan dengan kebersihan.
0: Betul.
1: Kebersihan ini berkait rapat dengan keimanan.
0: Ya, Allah. Kebersihan separuh daripada iman.
1: Betul.
0: Bersama dengan Ustazah Aina.
1: Tapi betul lah. Apa ni, kebersihan ini separuh pada keimanan kita.
0: Betul.
1: Yang mana sedikit semaja Islam ini mengajar. Tiba-tiba jadi Ustazah deh. Allah, panggil pula.
0: dia kata syukur eh.
1: Kata ibrah ibrah dalam dalam apa yang Islam ajar untuk jaga kebersihan ni. Inilah antaranya.
0: Inilah antaranya sebenarnya untuk elak ke penyakit-penyakit yang kita kata ke kuat jugalah bila kena penyakit denggi ni.
1: Ha, bila kita sakit tu kita nak beribadah nak semai
0: dah situ.
1: Payah dah.
0: Betul.
1: Ha, patutlah kena jaga kebersihan sesi awak eh.
0: Ha, itu dia. Kita bersama dengan Ustazah Almadia Emeritus Aina.
1: Okay, jangan risau. Kita ada juga pengisi agama lepas ni di jam yang terakhir dan juga di ruangan selekta pun ada juga ruangan agama ni.
0: Yang mana nak cari nak tanya pasal kesahihan ataupun nak tanya pasal apa yang dia tak confirm bolehlah dengar ataupun tengok di live TikTok kadang-kadang kita buat juga di Facebook untuk ruangan selekta.
1: Jangan lupa 6,
0: sehingga untuk pukul follow, 9.
1: Untuk follow Facebook kita Nuha.
0: Yep.
1: Follow Facebook kita, Instagram
0: TikTok kita, Instagram Kelantan FM.
1: Ni macam pokku kita lah. Pokku kita ni antara yang meme follow kita punya TikTok kita.
0: Kemah pokku tak
1: dia tanya ni Nuha.
0: Dia tanya
1: Nuha percaya ke masuk bintang kecil bergegar pentas terkanjak-kanjak DJ Ace.
2: Ya hari tu Nuha masuk bintang kecil tapi bila suruh Nuha nyanyi macam tu pula pengarah buatkan Nuha sampai hati. Dan siapa-siapa yang nak masuk bintang kecil tu bolehlah yang berumur 7 hingga 12 tahun tau. Janganlah umur 30 lebih ke atas tak boleh tau. Nanti jadi macam Abah Syah tu.
1: Ada apa dah lah. Hiburan-hiburan untuk anda di waktu tengah hari ni ya. Baik, kejap lagi. Sekarang ini kita dah pukul 12.33 minit tengah hari. Ada macam-macam lagi ni. Nak buang mari kau adik kakak jangan ke mana-mana terus layak. Gugali.
0: Ada sok mo.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: rumah bersama. Sekaligus menjadikannya juga kali pertama tiga maskot berkongsi pentas yang sama dalam sejarah Piala Dunia.
1: Perhatian warga Kelantan, jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika, dia beli barangan Mesika, adik kakak layak dah serta icabutan bertuah. Hadiah berupa 2 buah motosika, televisyen, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang icabutan bertuah minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Jeng-jeng-jeng, siapa tahu anda yang bertuah tu.
2: Ambo abang mak ko geli dengan Kelantan FM ni tak boleh dipisahkan lah dengan rancangan-rancangan hak disiarkan macam DK Barak, Serokok Bersaut, Bagi Agama, macam-macam lah. Tapi DJ siapa semua DJ Kelantan FM ni ambo zero berlaku. Jadi dengan Kelantan FM ni kalau tak dengar waktu tu sedap duduk, begitulah bagi ambo lah. Ayat-ayat Kelantan yang mana tak dengar tu tidak dengar lah Kelantan FM. Sebab banyak mana faham maklumat-maklumat kita tak tahu pun banyak diberikan oleh Kelantan FM. Terima kasih.
3: Assalamualaikum, saya Ifan Malik. Saya melihat Kelantan FM melalui live Facebook Kelantan FM. Saya ni orang muda eh, minat-minat tengok Kelantan FM. Sebabnya kita dapat melihat pembaruan yang comel di Kelantan FM ni menarik peminat muda untuk mendengar Kelantan FM. Jadi saya harap Kelantan FM dapat menarik pendengar-pendengar, dapat melakukan penambahbaikan dalam Kelantan FM. Kelantan FM memang terbaik lah.
4: Saya Fatin, saya memang peminat tega Kelantan FM. Okey, pada waktu mana saya tengok Kelantan FM ni? Pada waktu malam. Sebabnya siang saya sibuk bekerja dan saya memberi tempoh lebih pada waktu malam. Lepas tu saya tengok carta menyebabkan saya tertarik dan saya mendengar lagu-lagu kenangan menarik jiwa saya pada waktu malam. Saya orang muda dan saya minta pihak RTM untuk menarik lagi orang-orang muda untuk tengok dan mendengar Kelantan FM penuhi

0: Baby, I'm a rock star.
1: Yep, baby, I'm a rock star. Masih lagi bersama kami dan masih lagi juga ada yang bertanya, bapa kalau dengar siaran Kelantan FM di radio ni tak jelas, kadang-kadang senyap, kadang-kadang bunyi tapi tak jelas. Mungkin ada lagi yang tak tahu sebenarnya. Kita dah pun start kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio FM RTM di stesen pemancar TM Bukit Bakar, Macang, Kelate, telah pun dilaksanakan pada 24 Jun bulan yang lepas sehinggalah 14 Julai hari Selasa ni lah dianggarkan tamat, lebih kurang 3 hari lagi deh. Ya, jadi mungkin sepanjang tempoh tersebut mungkin ada antara kalangan pendengar kita di beberapa kawasan ni mengalami gangguan siaran serta perubahan di petang.
2: Dengarkan Kelate FM menerusi platform digital kita yang itu RTM Klik. Betul-betul percuma.
1: Tak lain terbukti RTM Klik ataupun boleh layari portal https://radio.rtm.gov.my ataupun boleh tengok itar klik kita di Facebook Kelantan FM dan juga di TikTok Kelantan FM.
2: Yeah. Baik, selepas ini kita akan ke jam yang terakhir, Danuha. Pukul 1 tengah hari. Harapnya anda

0: sangat untuk berita utama dan juga yang mana kata macam kaki-kaki masjid ni boleh dah lah buat dah bersiap
1: sebenarnya.
0: Iya.
1: Gugalik.
0: Aduh, semua.
2: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

FM. Eh, masam je muka tu? Cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.

PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, kadar keluar mengundi setakat pukul 12.30 hari tadi mencecah 34.78%, sekaligus mengatasi kadar yang direkodkan pada waktu sama semasa PRN lepas. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai kira-kira 933,000 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Namun hujan yang melanda beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan Johor Bahru dicangka memberi sedikit kesan kepada kadar keluar mengundi pada sebelah petang. Untuk perkembangan hari mengundi PRN Johor, laporannya bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Siparonggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak, Macap Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan berentap satu lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini, berdasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 40.53% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap setakat pukul 12.30 hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Macap. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Seterusnya, kita bersama Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Terima kasih Ain. Selepas 4 jam mengundi, situasi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru masih kekal tenang dan proses pengundian berjalan lancar. Ramai pengundi muda terutamanya hadir seawal pagi dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga saat ini. 9 pagi tadi, calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sen Sen selesai mengundi di sini. Di sini 13 saluran dibuka bagi melancarkan lebih 8,000 pengundi di pusat mengundi ini. Secara keseluruhan, N41 Puteri Wangsa menyaksikan 128,793 pengundi. Kedua terbesar untuk PRN kali ini selepas Dun Kota Iskandar. 5 penjuru bagi N41 Puteri Wangsa menyaksikan calon PH Dr. Mazli Malik menerima cabaran daripada calon Barisan Nasional, calon muda, bersama dan juga bebas. Sekian saja laporan saya untuk perkembangan di N15 Maharani, terus bersama Muhammad Najib.
3: Baik Taufik, N15 Maharani pula menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SK Ismail 1 hari ini dengan 10 saluran mengundi dibuka. Data yang diperoleh oleh SPR setakat 12.30 hari tadi, sebanyak 27% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini. Situasi semasa dilihat tenang, namun pergerakan petugas dan pengundi agak terbatas. Susulan beberapa kawasan laluan utama mula dinaiki air. Walau bagaimanapun, 74 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi berjalan lancar. Seramai 15 anggota PDRM juga berperanan besar di lokasi ini untuk mengawal lalu lintas serta keselamatan pengundi. Sekian perkembangan semasa, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Najib. Proses pengundian di N51 Bukit Batu berjalan lancar dengan rata-rata pengundi memilih untuk hadir lebih awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Malah ada yang sanggup merentas negeri termasuk dari Shah Alam, Selangor. Ikuti reaksi T. Saudamani, Farid Hakimi Zulhardi dan Mat Hairul Jaafar.
4: Kali ke-6, saya pagi tadi pukul 8 dah keluar rumah. Ni senang je hari ni dah cepat dah undi. Siapa-siapa nak belum undi, segeralah.
5: Saya amat gembira pada hari ini kerana saya dari Shah Alam. Saya dah duduk Shah Alam, baru-baru tahun ni pindah. Jadi ini daripada Shah Alam all the way pergi JB semalam untuk nak undi. Untuk yang terbaik lah untuk tempat saya lahir kan. pertama kali saya nafas kat dunia ni, sini lah tempat saya. Jadinya saya nak harap yang terbaik lah. Ini saya kali ketiga. Yang pertama adalah undi pos sebab saya petugas. Perasaan excited sebab ada 5 penjuru kat sini. Okey, agak masa berfikirlah, agak lama untuk pangkah lah sebab kena buat pilihan tepat lah.
0: Sementara itu, MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng, daripada jumlah itu sebanyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, manakala 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu serta penyamaran. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai khususnya pengundi supaya lebih berwaspada terhadap penyebaran maklumat tidak sahih dan tidak mudah terpedaya dengan berita palsu atau kenyataan berunsur kebencian. Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan penganjuran Karnival Pendidikan Madani di kira-kira 10,000 buah sekolah bagi memperluas penyampaian agenda pendidikan di seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata, penganjuran Karnival itu bertujuan mendekati ibu bapa, guru dan murid selain memperkenalkan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois tetap berbangga dengan reputasi generasi emas pasukan berkenaan. Biarpun impian kelompok pemain berbakat itu untuk merangkul kejuaraan berakhir dengan kekecewaan di pentas Piala Dunia, skuad kendalian Rudi Garcia tersingkir di peringkat suku akhir selepas tewas 1-2 kepada Spanyol selepas kesilapan penjaga gol Manchester United Sena Lamens membuka ruang kepada gol kemenangan pihak lawan. Barisan bintang Belgium pernah membariskan nama-nama ikonik seperti Eden Hazard, Vincent Kompany dan Mehrunes Fellaini. Sebelum ini meronjakkan ke kedudukan nombor 1 ranking dunia FIFA buat beberapa tahun dengan pencapaian terbaik meraih tempat ketiga pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Malaysia Airlines MAS tidak terkecuali daripada bahang demam Piala Dunia FIFA 2026 apabila turut menyertai reaksi tular di media sosial membabitkan persaingan syarikat penerbangan antara Norwegian Air dan British Airways. Ia bermula selepas syarikat penerbangan Norwegian Air mencabar British Airways untuk saling menukar logo laman media sosial Instagram masing-masing jika Norway berjaya mengalahkan England dalam perlawanan suku akhir yang dijadualkan 5 pagi esok. Ketika kedua-dua syarikat penerbangan itu terus melontarkan usikan yang disambut dengan persetujuan British Airways menerima cabaran berkenaan, MAS serta beberapa syarikat penerbangan lain turut menyertai rantaian gerawan itu.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran mendakwa Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dipersetujui bagi menamatkan konflik antara mereka. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi hantaran di platform X berkata, Tehran telah mematuhi perjanjian itu namun Setiausaha Perbendaharaan Amerika didakwa bertindak melanggar memorandum berkenaan. Terdahulu, menurut Presiden Donald Trump, Washington dan Tehran bersetuju meneruskan rundingan meskipun ketegangan antara kedua-dua pihak kembali memuncak. Bagaimanapun, Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai antara kedua-dua pihak bulan lalu kini telah berakhir. Jambatan antarabangsa Gordie Howe yang menghubungkan Kanada dan Amerika Syarikat akan dibuka kepada orang ramai pada 27 Julai selepas kedua-dua negara mencapai persetujuan mengenainya. Jambatan yang menghubungkan Detroit di Michigan dan Windsor, Ontario itu mula dibina pada 2018. Sebelum ini, Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pembukaan jambatan itu ditangguhkan atas permintaan Amerika Syarikat berikutan isu teknikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi tepat pada pukul 1:19 tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan fardu zuhur kepada semua kaum muslimin dan muslimat.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Subhanallah.
2: As-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Beliau beritahu kita bahawa mayang itu adalah tiang agama. Mayang ini tiang. Maka bila dia mendirikan sembahyang, dia mendiri agama dia. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang, seolah-olah dia meruntuhkan agama. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya bila kita dirikan sembahyang, sembahyang itu dapat mencegah kita daripada perkara fahsya dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria bersama dengan Ustaz Da'i Fuad Mukhtar. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini Ustaz nak bincangkan kepada anda semua berkenaan dengan satu topik yang sangat penting. Apa topiknya Ustaz? Dengarkan dulu apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-30. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Yang membawa maksud kepada kita, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang satu perkara yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini tajuk yang Ustaz nak bawa ke tengah-tengah perbincangan kita adalah adab bergaul. Ha, tu dia. Adab bergaul yang kita nak bahaskan ini adalah sebab apa? Kerana ramainya orang telah pun meninggalkan adab-adab dalam norma pemikiran mereka. Dan akhirnya apa yang berlaku? Pelbagai gejala dan kes-kes maksiat yang sangat meningkat. Pembuangan bayi juga telah pun menjadi sebahagian budaya kotor yang semakin diserap di dalam masyarakat kita. Akhirnya apa yang berlaku? Macam-macam gejala seksual yang berlaku dah sampai baru jumpa beberapa minit je. Baru je orang panggil apa dia, add friend dekat internet tu. Lepas itu terus nak ajak makan bihun tom yam sama-sama. Kan? Dah lah belajar bihun tom yam je, RM6 je pula tu. Allahu Akbar. Itu pun kita dah sudi nak keluar sangat dah. Sehingga ianya berlakunya satu kerosakan yang amat dahsyat. Dengarlah elok. Apa sebenarnya batas dan pergaulan ini? Sebenarnya, pergaulan ini bermaksud proses sosialisasi di antara manusia. Iaitu proses di antara kita saling suai kenal di antara satu sama yang lain. Tetapi dalam proses mengenali di antara satu sama yang lain, ada perkara yang mesti kita jaga. Iaitu disebutkan sebagai ikhtilat. Apa maksud ikhtilat Ustaz? Subhanallah tabarakallah, membawa maksud pencampuran di antara lelaki dan perempuan ajnabi. Apa tu ajnabi? Ajnabi ni bermaksud seseorang yang boleh kita nikahi. Kalau kita jumpa orang kat luar sana, dia bukan adik-beradik kita. Bermaksud kita boleh bernikah dengan dia. Dan apabila klausa yang dikatakan ajnabi boleh bernikah, bermaksud orang itu juga kita harus menjaga ikhtilat. Kita tak boleh bergaul semudah-mudah dengan mereka, tidak menjaga perbatasan di antara kita. Sebenarnya, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Islam ni, kita ada proses sosialisasi. Bermaksud, kalau nak berkawan dengan orang, kena jaga betul-betul. Tapi prinsip yang pertama, kalau kita nak berkawan dengan hubungan lelaki dan perempuan, asalnya disebutkan kepada kita, kullil mu'mini na yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dengar elok yang lelaki ni. Sebab apa dia lelaki kena jaga betul-betul? Sebab lelaki ni terkadang dia suka untuk memulakan pergaulan, kan? Dia yang mula suka untuk WhatsApp dulu ataupun menggunakan gurau-gurau yang Ustaz sebut sebagai double meaning ataupun bermaksud ada dua hala tuju gurauan tersebut. Tak boleh. Lelaki yang suka bergurau ini yang membawa kepada perbincangan double meaning, perbincangan-perbincangan yang buruk, haruslah ditinggalkan oleh muslimah dekat luar sana. Sebab apa? Itu lambang lelaki tersebut tidak langsung menghormati anda. Kalau lelaki itu menghormati anda, dia tidak akan bergurau dengan apa-apa yang melibatkan seksualiti, yang melibatkan gender ataupun jantina, yang akan melibatkan apa-apa kemanisan yang berada pada diri dan tubuh anda. Sebab itu hari ini kadang-kadang orang perempuan dia tak nak hargai diri dia sendiri. Dia biarkan orang mudah merapati dia. Dia biarkan orang mudah bergurau senda dengan dia. Itu akibatnya. Malah lelaki pula
semakin lama semakin ramai yang tidak menjaga ikhtilat, iaitu hubungan mereka di antara satu sama yang lain. Sebab itu Nabi sebut dengan jelas kepada kita, jelas betul Nabi kata, nah, yang mana Nabi minta kita semua agar bersama-sama menjaga kita punya pandangan. Itu yang pertama dia. Absarihim, kita jaga pandangan kita. Nah, sebab apabila kita menjaga pandangan kita, insya-Allah kita akan menjaga pula wayahfazu furujahum. Kita akan menjaga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehormatan kita. Tapi kalau mata tak jaga, na'uzubillah lah, apa pula nanti yang akan berlaku terhadap kita punya kehormatan? Pasti akan dicari-cari. Sebab itu dalam agama, kalau kita nak mengenal orang, perlukan kepada tiga peringkat. Nama dia adalah ta'aruf. Apa maksud ta'aruf? Iaitu proses pengenalan di antara satu sama yang lain. Jadi, kalau contoh kita mengenali sebagai seorang suami isteri, kita kena tahu kegemarannya apa. Kita kena tahu juga kekurangan dia apa. Tapi kalau kita saling mengenali berkenaan dengan rakan kerja, cukuplah kita tahu kepakaran dia apa, di mana fokus dia, bagaimana perkembangan pekerjaannya, cukup dekat situ. Ta'aruf ini adalah proses kita mengenali, arif, mengetahui berkenaan dengan orang tersebut. Masuk pada peringkat yang kedua, tafahum, iaitu kita nak tahu serba sedikit berkenaan dengan latar belakangnya. Nak tahu akhlaknya baik ataupun bagaimana. Dan kita nak tahu adakah apa yang dia lakukan boleh mempengaruhi kita. Baik, itu prinsip pengenalan yang kedua. Pertama, ta'aruf. Yang kedua apa dia? Tafahum. Masuk pula yang ketiga, iaitu perbincangan berkenaan dengan ta'awun. Apa maksud ta'awun? Iaitu peringkat tolong-menolong. Iaitu apa dia? Di antara satu sama yang lain. Bila kita sebut di antara satu sama yang lain, bermaksud kita nak pastikan bahawa kita bersama-sama melakukan perkara yang salah. Bantu tersebut hanyalah bantuan yang melibatkan hubungan-hubungan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastinya tidak bolehlah kita melampaui batas, apatah lagi kita mendekati seseorang itu dengan perkara yang sangat salah. Sebab apa Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam? Sebab perkara-perkara sebegini pada akhirnya akan mendatangkan musibah yang sangat besar kepada masyarakat kita secara menyeluruh, para pendengar yang budiman. Baik. Dan tiga peringkat ini bermaksud pertama kita ta'aruf, lepas itu kita tafahum dan kita ta'awun. Tak bolehlah kita lebih daripada itu. Bermaksud tak bolehlah, contoh, apakah ustaz yang nak katakan batas-batas yang saya perlu lakukan dan macam mana hukum-hukum yang perlu saya buatkan. Sebenarnya agama memang betul-betul menjaga, khususnya orang perempuan. Sampaikan disebutkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari, larangan supaya perempuan itu tidak bermusafir bersama dengan adanya mahram ataupun lelaki, juga tidak harus masuk ke dalam rumah kecuali ada wanita yang lain bersama dengannya. Ini perkara yang berlaku hari ini. Dia dah tak kisah dah. Kadang-kadang orang sebut apa dia bila dia nak musafir ataupun orang muda panggil travel, dia tak kisah dah. Laki dengan perempuan duduk dekat dalam satu kereta, dia tak kisah dah. Padahal dalam agama mestilah ada mahram yang menemani perempuan tersebut. Mana boleh, ustaz saya urusan kerja. Tak salah juga nak ada dua kereta. Yang paling penting jangan menguji iman kita. Sebab apa dia? Sebab kalau kita tidak menguji dan kalau kita tidak memberikan keupayaan itu, maka ianya boleh menjadikan permasalahan kepada kita. Sebenarnya nak kata sampaikan agama ni menjaga perempuan, wanita-wanita muda, kalau mereka nak pergi masjid pun, mereka kena minta izin suami mereka. Yang harus adalah perempuan yang telah pun berusia. Kalau harus, apa maksud dia? Dia bolehlah pergi ke masjid. Mungkin kalau pun dia dah dapat satu nasihat ataupun kebenaran umum daripada suami dia, dia boleh pergi. Tapi kalau perempuan yang muda, masih cantik dan masih lagi bergaya, dia perlu melihatkan kepada dia nak pergi dan keperluan semasa dia. Dia bukan kata suami pergi, terus pergi. Kalau dia masih lagi berada dalam keadaan mungkin 20-an, 30-an, sebenarnya lebih baik untuk dia solat dekat rumah dia berbanding dekat surau. Betul. Lebih baik dia solat dekat rumah dia berbanding pergi ke masjid. Sebab itulah dalam mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan juga Hanbali menyatakan kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam, boleh perempuan yang berusia itu untuk datang berjemaah dekat masjid. Namun Allahumma salli ala Muhammad,
perlulah ada beberapa syarat dia. Nak kata, kalau pergi masjid, pergi, kita sebutlah sosial, adab bergaul. Kalau orang perempuan ni nak pergi masjid sekalipun, mesti ada benda. Apa dia? Kalau dia dah kahwin, perlu minta izin suami dia. Kalau dia belum kahwin, minta izin bapaknya ataupun wali dia. Ayah, saya nak pergi, boleh ke tak boleh? Nampak tak? Walaupun pergi masjid, syarat yang pertama apa dia? Mestilah perempuan itu minta izin kepada ayahnya kalau belum berkahwin. Dan kalau dah berkahwin, minta izin suami dia. Yang kedua apa dia? Tidak padanya itu memakai wangi-wangian. Ataupun seumpama dengannya yang mampu boleh mendatangkan fitnah yang amat dahsyat. Yang ketiga apa dia? Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apa dia? Iaitu tidak berlakunya ikhtilat. Iaitu pencampuran di antara lelaki dan juga perempuan. Nampak? Sampaikan agama ni, walaupun kita kata nak pergi masjid lah ustaz. Bukan nak buat benda lain. Sebab apa dia? Sebab kita nak pastikan bahawa umat tidak dirosakkan dengan fitnah. Umat tidak dirosakkan dengan ujian. Dan umat ini sentiasa dipelihara oleh Allah SWT daripada kerosakan dalam kehidupan mereka. Sebab jika ianya berlaku, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, nanti ianya akan mendatangkan mudarat yang sangat besar. Kan sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Apa artinya? Dan janganlah kamu mendekati zina. Berdua-duaan tu mendekati zina lah tu. Dan sesungguhnya zina itu adalah satu daripada perbuatan yang keji dan juga sesuatu jalan yang sangat buruk. Zina ni dia, kita pun tak setuju kalau berlakunya rishwah ataupun korupsi. Kita juga tak setuju dengan dosa-dosa besar yang lain. Apalagi contohnya Allah SWT ala Muhammad, terhaka kepada orang tua, makan harta anak yatim. Ya, itu semua dosa yang sangat berat. Tapi dosa zina ni, tahu tak, ianya melibatkan nasab dan keturunan. Sebab itu bahaya. Dia melibatkan berkenaan dengan apa yang akan berlaku kepada keturunannya itu. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kita kena faham, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahawa dalam jalan dan pergaulan seharian kita, pastikan kita tidak melakukan sesuatu perkara yang melanggari adab dan pergaulan kita. Sebab apa? Jika tidak, sebenarnya kita yang sedang mencatur-catur apa yang akan berlaku nanti apabila kita berada dekat luar sana. Baik. Apa yang kami kena buat ustaz ketika mana adab kami nak bergaul dengan orang yang tidak sama jenis dengan kami? Yang pertama apa dia? Menundukkan pandangan. Hijab. Jaga pandangan kita. Orang lelaki jaga pandangan, orang perempuan pun jaga pandangan. Bukan lelaki je kena jaga pandangan, orang perempuan pun kena jaga pandangan. Dan sebenarnya syaitan ni dia akan jadikan pandangan kita baik kepada benda-benda yang haram. Tahu, kita nampak macam, manisnya dia, romantiknya dia. Perkara yang haram tu jadi manis. Sebab itu kita kena menundukkan pandangan. Yang kedua apa dia? Menutup aurat. Yang ketiga apa dia? Tidak berkhaluat, berdua-duaan. Khaluat ni salah. Berdua-duaan dekat dalam rumah mana boleh. Sebab itu ustaz sangat setuju apabila jabatan-jabatan agama pergi melakukan operasi-operasi pencegahan maksiat. Pergi ketuk pintu, pergi cari. Kita sebagai orang awam tak ada kuasa. Sebab kita bukan pemerintah. Kalau ulil amri, ya, mereka harus mencegah maksiat untuk melawan apa-apa saja yang berlaku dalam daerah pemerintahan mereka. Mereka kena buat. Alhamdulillah ala Muhammad, jika tidak mahu mengundang bala di dalam negeri mahupun negara. Dan yang keempat apa dia? Tidak bersentuhan. Kadang-kadang itulah masalah dia. Ustaz minta maaf lah. Kadang-kadang lelaki ni nak bercakap, tiba-tiba nak menepuk. Belum tentu lagi yang muslimah hanya itu perempuannya. Nak cakap-cakap je lah. Tak payah nak cakap-cakap sambil pukul orang. Yang dipukul tu pula laki orang. Yang dipukulnya pula itu isteri orang. Kita ni tak jaga pergaulan kita. Sebab itu akhirnya rumah tangga kita bermasalah. Takkan kita nak biarkan rumah tangga yang kita dah bangunkan, yang dah kita usaha selama ini, akhirnya dirosakkan dalam keadaan yang amat dahsyat. Sebab itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT,
Pastikan bahawa kita menjaga rumah tangga kita sebaik mungkin. Dengarlah para muslimah yang ustaz nak pesan kepada kalian semua. Dalam Quran, mula-mula ayat ke-30 tu memang pesanan kepada lelaki. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ayat 31, panjang juga sebenarnya nasihat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang perempuan. Apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Apa yang disebutkan kepada kita para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekatlah pandangan mereka, jaga kehormatan mereka dan janganlah memperlihatkan perhiasan daripada tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Subhanallah tabarakallah. Dan sebenarnya dalam agama pun sebut kepada kita, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya itu dengan tudung di kepala mereka. Dan jangan mereka ini memperlihatkan perhiasan yang ada dekat tubuh mereka lebih daripada suami mereka. Kadang-kadang ada orang perempuan pakai gelang, ada bunyi loceng. Itu kan tarik perhatian lelaki. Janganlah macam itu. Biarlah sebenarnya apa yang kita nak lakukan ini, kita lakukan sahaja dalam keadaan yang sangat-sangat baik, dalam keadaan yang sangat-sangat barokah. Dan wanita kena faham ya, wanita beriman ni dia tak boleh sengaja nak menzahirkan perhiasan dia. Tak boleh. Contohlah dia nak tunjukkan rantai dia. Tak boleh. Kecuali dengan beberapa orang. Siapa yang dia boleh untuk tunjukkan perhiasan dia? Antaranya suami dia. Lepas itu bapa kandung dia. Siapa lagi? Bapa mertua. Bapa mertua ni jangan risau ya orang perempuan. Dah pertama kali kahwin dia akan terus tetap menjadi bapa mertua. Apalagi anak lelaki kandung dia. Ataupun anak tiri lelaki, anak suami mereka itu. Apalagi adik-beradik lelaki kandung dia. Anak saudara lelaki dia. Hamba yang mereka miliki. Sekarang ni dah tak adalah. Wanita-wanita Islam. Ha, boleh. Kalau dia wanita Islam, dia boleh tengok perhiasan apa yang ada pada tubuh kita lah. Bermaksud yang tidak melepasi aurat di antara orang perempuan dengan orang perempuan yang lain. Dan apa ni lagi? Iaitu anak kecil yang tidak mengerti lagi tentang aurat. Jadi orang perempuan ni kena jagalah. Tak kisah ustaz. Ustaz tak faham. Saya bekerja ustaz. Bila saya bekerja, saya dah biasa dengan hubungan di antara lelaki dan perempuan. Yalah ustaz faham. Ustaz pun bekerja juga. Dan mustahil lah kalau kita bekerja tak melibatkan hubungan di antara orang lelaki dan juga orang perempuan. Tapi ingatlah, kita mestilah menjaga pergaulan. Sebab kita tak nak ianya merosakkan iman kita. Tambah lagi orang perempuan. Ad-dunia mata wa khil mata ad-dunia mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Dan perhiasan yang paling indah itu adalah wanita-wanita yang salihah. Baik. Tapi ustaz, apa sebenarnya punca ya berlakunya gejala adab pergaulan yang ditinggalkan? Dia pakai langgar je. Yang pertama apa dia? Kerana kurang perhatian dan didikan agama daripada keluarga. Sebab itu dalam agama, pada pendengar sekalian, kita dah tetapkan awal-awal, kalau boleh anak tu bila dah dewasa, pastikan diasingkan bilik mereka. Sebab itu sunnah dia, kalau kita nak ada rumah, ada 3 bilik. Yang pertama bilik ibu ayah. Ataupun bilik kelamin. Yang kedua bilik anak lelaki. Yang ketiga bilik anak perempuan. Bila mak ayah dah bagi disiplin macam itu, sebenarnya itu adalah proses mendidik kepada mereka untuk mereka tahu apa yang mereka boleh lakukan dan apa yang mereka tidak boleh lakukan. Barulah tenteram hidup. Ini tidak kita biarkan sahaja anak-anak kita. Nak bergaul, gaul lah. Nak kawan dengan orang lain, kawan. Tak boleh macam itu. Mak ayah kena berikan pendidikan yang sempurna. Mak ayah lah kena didik. Dan kita dapat tengok kebanyakan yang berlaku kerosakan anak muda pada hari ini sebenarnya bermula daripada rumah mereka. Kurang pendidikan. Mak ayah tak kisah pun. Kadang-kadang anak yang berlainan jantina datang ke rumah ataupun tak apa, belajar sama-sama. Saya nak bagi tahu belajar berkumpulan ataupun dipanggil sebagai study group ni. Saya tahu ada masanya kita mungkin buat hubungan lelaki dan perempuan, iaitu kita berkomunikasi dengannya, macam mana nak berjumpa dan sebagainya. Tapi selagi mana ada sejantina dengan kita, berurusanlah dengan baik. Yang kedua, berlakunya masalah daripada adab pergaulan ini adalah kerana pengaruh media sosial.
iaitu bahan-bahan, mohon maaf ya, bahan-bahan yang bersifat lucah hari ini mudah didapatkan. Orang perempuan pun tak kira, mereka mempersembahkan apa yang mereka nak sampaikan mereka dapat pengikut. Dan yang ketiga apa dia? Iaitu pengaruh daripada rakan sebaya. Akhirnya para pendengar sekalian, apa yang berlaku? Akhirnya rosaklah jiwa dan akhlak remaja kita. Berlakulah perzinaan. Dia dah tak tahu dah mana suami orang, mana lelaki orang. Masalahnya dia ni suami orang.

lah nak berhubung lagi, takkanlah nak bermesej-mesej lagi, tak kisahlah urusan apa sekalipun, malam bila balik rumah, urusan rumah tangga, belum lagi dekat pejabat, bercakap mesra-mesra lelaki dan perempuan, duduk pun rapat-rapat, nak makan tengah hari sama-sama, nak sarapan sama-sama, isteri dia tak buat macam itu pula, na'udzubillah. Sebab itu saya kata tolonglah jaga adab. Kalau tidak, rosak kehidupan kita. Nanti ada zina, ada pembuangan bayi, rosaklah maruah diri, akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu saya nak bagitahu kepada semua para pendengar sekalian, kita nak straight forward ataupun bermaksud terus kepada apa yang kita lakukan. Antaranya adalah para pendengar sekalian, adalah kita memastikan bahawa kita dapat mengawal kembali adab-adab pergaulan. Kita dah bahas panjang dah ni. Jadi Ustaz, apa yang kami boleh buat supaya kami tetap menjaga hati dan jiwa kami? Para pendengar sekalian, perkara pertama sekali adalah anda perlu merawat dan memelihara hati anda. Disebutkan oleh para alim ulama kepada kita, manusia sebenarnya, mereka merupakan unsur paling penting dalam kehidupan yang akan tetap berfungsi. Dan padanya itulah yang dinamakan sebagai hati. Maka hati ini kita kena berfungsi dengan baik. Jadi perkara pertama adalah kita bersihkan hati kita. Nak berubah, bersihkan hati. Ya Allah, aku ni tak tahulah, suka sangat nak bergaul lelaki perempuan. Stop, berhenti. Sebab kalau kita tak mulakan perhentian tersebut, akhirnya ia akan merosakkan keseluruhan kehidupan kita. Yang kedua, para pendengar sekalian, itu perlu diperbahaskan adalah berkenaan dengan peranan masyarakat. Jadi masyarakat, rakan-rakan tahulah ni, pesanlah dekat kawan kita yang laki dan perempuan tu, janganlah kamu buat macam ini, kelak nanti datang fitnah kepada kita. Kepada imam-imam, ahli jawatankuasa, masjid, bilal dan sebagainya, juga kena tengok ahli kariah tu. Ada tak berlaku dekat kariah kita zina? Imam kena bertanggungjawab, bilal kena bertanggungjawab. Allahumma salli ala Muhammad. Pergi tengok ustaz-ustaz ni, termasuklah saya sekalipun, pergi tengok kat kampung kita, dekat negeri kita, dekat kariah kita ni, terutama tempat kita duduk tu, ada tak berlakunya zina? Kalau ada, kita kena lawan. Kita kena pergi nasihat. Sebab jika kita tidak pergi nasihat, maka ianya akan mengundang lebih banyak lagi ujian dalam kehidupan kita. Sebab itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, usaha begitu. Masyarakat berikan bantuan bersama-sama, dan keseluruhan daripada kita pun dapat melakukan usaha yang konsensus bersama-sama, bersinergi. Sebab kita tak nak nanti ada di kalangan kita yang rosak akhlaknya. Na'udzubillah min. Dan yang paling penting para pendengar sekalian, apa dia Ustaz? Iaitu dengan elok-elok Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam surah Al-Ghafir pada ayat yang ke-19. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya apa dia? Iaitu Allah, dia mengetahui pandangan-pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Dengar elok-elok. Bermula daripada matalah yang menyebabkan maksiat berlaku kepada kita. Tolonglah yang perempuan pun, tak payahlah nak terlalu bercantik-cantik pergi ke sekolah ataupun ke college, ke universiti, ke tempat kerja. Masya Allah, tabarakallah. Itu kan tarik perhatian rakan sekerja. Dia ada tengok cantik dan sebagainya. Mana tak tergoda. Tolong berikan kerjasama. Sebab apa dia? Kalau kita tak ubah perkara ini, akhirnya merosakkan kita. Tapi ingat, yang lelaki pun dinyatakan dalam Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun. Maka Allah itu tahu apa yang khianat mata kamu lakukan. Wama tukhfis sudur. Dan apa yang sebenarnya tersembunyi dalam dada kamu. Ingat, Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan. Sebab itu Ibnu Abbas, dia berikan contoh kepada kita berkenaan dengan penglihatan mata seseorang yang khianat. Apa maksudnya? Iaitu apabila dia berada di tengah-tengah kaumnya, maka datanglah seorang perempuan dan ia memperlihatkan kepada kaumnya bahawa matanya sangatlah tajam memandang perempuan tersebut. Dan apabila mereka memperlihatkannya, mereka tidak menundukkan kepala mereka. Sebab itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan budaya begini. Orang perempuan, martabat kalian tinggi, telah pun diangkat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang lagu-lagu pendengar setia Kelantan FM. Syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang bernafas di bumi ciptaan Allah Taala. Jadi bersama semula kita dalam keadaan sihat wal afiat, mana tak sihat kita doakan semoga Allah wi pulih-pulih klik sedia kala dengan izinnya lah. Dan juga dipermudahkan segala usaha kita hari ini. Selama kini kita duk cari penawar dan sebagainya. Mudah-mudahan jumpa lah. Cuma hok kita ni berasa segar. Hok dalam kita tak nampak. Jumpalah doktor hari-hari ada ekok menanya khabar, bukan hari-hari. Ada rawatan susulan lah maksudnya. Ada... kita menanya khabar pakar-pakar yang ada di negara kita ni lah, di sepitar-sepitar. Kerajaan pun hebat lah ni, boleh akak ibu tangan dia kok. Sepitar-sepitar, klinik-klinik kerajaan pun terbaik lah. Dari segi bui rawatan dan juga penerengi kepada kita jelah molek. Dan juga ada peralatan-peralatan moden yang ada di hospital kita. Jadi, atas kita lah. Atas kita pula lagu mana ada ekok. Agaknya kita tahu lebih awal lah penyakit-penyakit kita tu belah mana ada ekok. Bila dah tahu sakit, jumpalah semua. Ada jadual-jadual temu janji kita dengan doktor tu. Sat galik, sat lala. Hari ni ada ekok. Hari ni jatuh hari Sabtu, sebelah hari bulan 7. Sebelah Julai 2026 Masihi. Bersama dengan 25 Muharram 1448 Hijrah. Jadi bulan pertama di tahun 1448 adalah kehujung dah lah. Kita hari ni ada ekok bersama dengan Abedik sampailah pukul 5.30. Sebab 5.30 tu ada diary basking terlebih daripada Haji. Cuma kita ni kadang-kadang kita ni lah. Berasa lega lah dia kok, berasa lega boleh menyapa molek, berasa lega ni lepas lah, lepas benda apa yang menghadapi kita lah, yang kita hadapi selama kini, terutama masalah-masalah, masalah. Kita berasa lega ni tidak kata mujulah beli diri, apa ni, jual diri yang laku molek. Tidak kata menanti gitu. Lega ni, lega bahasa kita ni orang Kelantan ni, lega ni banyak banyak genak-genak segi. Genak-genak cara ataupun boleh kita royaknya sebut kata lega ni banyak benda yang boleh kita tahu ataupun boleh kita rasa. Utamanya lega berasa anak-anak kerja belaka dah. Alhamdulillah. Lega ada sayang-sayangnya tolong kita. Lega. Ataupun lega lah bila dengar doktor Ayak, berasa lega alik ambonya. Sebab doktor Ayak menyakit ambon ni boleh dirawat belum terlambat. Lega juga. Ataupun kaedah lah ni hok demen bola. Lega lah pasukan kita lepas lagi. Tuno Ayak we kecek pasal lega. Kok mana-mana pun adik aku. Set kita sak lala Kelantan FM ada sokmo.

Aduh dia Pak Kuano tak klik-klik lagi ni. Berkali duk mai tolok Aji berkali. Ni lepas papel, papel, lepas papel, papel. Galik benda tu galik. Ni galik. Tu pun yolo juga. Ataupun ada setengah di kalangan kita masuk kebun berkali. Ni banyak buah-buah berkali hok luruh kau, hok jatuh kau. Duk kutik so-so lambat kalah lah. Ipun lepas ambil ipun, lepas ambil ipun. Batu tunggu pulak lori-lori hok akut pulak. Nak boleh hasil bukan mudah hari aku cari sama seri pun bukan kata mudah. Kena buat kerja juga ke mana-mana pun. Itulah. Baiklah kita dengan lagu Bjoro tadi daripada Arwah Megat Noding, lagu dia tunggu-tunggu tak klik. Kita harapnya klik lah. Klik banget-banget orang bimbel, orang takut ada gapo-gapo kita lah. Eh, hok masuk kebun ko, hok menebah menebang ko, hok mengutik ko, macam-macam lah. Demo gi kuano-kuano pun telefon lah sepatu kore rumah kita tu. Eh, takut dia nasi dingin pulak. Kita pula bleber bila nasi tak panas molek. Baik, hari ni kita tahu ada ekok kalau bak bola demi bola tu kita tahulah lo ni di peringkat kata peringkat suku akhir sengit-sengit dekik juga berlaku di negara kita iaitu di negeri Johor Darul Takzim. Hari ni juga ada ekok sengit-sengit. Malam ni kita akan dengar lah putusan belah mana. Yang mana Johor, negeri Johor hari ni menjadi tumpuan sebuah seluruh negara kita. Kita pun akan adak tu, kita akan adak. Cuma bila tu, tunggulah. Johor hari ni menjadi tumpuan seluruh negara bila mana 2.7 juta pengundi yang layak mengundi dalam pilihan raya negeri PRM ke Neblah bagi memilih wakil rakyat demo ni lah. Jadi sebanyak 1,000 kita tahulah berkongsi jugalah walaupun kita di Kelantan tidak terlibat tetapi ada juga demo-demo yang berasal di Johor berkali-kali pergi dah tu sehari dua lepas untuk menunaikan tanggungjawab kita. Molek lah, molek. Sebanyak 1,070 ni pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak pada pagi ni untuk membolehkan rakyat negeri Johor menentukan mandat baharu di 50 ni kawasan Dewan Undangan Negeri, DUN. Pada hari Selasa lepas, sebanyak 20,907 pengundi awal terdiri pada anggota polis dan tentera telah pun menunaikan tanggungjawab demo ni bersama dengan pasangnya menunaikan tanggungjawab mengundilah pada hari Selasa lepas. Jadi PRM Johor kali ni ada ekok menyaksikan persaingan 172 calon. Itu ayat tadi lah. Ada pertandingan 1 lawan 1, pertandingan 3 ataupun 4 penjuru. Itu pertandingan yang berlangsung di Johor. Jadi PRM Johor kali ini menyaksikan persaingan 172 calon dengan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN masing-masing mempertaruhkan 50 calon diikuti Perikatan Nasional PN 33, Parti Bersama Malaysia 15, Parti Ikatan Demokratik Malaysia ataupun nama pendek dia MUDA PAK serta Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia. Masing-masing satu calon selain ni calon bebas. Itulah lebih kurangnya. Habis ni nak berkongsi dengan adik akut lah. Tahu tu alhamdulillah. Orang tak tahu kurang-kurangnya kita tahulah. Jadi malam ni lah putusannya. Bagi PRN Negeri Johor lah. Kita alhamdulillah lah cuaca di Wakaf Cik Yeh ni ambo duk tengok lah di Wakaf Cik Yeh RTN ni Wakaf Cik Yeh tidak Wakaf Bata ataupun Wakaf A Wakaf apa ni di Wakaf lain-lain di Wakaf Cik Yeh. Jadi alhamdulillah tengok cuaca ni lah alhamdulillah dia kok. Jadi demo-demo ada perancangan itu buatlah hawa-hawa alah petang ni kita tidak boleh menjanjikan apa yang pasti. Takutnya ribut dengan berserta dengan hujan. Jadi mulailah kita merancang dan juga melaksanakan tugas-tugas kita di sebelah awal ni lah.
Baik, kita dengar lagu seterusnya sebagai hiburan kita bersama dalam Apa Khabar Orang Kelantan. Kelantan FM, ada semua.

Warga Kelantan, jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika, dia beli barangan Mesika, adik kakak layak dah serta Icah Botol Bertuah. Hadiah berupa 2 booth motosika, television, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang Icah Botol Bertuah minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Jeng, jeng, jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Cuba kita tengok demo-demo Hop Ngelih dan juga atas komen-komen mesti langsung FB Kelantan FM pada petang ni. Ni daripada Fujiwara Takumi. Daripada peminat kita ni. Fujiwara Takumi. Arigato gozaimasu. Hai. Arigato. Tu dia deh. Okey, kita rekod. Nama samaran ataupun timbangnya dia lah ni. Salam abadi. Waalaikumsalam. Amirul Hakmi, Hakmi bersama dengan kita. Dia kata petang ni hujan lebat Selangor. Kelang kampung, Kelang di kampung Tok Muda, Selangor. Aniza Zulkifli, terima kasih. Dia kata musim Moktan ni, apa ni, Marida. Jadi kalau kurang diri yang berasa mahal, agak makan Moktan, begitulah. Tak apalah, ada pilihan buah-buah tempatan kita. Bolehlah. Rosida Safia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Konti Kelantan FM di hujung minggu. Terima kasih. Kak dah dia. Lagi siapa dia yang bersama? Anisa Jason. Termalih hadir. Oh, termalih hadir. Oh, terima kasih, terima kasih. Okey, itulah antara demo-demo yang bersama-sama dengan kita. Terima kasih yang menengok klik. Ada komen-komen lain. Kita akan baca lah semula-semula. Inilah kalau demo duk kata ada tempat panah, ada tempat hujan lebat ni. Dan daripada tu Abedik nak berkongsi jugalah berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NEPMA, Encik Mior Ismail Mior Hakim. Dia kata semua agensi kerajaan lah ni ada ekok mempunyai peranan dalam pengurusan bencana berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi untuk menghadapi kemungkinan fenomena Super El Nino pada hujung tahun ini dijangkanya. Jadi selain mendapat mengambil langkah awal dalam berdepan dengan risiko cuaca panas, jerebu dan juga pembakaran terbuka sepanjang monsun barat daya MBD. Jadi mengikut kata beliau, mesyuarat penyelarasan yang diadakan bukan kerana agensi masih belum bersedia, sebaliknya untuk memaklumkan tahap kesiapsiagaan semasa serta memperkukuh koordinasi antara kementerian dengan agensi berkaitan. Selain daripada itu juga, rekod sesi ini melibatkan pembentangan maklumat bersepadu oleh NEC agensi iaitu Kementerian Kesihatan KKM, Kementerian Pendidikan KPM, Jabatan Meteorologi Malaysia MET Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, berserta dengan Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia GMG. Yang mana mengikut dan juga harapan daripada Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NEPMA, dia mengharapkan jugalah pihak media ni supaya membantu memperluas hebohan maklumat berkaitan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan supaya masyarakat lebih peka berkenaan dengan risiko cuaca panas, kebakaran terbuka dan jerbu dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Dan mengikut kata dia, berdasarkan model iklim semasa, fenomena Super El Nino dijangka start mulanya berkembang pada November tahun ini sebelum sebelum beri kesan kepada Malaysia pada awal tahun depan. Walau bagaimanapun, jangkaan ini masih tertakluk kepada perubahan berdasarkan perkembangan terkini. Itu dia. Adik-adik kita pun ada usaha-usaha langkah-langkah supaya benda ni tidak melagak lah. Tidak jadi kau kuat. Jadi kepahaman dan juga pengetahuan kita ataupun tindakan kita adalah sangat-sangat diperlukan. Umpama katanya kalau cuaca panas dia kok bolah duk tebel lagi nyo bakar ne, berasa nak mudah kat bakar sapu-sapu ataupun bakar tayar-tayar buruk ke apa. ataupun nak mudah kita, cara mudah kita kak bakar dalam kebun-kebun. Ini akan membuat apa ni, menambahkan lagi lah keadaan berjerbu ataupun yang menyebabkan apa ni berlakunya pembakaran terbuka ni lah. Berlakunya banyak perkara lah yang menyusahkan kita. Kita dengar lagu dulu hari ini kok. Lawninya pukul 2:30 dah tu.

Terima kasih kepada Kaya habis awal tu bersama dengan kita juga. Dia kata tak payah bakal lah musim ni. Gitu huk di tong yang disediakan. Begitulah. Kadang-kadang dia tahu dah letong, dia mau pergi bakar dah letong. Kadang-kadang begitu. Berasak. Kadang-kadang penuh ranuh. Itulah. Terima kasihlah kepada Nuraifah Ngoh bersama dengan kita. Terima kasih Rosida Safi tadi. Raja Wali dia kata berapa ni? Raja Wali, selamat petang Abidi. Dianya Harun dari Nara Tiwat. Ikuti radio Kelantan FM tiap-tiap hari. Terima kasih Habib Agung dia. Terima kasih kerana setia bersama dengan Kelantan FM di Selatan Thai. Boleh kita berkongsi sikit banyak deh. Sehat belakanglah kita doakan juga saya sobat kita, warih-warah kita di Selatan Thai. Habis adik pun ada warih-warah kita di Selatan Thai tu. Baik. Tu dia. baik, terima kasih. Ni saya ambo, Dia kata, Rudy lah. Dia kata, bila-bila hantar anak di sekolah sains jeli tu, dia ya line clear. Maksudnya, demo-demo yang lah kejeli lah. Boleh dengar Kelantan FM dengan molek. Alhamdulillah. Hok mana tak boleh dengar lagi, harap sabar dalam menaik taraf sistem pemancar. Jadi kita harap lepas ni yang terbaiklah boleh kita dengar, ikuti Kelantan FM. Dia yak mari berapa tu bela-bela mari makan durian di pasir dusun jeli 3 yas kilo. Dia yak 3 yas kilo ni hok jenis rana ni 3 yas kilo ni? Musim king ke, black tom ke, kapong ke, dia kunyit ke? Nak tahu jugalah. Kalau kata beletong 3 yas kilo tak pernah sabar. Takutnya terbang apa pokok tahun depan. Kalau kapung yo los ngerti. Kadang-kadang dia mohok duduk hak timbul dalam ragol ke, seragol-seragol ataupun muat dalam plastik ke. So jabe tu. Kadang-kadang dia mo capu-capu. Ada juga capu-capu udang. Bukan udang ni lah, bukan udang sungai, udang laut. Ni udang, macam ni, dia yang udang lah. Capu-capu sekali, boleh rasa berlaku lah sikit-sikit. Sikit-sikit tu dia yang, macam ni jenis dia yang tu. Itulah. Cuma beringat lah dia kot. Cuma beringat, hok mana ada penyakit tu beringat weh. Dia yang sedap, memang sedap lah. Takut telajok. Aku mana-mana pun tanya pakar-pakar pemakan ni lah. Di sepita-sepita tu. Lagu mana? Berapa ulah? Bukan, jangan tanya berapa butir. Tanya berapa ulah boleh makan. Hok mana ada penyakit lah. Hok tak ada penyakit pun beringat lah kita kadang-kadang ni. Kadang-kadang ni. Agah, bahasa agah kita belah mana? Kawan makan banyak mana. Tak ada masalah. Tak ada penyakit. Kabar-kabar berlari tu email ke rumah kita. Tak ada dah dia. Jadi begitulah. Biar kita ni biarlah makan-makan pun berpada-pada lah. Bukan berdiri oyak tu. Pakar-pakar pemakan ni, doktor-doktor oyak. Biar berpada-pada lah kita berapa-berapa pun. Tidak lebih. Baik, kita bila-bila dengar lagu ni. Siapa ni? Ada lagi? Terima kasih lah. Masuk mari dulu. Lepas tu habis dia akan baca lah. Demo-demo tu deh. Baru-baru kau hok lama-lama bersama dengan kita. Tak apalah, hantar komen-komen. Gapo. Kita akan baca. Mana boleh lah. Mana dah. Kita dengar lagu.

0: Ya warga Kelantan, jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari buf minyak Mestika, dia beli barangan Mestika, adik kakak layak dah serta icabutan bertuah. Hadiah berupa 2 buah motosika, televisyen, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekampung deh. Pemenang icabutan bertuah minyak Mestika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di buf minyak Mestika di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Jeng-jeng-jeng, siapa tahu anda yang bertuah tu.
1: Trivia Piala Dunia. Mario Kempes

1978. Perlawanan yang berlangsung pada 25 Jun 1978 di Stadium Monumental. Buenos Aires itu menyaksikan Argentina merangkul gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka.

anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google

je kalau kita tengok tok menen tu. Kadang-kadang sebelum pagi dia cerah molek-molek. Masuk dalam peti. Allah main dengan gibuk, main dengan peti. Takut, Mek Bunga. Peti tu pula kadang-kadang kuat kita mana. Mek Bunga ni pula tak leh lah. Moga Mek Bunga ni seorang wanita yang tak berapa nak beranilah mana. Dengan peti gitu pun Mek Bunga takut je. Apatah lagi nak tubik daripada rumah. Kita ni ke bila tengok cuaca lagu tu. Janganlah kita ni duk buat tak tahu, duk buat berani. Tak tahulah dia, ada juga sesetengah orang ni. Wehi benar lah ha. Petik-petik kilat pun tubik juga dia. Oh duduk dekat tempat lapel-lapel tu. Duk buat ke apa? Masuk gak berlindung di mana-mana bangunan. Masuk dalam rumah ke? Sebabnya petik lagu ni ke kadang-kadang. Aduh-aduh ni. Kena airnya kena panah peti. Kita hak mana molek-molek boleh berlindung di tubik luar. Oh, cara aku duduk nak apa nak tengok peti aku nak tengok kilat. Eh tak ada kicik air bakal tu. Oh tama-tama hak mana ada permainan suka tu ke dek. Hak duk main padai tengah-tengah hujan tengah-tengah kilat tu. Eh jangan. Bahaya belakang tu. Jangan royak pulak Mek Bunga tak pesan. Mek Bunga tak marah.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Ila dari Palu Rawa Macang. Terus setia mendengar Kelantan FM. Keliru terasa kemah gu kita.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

tu dia. Lagu daripada paduan suara daripada Udi, Jadi Bunga Tanjung dan juga Mangkan, Comel Lote. Itulah Comel Lote di kalangan kita. Comel Lote ni bukan saja rupa parah dia kok. Comel Lote dalam dan juga luaran. Biar baru orang jejak angin, suju angin dan juga berasa orang kata setuju. Tu dia deh. Jadi kalau PA perangai tak molek tapi rupa comel, tak jadi kerja buat juga. Yalah. Takut dia berumah tanggung dia dapur tak si masuk. Suruh kita beli hok automatik belaka. Mesin basuh automatik yo lo ado lah lo ni tu. Deh. Puyuk automatik. Batu hok ricih-ricih bau berapa automatik juga. Ni. Basuh-basuh puyuk lah. Kau mana basuh puyuk? Automatik juga. Dia nyujung kilat-kilat kuku duduk atas kursi nyayum gitu deh. Tidak begitulah dek kok. Amor tidak kata siapa-siapa ni. Harap-harapnya kita begitulah. Bila kita ada tanggungjawab kepada suami, rumah tangga. Tidak begitulah. Ada kerja buat kita nak buat dek kok. Boleh cahaya mata lain pula kita tanggungjawab kita. Bertambah lagi lah tugas dan juga tanggungjawab kita. Supaya dan kita doakan semoga di kalangan kita hidup dalam keadaan berkat, bermuafakat dan berkat sama-sama dalam rumah tangga. Bahagia siapa bila-bila. Itulah. Ada kadang-kadang yang mahu berdoa siapa ke anak cucu. Kita agak lepas pada anak cucu kita. Kita bimbing lepas pada anak cucu juga. Cura tangga belakang. Jadi kita doa semoga bahagia sehingga kekal sepanjang hayat. Begitulah. Inilah mau nak berkongsi juga rekod sebelum kita dengar sketsa Warrior sama Sa'id disediakan oleh Cesu dia. Nak berkongsi ni perlu kita ambil perhatian dan juga langkah berwaspada lah. Yang mana mengikut data daripada Polis Diraja Malaysia PDRM, sebanyak 96,204 kes penipuan dalam talian direkodkan secara rasmi oleh Polis Diraja Malaysia. Manakala lonjakan, dia kata angka ni mencatatkan lonjakan drastik sebanyak 87% berbanding hanya 35,398 kes pada tahun sebelumnya. Meningkat dia kok bertambah. Bertambah. Bukan berkurang tetapi bertambah. Jadi statistik dia ayatnya kerugian mengikut kategori. Kita ambil maklum lah benda ni dia kok. Supaya habis deep kursi dengan dia kok ni tahu ingat kepada kita, khabar ingat. Supaya kita tidak terpedaya, terperangkap dan juga terjerak, terjebak dengan benda-benda sumpama ni yang membawa penyesalan tak habis lah. Begitulah. Dagi duit kita dia tak mari balik dah. Kalau mari balik tu, mari klik semula, alhamdulillah. Kalau gigak, dengan kena gitulah lah. Dengan kita tak khabar ingat, kena reda begitulah. Baiklah. Kita berkongsi adik kok. Ancaman, dia kata ancaman kes tertinggi phone scam. Telefon lah, scam menerusi telefon ni. Kategori penipuan panggilan telefon mencatatkan kes terbanyak dengan 28,388 kes dilaporkan. Kerugian terbesar juga melibatkan pelaburan tidak wujud. Ni kena beringat ni. Takut manis di bibir sahaja. Kalau tebu tu manis, memang manis. Takut tebu tanam di bibir saja. kena beringat lah. Bukan cek pen, bukan main lah dia kok. Kalau menteri, rupa-rupanya dia kok nyelipak kita ke dia. Kerugian terbesar pelaburan tidak wujud, skim pelaburan palsu mencatatkan nilai kerugian tertinggi iaitu mencecah 1.47 bilion ringgit. Termasuk tambahan kerugian sebanyak 361.03 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini.
Jenayah telekomunikasi nilai kerugian sebanyak 235.3 juta ringgit dalam tempoh 5 bulan pertama, start bulan 1 hingga bulan 5. Parok kalah dah 5 bulan pun. Tawaran kerja sambilan palsu. Tawaran kerja sambilan palsu sebanyak 1,537 kes direkodkan Januari hingga Mac dengan nilai kerugian 31.8 juta ringgit. Nak wih hijau pun. Habis parok dah. Kita ingat kau boleh gaji besar. Rupanya bahan hok kita dulu. Habis petih banyak kalah kerja tak tahu pas ke mana. Jadi tawaran kerja sambil lepasu. Penipuan pembelian dalam talian online shopping. Hanya dalam bulan Januari sahaja sebanyak 1,381 kes dilaporkan dengan kerugian 14.8 juta. Banyak juga sebulan itu Januari sahaja. Love scam. Baru ni lah kita duduk kecek dengan polis baru ni. Mencatatkan nilai kerugian sebanyak 17.76 juta ringgit setakat bulan 5, di mana 90% daripada mangsa yang terjerat adalah golongan wanita berusia antara 30 hingga 50 tahun. Hak jatuh tak kena ke lagu mana? Jadi payah sikit hak jatuh ni. Dia payah, dia milih. Tino tak tahulah hak puan kita lagu mana. Agaknya, bila jadi gue ni beringat weh. Kandungan digital Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menurunkan lebih 271 ribu kandungan media sosial dengan 91% daripadanya disahkan berkaitan aktiviti scam dan judi dalam talian, terutamanya di platform Facebook. Tu dia. Lepas tu lagu mana kaedah kitanya ada kok kena tahu lebih kurang juga. Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC menerima ribuan panggilan malah berjaya membekukan dana bernilai 2.408 bilion ringgit. Main juta dengan bilion ni. Tak main puluh-puluh, tak main ratus-ratus, tak main ribu-ribu. Kadar pemulihan dan pemulihannya wang kepada mangsa meningkat kepada 49% bagi kes yang dilaporkan dalam tempoh emas kurang daripada 24 jam sebelum duit tu dikeluarkan oleh sindiket. Sebelum duit kita tu dibuat tubik oleh sindiket. Sekiranya kita ada kenalan terdekat baru saja terpedaya, sila hubungi talian kecemasan 997. Jangan buat silap tekan 999 tu. Tamu dia tanya, adakah anda nak beranak ke lagu mana ni? 997 ada ekor. NSRC dengan kadar segera bagi menyekat aliran daripada duit kita tubik ataupun wang keluar. Gitulah deh. Lebih kurang kita nak berkongsi. Moga masa tak berapa banyak rekod. Jadi nak hurah ni saja. Hak lain pun nak kecek juga. Jadi kita bui itu sebagai sikit sebanyak untuk pemahaman kita dan juga pengetahuan kita supaya berhati-hati. Berhati-hati semua.

0: Kisah Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Kat mana Cik Uji bawa baku besar ni? Menagihlah ke mana? Kalau saya, amal lah ni saya. Mu tak tahu ke tidak. Dan ni mesti duye, mesti duye. Amal lagi beli duye lah. Nak pakai bunuh rumah. Jadi aku nak tanya mu pandai kau duk pilih duye Cik Uji. Amor ke apa sahih? Amor lo ke jual je. Pilih mana tiba ayah je nak ya bui. Kalau tu ke Cik Uji memakai duje buruk lah. Orang jual ke dengar kita ni. Lain. Ni aku nak ayak kamu ni Cik Uji. Kalau mu nak cari duje tu isi banyak. Biar betul pula. Ada juga ke apa sahih weh. Duje. Betul persegi apa sahih. Tidaklah maknanya. Bulat lah pakai lonya. Walau juga ha. Kalau berat genge, aku mana pula habis ni. Kalau koho genge waduya tu, isi dia kau banyak. Kalau berat, duya tu duya lama lah nak ya bui. Tak sedap

0: Itu tebang banyak je uji. Ah gitu biasanya panas sungguh so, pilih dulu jauh walau sokongnya kita hati kita. Kalau duri pulak ke walau ke mana, apa saya? Duri pendek jari-jari, maknanya isi dia tu pulak lagi banyak. Banding dengan duri panjang itu. Tak apa lah kalau gitu, biasanya kita sanggup dipilih gitu lah. Kita tak nak pilih-pilih lah gitu kan. Apa saya nak beli duri kau tak apa saya? Aku nak cari juga duri tapi aku nak beli isi saja. Aku tak rasa kulit mana duri jual kalau saya ni. Tak ada lah saya. Dia kena beli dengan kulit-kulit dia tu. Waktu bayar teman kemari dia kerja dia cari isi saja. Tak ada lah mesti kulit saja ni. Isi dia dah lah kurang kan. Jadi rugi kita beli. Apa rugi? Oh beli pulak kali dengan kulit dia kan. Rugi lah.
1: Aku nak ayak kemuni.
0: Bayar ke apa dia? Degah mari.
1: Duria tempat kita yang laku tu.
0: Lepas tu?
1: Sebelah luar tu makan.
0: Bapa tu makan sebelah luar? Beri sebab anak ambo ada tiga orang sebelah luar dia kata duri dulu. Oh, sahur.
1: Sahur mana sebelah luar dia tak makan duri ke makan orang dalam yang isi kulit. Oh, kau tu ibarat tak renti lah.
2: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
3: Dengarlah Radio Malaysia Kelantan.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Baik, terima kasih kepada adik Kok yang setia bersama dengan Mo dalam Apa Khabar orang Kelantan Kok pada petang ni. Dan kita bersama semula adik Kok setiap petang hari Sabtu. Mosu akan mari bersama dengan kita, iaitu pengasah dan juga tuan punya perniagaan Mosu Mo. Jadi kita akan berkongsi dengan dia berkaitan dengan produk Hop Soho dia, tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang adik kakak telah pun guna selama kening, iaitu kapsul herbal Mosu Mo dan juga jacket kopi, kopi JK Love. Punya-punya bola ni boleh lah dia.
2: Boleh.
1: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillah deh.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat segar.
2: Ah, sehat segar.
1: Begitulah kita agaknya demo-demo pun boleh segar apa maksudlah. Baik, semua kita nak berkongsi berkenaan dengan yalah ada cerita-cerita dan juga berita-berita yang mengembirakan kita, yang mana demo-demo boleh boleh pulih-pulih klik sedia kala ataupun hok berat jadi rengeh ni.
2: Ha
1: ha, cerita lagi.
2: Okey. Sekali lagi terima kasih kepada DJ kita petang ni Abdi, yeah. Dan terima kasih juga kepada pendengar setia Kelantan FM, alhamdulillah, dan terima kasih sekali lagi juga untuk pengguna-pengguna produk Mosu Mall Abdi.
1: Ya.
2: Pengguna produk Mosu Mall ni lebih kurang yang kita kata ramalah mari daripada pendengar radio Kelantan FM, alhamdulillah. Jadi tengok ko cuaca lon ni Abdi. Kita lebih pada lebih kurang musim boh deh.
1: Hujan,
2: napok-napoknya pergi ke arah musim supaya dengan hujung tahun. Alah petai hujan, malai ribut. Jadi dengan keadaan hujan tak netu, dengan hujan lebaknya alik malai, cuaca bertukar jadi sejuk. Maksu nak cerita bila sejuk gini ramah pengguna produk Maksu. Mohok akeh beli balik produk sambung makan. Sebabnya, contoh pengguna kita ada masalah bekas accident apa dik? Bekas accident, ada hok reboh, ada hok patah, kaki masuk besi, tangan masuk besi. Bila masuk musim waktu sejuk, demo ni dia akan serba. Banyak kaki demo hok masuk besi, tangan hok masuk besi ni, bila mari musim hujan, bila mari masuk musim sejuk, dia berasalah serba, berasa nyocok-nyocok. Jadi maksud nak berkongsi cerita, ayuh mak. Ayuh mak ni duduk dewe beton ni je. Jadi ayuh mak ni duduk accident lama dah. Belah-belah tahun dah lah. Kaki dia ni masuk besi. Bila tiba musim sejuk, marilah berasa sengam, marilah berasa nyocok deh. Lama masa dah duduk dengan gitulah. Kalau tak boleh ayuh mak ni dia makan ubat teh sakit. Untuk mengelakkan rasa sengam, nyocok ni. Tapi alhamdulillah, berkongsi cerita. Setelah ayuh mak ni, duk amalah produk Mosu Mall ni, kapsul herbal, Abadik sebut saat ni kapsul herbal ni. Dia makan 3 bulan. 3 bulan lebih kurang, kalau sebulan 5 botol Abadik. Pengguna kita kalau konsisten molek, sebulan 5 botol.
1: Jadi 15 botol lah.
2: 15 botol.
1: 3 bulan.
2: 3 bulan lebih kurang lah. Habis 15 botol lebih kurang, alhamdulillah. Dia pergi jalan di pejabat Mosu, muka tunjung ni ya. Dia kata alhamdulillah nak nak kata ada rasa sengah dengan nyocok sepemula tu dok dah. Adalah sikit-sikit, tapi hanggo banyak dah dia kata. Alhamdulillah. Jadi pengguna kita apa ni? Bakal-bakal pengguna kita hotline lah kalau ada masalah sepayuh mak ni nyocok kaki, rasa kebah kaki sebab masuk besi. Bolehlah terak kapsul herba Mosu Mall. Harga dia untuk tempoh sebulan lah. Boleh ambil package RM135 untuk sebulan. Bukan untuk seminggu tu. RM135 untuk sebulan. Makan sebulan habis 5 botol, kita tengok lagu mana. Harga asalnya RM175, tapi Mosu bagi potongnya RM40. Jadi bayar RM135 sahaja. Alhamdulillah lah. Kalau di Rata Panjir, pelanggan Mosu sore lagi tu dia perempuan. Dia orang tin, umur 40 lebih, dia accident juga. Jadi lepas pada accident tu, sama juga kaki dia masuk besi dan dia kena buat rawat tefisio. Pergi buat latihan di hospital. Kaki ni kena akak, kena belok adalah cara dia. Jadi alhamdulillah, setelah setahun tu, jumpa dengan doktor pakar, doktor kata makin masa kemungkinan setahun lebih lagi untuk dia pulih balik. Tapi dia cuba juga ikhtiar dengan kapsul herba maksumol. Kaki dia pergerak ke tak berapa okey lah. Maksudnya nak belok, nak lakuh tu ada masalah sakit dan juga dia dia ada masalah lah. Ada masalah. Maksud pun tak kerti nak ayat masalah lagu mana. Tapi ada rasa sakit lah walaupun setelah setahun lebih duk buat latihan fisio ke apa. Make kapsul herba maksumol juga. Orang kata panjang kita ni. Make kapsul herba maksumol juga. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala kaki dia pulih cepat daripada anggare tempoh okey-okey tu lah. Maksudnya kalau doktor kata setahun lebih lagi ni baru okey-okey deh. Tapi dia ikhtiar lah. Fisio pun pergi, spital pun pergi deh. Jumpa doktor. Makai produk maksumol pun makai juga. Dia ikhtiar. Jadi tempoh kesembuhan dia tu cepat tu hebui ke dia. Jadi kaki yang ada masalah tu, dia ni duduk tu. Deh. Alhamdulillah. Jadi kalau siapa-siapa ada masalah aksiden ke, pernah reboh, jatuh bilik air, deh saluh pinggir, saluh kaki, nyocok, ataupun apa-apa masalah sendi ataupun tulis, boleh kapsul herba maksumol ni, boleh makan lah, boleh ambil. Deh. Jadi harga dianya beli untuk sebulan selalu. Kalau kita beli untuk sebulan, kita makan molek, konsisten. Jangan makan celuk-celuk hari ni. Makan esok, dok. Lusa makan, pas dok. Tak boleh lagu tu. Kena makan molek sebulan tu. Jangan berhenti deh. InsyaAllah kita minta doa dengan Allah Ta'ala. Semoga diberi sekurasi lah berdik. Jadi, mana nak beli produk Maksumol ni, kita boleh tengok kalau dekat live tu ada pasukan-pasukan Maksumol, ejen-ejen Maksumol. Dia ada sekitar daerah Kelantan ni. InsyaAllah ada belakang. Ataupun boleh hubungi juga nombor pejabat Maksumol. Atau mari sendiri ke pejabat Maksumol di Tunjung deh. Okey, nombor kitanya 011-3743-1358. Sekali lagi 011-3743-1358.
1: Itu dia. Jadi kalau boleh ambil lah nombor telefon semua we tu sebagai memudahkan kita untuk berhubung lah, nak tanya cara mana ataupun nak tanya gapo-gapo sekalipun maklumat berkaitan dengan produk-produk yang kita kongsi dengan tu yang punya pemilik peniaga Maksumol ni, iaitu berkenaan dengan kopi JK Love dan juga kapsul herba Maksumol. Lepas ni kita akan klip mari semula bersama dengan Maksumol.

0: Begitulah kalau masa kita nak kau orang tubuh kita kena segar lah. Nyayo kau orang. Oh lah, duk cari minyak panah lah berapa duk urut kita.
1: Okey, tak say dah berhenti.
0: Oh, aduh. Lembel tekan tak boleh. Oh, tak boleh nak buat keja lah kita.
1: Tak boleh.
0: Ya, ya. Apa ni orang duk menanyo ni, nak tanya selalulah.
1: Okey.
0: Moga puya-puya musim diri yang lah ni kan. Adakah dia belaga, moga bunyi herba-herba ni kan.
1: Herba
0: maksumor ni. Tu cerita.
1: Okey, terima kasih soalan deh. Berdik tanya tu. Mewakili.
0: Pendengar.
1: Okey, untuk musim diri ye. Musim diri ye dengan obat maksumor ni boleh makan sekali ke tidak? Okey, setakat ni lah. 9 tahun, 10 tahun duk jual produk maksumor, tidak ada lah kesok-kesok pelik-pelik.
0: Ya.
1: Make apa ni obat maksumo di musim duye ha, maksudnya tak ada lah cerita plek-plek tapi maksudnya pesan selalulah jaga jarak. Jaga jarak abdi. Dah kita make duye tu gak beringatlah, enjok sikit masa. Jangan telas selalu kapsul tu. Samalah dengan obat hospital juga. Kalau make obat hospital nak telas kapsul herba, jaga jarak lah 2 jam lebih kurang. Dengan awak duye pun begitulah. Lebih je 2 jam lebih kurang eh. Jadi insya-Allah lah tak ada gapo-gapo. Tak ada gapo-gapo yang berlaku.
0: Kita sambung klik semula.
1: Okey, kita sambung balik ceritanya. Dengar cerita ni maksud pun tak pasti sejauh mana sahihnya. Tabung haji sudah mengeluarkan apa ni? Notis kepada bakal-bakal jemaah haji untuk 2027 rasanya. Jadi awal lagi lah diberitahu terpilih insya-Allah. Cumanya bila tabung haji mengeluarkan surat jemputan tu kita kena bersedia dari segi kesihatan hok nombor satunya. Maksudnya hok mana ada kecil manis, macam mana nak kawal kecil manis, hok ada darah tinggi, macam mana nak kawal darah tinggi, hok ada masalah lutut, sakit tumit ataupun masalah obesiti. Berat badan berlebihan ni dia boleh menyumbang kepada banyak perkara-perkara yang menyebabkan kadang-kadang kita terpaksa menolak tawaran haji ataupun kita nak pergi umrah telah menjadi masalah kepada kita. Jadi ni berita baik juga untuk kita-kita yang terpilih alhamdulillah untuk pergi untuk kiralah umrah ke, persediaan haji ke. Maksud nak cadek ke deh, mabah mek ayah deh terpilih ataupun adik kakak kita terpilih untuk pergi haji tahun depan insya-Allah daripada loni lagi buat persediaan makan kapsul herba dan juga minum Jackie Love. Sebabnya pengalaman maksu sebelum-sebelum ni abdik. Alhamdulillah. Demo bersedia dengan kapsul herba, minum Jackie Love, hok obesiti, buat badan berlebih, turun. Bukan sikit abdik, 10 kilo boleh turun kalau konsisten molek. Jadi bila buat badan turun, deh masalah lain lah macam kolesterol ko, deh tekanan darah tinggi ko, deh makan berlebih boleh kawal belako. Sebab Jackie Love kita ni, deh Jackie Love minuman kesihatan kita ni, bila kita minum dia bantu kita untuk rasa lebih kenyek. Untuk orang masalah gastrik pun dia bantu juga sebab dalam ni ada pegaga, ada habatus sauda, comel lah. Lepas tu boleh bantu menurunkan berat badan. Contoh supaya maksud ayat sekali Cikgu Rahimah ni dia soho sikit lah dalam pengguna-pengguna kita ni. Berat badan dia sehingga 100 kilo lebih. Bila nak naik tangga pergi ngajar tu semput. Semput payah nak nyawa, sakit tapak kaki, sakit lutut. Jadi menguh sokmolah dia di sekolah. Jadi dia minum Jackie Love, alhamdulillah. Turun daripada 100 kilo tu abdik turun 80. Tapi bukanlah dalam masa 2-3 hari. Maksudnya beberapa bulan lah. Jadi lepas pada turun berat badan, tidaklah berlebih berat badan, kaki pun tak sakit, lutut pun tak sakit deh. Masalah-masalah lain pun, tekanan darah tinggi ko, saraf ko, alhamdulillah. Dia jadi slow down lah. Hanggo orang kata deh. Makin-makin okey. Jadi puak-puak kita hok mana buat persediaan untuk pergi umrah ataupun haji, boleh bermula law ni lah. Sebab soho benar dengan kapsul herba untuk orang ada masalah lutut, sakit lutut, sakit pinggir ataupun Jackie Love ni insya-Allah boleh membantu kita ada masalah berat badan berlebih ataupun gastrik. Kita ni bila perjalanan jauh, contoh haji umrah, kadang-kadang kita ni masa makan tak menentu ke, kita memerlukan tenaga. So daripada law ni lagilah kita cuba berikhtiar dengan produk Maksumol deh. Jadi boleh pakat terak untuk set percubaan kita ni abdik, murah sangat aje. Satu botol kapsul herba dengan satu kotak Jackie Love, harga dia RM100 sahaja. Boleh tengok dekat Facebook Live ada tim-tim Maksumol tu mengikut daerah. Awak boleh order lah. Mabah, ayuh, mek, boleh royak ku anak cucu tolong tengok teh. Pasukan Maksumol dekat Facebook tu, ambil nombor telefon, order dengan puak dia. Harga sama. Kalau maksud kata 100 lah juga dengan ejen-ejen pun. Ataupun boleh telefon juga ke pejabat maksud sendiri 011-37-43-1358. Sekali lagi 011-37-43-1358. Boleh juga deh nak pergi beli kalau di pejabat maksud ditunjung bangunan Wisma Akademik Yi.
0: Jadi orang-orang yang tengok bola pun tak ada masalah nak menu ni.
1: Tak ada masalah. Kau homolik lah. Semangat lagi deh. Bahkan dekat dia tengok bola tak ada makan. Dah bedik. Kenyalah dengan Jekyll Love ni.
0: Kena suku-suku tawa ke ni?
1: Beres.
0: Tu dia. Celup bela-bela. Lepas tu sorok go. Jadi gitulah. Kita harapnya di kalangan kita pulih-pulih klik sedia kalau dengan izin Allah Ta'ala.
1: InsyaAllah kita ikhtiar. Maksud pun tidak memberi jaminan. Cuma gapo maksud cerita adalah sepanjang maksud jual lah cerita-cerita pengguna kita deh. Jadi kita seruh ikhtiar kita pada Allah Ta'ala. InsyaAllah semoga Allah izinlah pelanggan-pelanggan maksud mal yang ikhtiar dengan produk maksud mal ni sehat, ceria, kaya, pasti bahagia. InsyaAllah.
0: Ya, insyaAllah. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Itu lagu Evergreen dia panggil dia. Evergreen, lagu lama daripada lagu Indonesia lah. Tum Muscurado. Oh, mana nak jadi Spanyol ni? Tum Muscurado. Itu dia lah. Baik, petang ni mau nak baca soalan sebelum buka soalan dia kok. Soalan kuis Piala Dunia 2020 ni. Jadi kita berkongsi sikit sebanyak rekod pelawan ni bola sepak Piala Dunia FIFA 2020 ni peringkat suku akhir. Lani peringkat suku akhir dan dua pasukan telah pun berjaya ke peringkat separuh akhir. Antara yang kita boleh berkongsinya Perancis dan juga Spanyol ataupun Spain ni. Perancis dan juga Spanyol. Manakala peringkat suku akhir, pelawan yang peringkat suku akhir akan berlangsung pada 12 hari bulan. Jatuh hari Ahad. Norway akan bertemu dengan England. Akan bersaing hebat dengan England untuk menempah tiket ke peringkat semifinal ataupun separuh akhir. Capur sikit-sikit mogo dunia, okay? Boleh habis diroyak lah. Tak boleh royak tu. Dia sodoh lah. Norway bertemu dengan England pukul 4 pagi. Argentina. Ni sedap juga ni. Berhadapan dengan pasukan Switzerland. 8 pagi dia ikut. Hari Ahad juga 8 pagi. Jadi dua-dua tu berlangsung pada hari Ahad 12 hari bulan. Untuk penentuan ke peringkat separuh akhir. Loninya dia ikut Perancis dan juga Spanyol. Jadi dia kok boleh ikuti melalui RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2020 ni, saluran OK, saluran Sukan Plus ataupun RTM Click. Pelawannya langsung soratan setiap malam dan juga analisis boleh ikutilah. Jadi dua pasukan tu Perancis dan juga Spanyol habis diroyak tu ke peringkat separuh akhir dah. Telah pun tunggu untuk pelawan ni lah ke peringkat suku, separuh akhir. Jadi Spanyol berjaya ke peringkat separuh akhir dan Rabu, dijangka Rabu 15 kalau ikut jadual lah. Ambil dik tengok ni Rabu 15 Julai 2025 pukul 3 pagi bertemu dengan pasukan mana tu? Bertemu dengan pasukan Perancis. Pelawan ini yang dianggap ramai pemerhati sebagai final sebelum final. Tu dia. Itulah. Jadi ada peminat Perancis, ada peminat Spanyol, Spain. Jadi kita menyaksikanlah pelawan ini yang akan berlangsung pada 15 hari bulan. Jatuh hari Rabu pukul 3 pagi. Itulah. Ayak bui. Pelawan ni begitu sengit dan juga orang kata bersaing hebat lah. Pasal nak pergi ni ke depan ni. Lepas baru akhir, dia akan pergi ke final lah. Dia tak ada dah peringkat-peringkat lain tu. Suku akhir, separuh akhir, lepas tu final lah.

0: ataupun peringkat akhir. Itulah mendebarkan di antara peminat-peminat bola sepak. Pasukan-pasukan ada lah melepasi ataupun di peringkat separuh akhir ataupun di peringkat suku akhir yang masih lagi menunggu untuk ke peringkat separuh akhir, iaitu Norway dan juga England, Argentina dan juga Switzerland. Itulah ne, sikit banyak kita berkongsi. Lepas ni kita buka soalan dia. Soalan apa? Nampak mudah soalan ni. Tapi tak apalah, kita ujilah. Di kalangan demo we jawab yang betul. Kita sama-sama bersama untuk menunggu soalan kuis Piala Dunia 2020 ne.
1: Kelantan FM dan Regulus Pasiho memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
0: Itu suara Cik Deng kita. Pok Deng, Pok Deng. Baik, kita beralih kepada soalan lah. Soalan lah ni. Dia mau duduk menunggu. Oh, telefon pun dah. Tak ada we soalan telefon dah. Lepas tu kalau kita ambil ni akak ni tanya. Berapa jawapan dia? Leluh nak jawab. Mungkin soalan tak bunyi lagi. Jadi dia standby lah tu. Maknanya standby. Baik, bila-bila tu dengan soalan. Jadi kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni Kelantan FM hadiah sumbangnya Regals Sportwear. Soalannya dengan molek ni. Berapakah bilangan pemain dalam satu pasukan bola sepak di atas padang? Oh, tu dia. A, 15 orang. B, 12. C, 10. D, 11. Berapakah bilangan pemain dalam satu pasukan bola sepak di atas padang? Jadi boleh builah jawapan dengan kok dengan menghubungi talian kita. 0974883030, 0974383558. Harap ambonyo supaya di kalangan kita yang telah pun menangi kuis ni, harapnya bui peluang lah. Bui peluang kepada demo-demo yang tidak memenangi lagi lah hadiah kuis ni. Bui peluang. Begitulah. Boleh lah balik tak? Boleh lah tu. Menalipun ramai lah tu. Nah, yang demo nak jawab. Rasa sekali petik ni boleh selalu jawab ni. Habis ni tak si milih-milih. Pasal kira menit, kira menit ataupun kira boleh jawab tu kira yolo lah. Tak si duk main lah. Main 2-3 orang ambil dulu. Baik, kita bersama dengan peringat kita ni. Assalamualaikum.
2: Ya. Salam.
0: Siapa ni? Cik Mah, Cik Nah? Cik Bak?
2: Ina.
0: Cik Na, duduk mana Jana?
2: Pasir Putih.
0: Pasir Putih Jana? Cik Na. Tahu bola sepak Jana ni?
2: Tengok juga.
0: Baguslah Cik Na. Cik Na tak menang lagi sebelum ni?
2: Tak.
0: Boleh lah Cik Na. Jawab berapa Cik Na? Pemain?
2: B12
0: orang? Bedik pun rasa gitu juga? Rasa tak kena ni?
2: Kena.
0: Tak kena, Jana. Tak apalah, Jana. Kita pergi ke lain. Baik, terima kasih, okay. Jawab. Dia lagi main dengan Jana. Itu dia rasa tak kena. Memang tak kena, Jana. Jadi berasa. tak apalah, Jana. Abadi menghargailah kerana mencuba. Jadi boleh telefon mari. Demo-demo yang bersama kita. Berapakah soalan dia? Berapakah bilangan pemain dalam satu pasukan bola sepak di atas padang? Bukan termasuk di luar padang . Di atas padang. Hok main tu. Baik. Lagi kita ambil pemanggil. Kira hok demo boleh jawab abang dik kira betul dah. Tak si milih-milih. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
3: Kak Yah ni.
0: Kak Yah duduk di mana Kak Yah?
3: Ya, duduk Wakah Baru.
0: Wakah Baru. Bila-bila cekoh diri yang boleh petang ni?
3: Oh, diri yang tak ada lah
0: cekoh. Tak apalah Kak Yah, bui ni lah. Tekok jawapan pada soalan yang abadik bui ni. Berapa ramah?
3: Sebelah
0: pemain?
3: Sebelah pemain.
0: Yolo ke abadik rasa 15?
3: Rasa sebelah.
0: Ya.
3: Belah tu sepehaklah kalau dua tu jadi
0: dua, apa ni 22. Ya pandah. Rasa kau yolo.
3: Ha, yolo lah.
0: Yolo sebelah deh. Ha. Gini Kak Yah, jangan letak telefon deh. Mentah lagi abadik nak ambil maklumat deh.
3: Okay.
0: Tahniah Kak Yah, terima kasih. Tu dia. Betul lah tu Kak Yah, ayat sebelah deh. Berapa kau bilangan pemain dalam satu pasukan bola sepak di atas padang? Jawapannya sebelah pemain. Ya, sebelah pemain. Kalau orang kata 12 pemain ke 12 tu demo umpamakan penonton lah pemain yang ke 12. Begitulah ayatnya deh. Penonton tu dia bahasakan cara pakai cepat dia, contoh-contohnya kita menghargailah apa ni sokongan daripada pemain yang ke 12. Iaitu penonton lah tu. Pemain peran dia memberikan sokongan kepada pasukan yang dia minat. Tapi hok jelas, hok nyata, hok soheh, sebelah pemain di atas padang, bersama dengan, termasuk dengan keeper dia lah, jaga gol. Baiklah, tahniah kepada Kak Ayah. Jadi hadiah kuis Piala Dunia disumbangkan oleh Regals baju sublimation di Pasir Ho. Jadi berminat untuk tempahan boleh ke media sosial Regals Pasir Ho. Tahniah Kak Ayah.

Baiklah, Rekod, sebagai panduan kita bersamalah masuk waktu semai Fadu Asar hari ini. Bagi Zon 1 Negeri Kelantan pada pukul 4.44 minit petang, Zon 2 pada pukul 4.40, Besuk dan Setiu pada pukul 4.42 minit petang, maksudnya waktu semai Fadu Asar, itulah sebagai panduan kita bersama. Lepas tu, Rekod, ambo akan bersama-sama dengan Muslimin dan Muslimat di Masjid Masjid Al-Abra, mungkin pauh 9 tahun bacok amalan ni, petani akan bergerak sempena program jelajah syariah live siri 1 jajahan bacok anjuran pejabat agama Islam bacok, jajahan bacok dan juga Yadim dengan kerjasama Kelantan FM. Jadi malam ni adalah forum ehwal Islam malam ni pukul 8 malam lepas selera semayang Fardu Maghrib, bermula forum kita di Masjid Al-Abra, mungkin pauh 9 tahun bacok, dengan tajuknya sedap kalau tajuk dia dari logat Kelantan kita, iaitu tak apa korok-korok dengan orang asalkan betul dengan Tuhan. Itu pertanyaan dia lah. Jadi tajuk ni akan dikupah dan juga dikongsikan oleh Ustaz Haji Osman Mak Zain dan juga Ustaz Muhammad Azil Yaakob. Jadi boleh pakai lagi. Moderator dia Ustaz Muhammad Nur Iqbal Syafi'i, penolong pengarah Yadim Kelantan. Jadi boleh pakai berjumpa dan tu. Dan lebih penting, lebih utama lagi, Rekod, boleh sama-sama kita menghayati dan mengikuti serta memahami berkenaan dengan tak apa kau orang-orang dengan orang asalkan betul dengan Tuhan. Tu dia. Jadi benda ni kita boleh dapat pemahaman yang sebenarnya, Rekod, eh. Baik, itulah yang boleh kita berkongsi bersama. Lepas ni pukul 4.18 minit petang.

0: hati ya warga Kelantan. Jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika. Dia beli barangan Mesika. Adik kakak layak dah serta Ica Betul Bertua. Hadiah berupa 2 buah motosika, television, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang Ica Betul Bertua minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Jeng jeng jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.
1: Trivia Piala Dunia.
2: Mapler, Zayu dan Clutch merupakan maskot rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Masih

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Adik-adik kamu yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebentar lagi pukul 4.44 minit petang, kamu akan siap azam dan anda akan masuknya waktu semaya Fardu Asar bagi zon 1 negeri Kelantan. Manakala bagi zon 2 pula hari ini pada pukul 4.46 minit petang.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada kali ini iaitu dakwah di zaman sekarang. Masya Allah. Sebut dakwah kita tahu, iaitu mengajak orang melakukan perkara yang baik dan mencegah daripada perkara yang mungkar, ya. Apa kita kata ada dalam Al-Quran, ya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya aku jadikan kamu kuntum khairu ummah, sebaik-baik ummah. Kerjanya, tujuannya untuk mengajak manusia melakukan perkara yang baik, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Jadi dakwah di zaman sekarang ni sudah begitu meluas berbanding dulu, bilhal, bilisan ataupun bilkalam dengan tulisan. Tapi sekarang ni lebih jauh lagi, kita ada platform-platform media sosial yang berbagai-bagai, ya? Kita ada FB, kita ada TikTok, kita ada Instagram. Ada apa lagi? Yang kali saya pun tak mampu nak menyebut banyak-banyak. Tak pandai satu hal. Tapi nak ceritanya, banyaknya medan-medan dakwah yang digunakan sekarang ini. Yang pada saya sangat baik, nak keluar tak boleh. Nak pergi majlis ilmu tak boleh. So, orang kata apa? Wujud bercambah kuliah-kuliah secara online. Kalau tak ada kuliah, bayangkanlah 2 tahun kita PKP, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, tidak ada majlis ilmu. Tapi Masya Allah, dengan adanya kuliah online, banyaknya medan-medan ilmu yang boleh kita dengar, yang boleh kita hayati, yang kita boleh pelajari. Orang tanya saya, Ustazah, mana lebih baik, secara bersemuka ataupun secara online? Pada saya, dua-dua. Bersemuka lagi baik. Tetapi bagi orang yang berada jauh, tak mampu nak datang ke masjid, tak boleh datang. Tapi bila ada online, semua dapat diikuti. Bahkan bukan saja di seluruh Malaysia, kita kata bahkan di luar negara pun kadang-kadang ada mereka dapat ikuti bersama. Sahabat-sahabat kita pergi Mekah, kita nampak dia juga mengikuti siaran-siaran itu. Maknanya baiknya ada. Maknanya jadi ada segi meluasnya. Masya Allah, sangat hebat. Allah beri kepada manusia kemampuan untuk menciptakan semuanya itu. Semuanya berada di ujung jari. Dia ada berada di talian. Allahu Akbar, ya. Jadi tidak ada masalah kalau kita nak kata, saya tak boleh pergi majlis ilmu, Ustazah. Tak apa. Tengok kuliah-kuliah online itu. Banyak sangat. Dia tengok penceramah mana. Hak comel ada. Hak lama ada. Hak lelaki ada. Hak perempuan ada. Allahu Akbar. Saya nak ceritanya, peluang untuk kita mendapat ilmu melalui asatizah kita ada. Yang kita menjadi masalah, kita aja yang malas untuk nak berusaha mencarinya. Yang kita nampak minat orang muda sekarang ni apa? TikTok. So, ramai ustaz-ustazah yang berada dalam platform itu. Jadi, jangan kita rasa dengan bilhal saja, bilisan saja, bilkalam, kalam lisan juga, bilyad dengan tangan, itu tak mencukupi. Tapi dilengkapkan lagi dengan media-media sosial yang banyak membantu kita dalam berdakwah dan juga membantu kita untuk mendapat ilmu-ilmu agama daripada para asatizah kita. Yang paling penting, kita rajin untuk mengikutinya. Pasti kita akan dapat. Tak dapat bersemuka, kita dapat secara online. InsyaAllah, ayuh sahabat yang tinggal majlis ilmu, dapatkanlah ilmu walau di mana sahaja kita berada. Ramai sahabat-sahabat kita secara online dapat kita jumpa dalam online saja, dan akhirnya dipertemukan semula sekali lagi secara face to face. Bayangkan betapa seronoknya. Ini sahabat mana? Sahabat kuliah online. Masya Allah, ya, itu gelaran. Jadi muslim-muslimat semua, jangan kata susah nak dapat ilmu. Yang susah, malas kita itu. Jadi carilah ilmu, tuntutlah ilmu walau di mana kita berada. ada. Platform mana yang kita gunakan tidak menjadi halangan. Janji ilmu itu sampai kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
1: Nidaul Islam.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Peratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah, DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Anda yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri Dun N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di Dun N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, Dun N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disarankan hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Siparenggam untuk proses penyubelahan undi. Dun N26 Macap menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan dan calon Barisan Nasional Dato' On Hafiz Ghazi. Keputusan rasmi bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi yang sama berlaku di lokasi pertama tadi iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan China Fun Yu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Semarang ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
3: Baik Taufik, berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Terima kasih Najib. SPR dalam peri itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi Dun Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang tenang kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
0: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Ståle Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman. Menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine, kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengemuban itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Baik, terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kami di Biz On Air Kata FM. Sementara saat itu kita telah pun bersama ikuti berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi Lani kembali semula bersama-sama dengan hamba untuk hamba temeh ke adik akok kita. Sebelum pada kita suruh semula kepada DJ-DJ akok kita ni lah yang akan terus setia untuk bersama dengan adik akok kita sampailah ke pukul ni petai deh. Masih lagi bersama dengan Warung Pokok Ceri di Kampung Kubeh Kanji, Limbak, Kota Baru. Kita pergi ke warung ni untuk kita merasai sendiri satu lagi pengalaman baru bagi orang Kelantan kita, yang kita tahu bahawasanya setiap pagi ni celik je mata tu, pastinya kita akan cari-cari mana kedai-kedai boleh kita pergi untuk kita nak isi perut kita ni. Sebab orang Kelantan kita ni kalau tak isi lagi awal-awal pagi, dia akan jadi berona, hijau tak berapa nak rajin. Tapi kena pergi makan dululah. Bila dia makan tegak, jadi semangat tu lain macam lah. Jadi kita nak bertanya dengan Cik Khairul kita ni untuk episod yang terakhir hari ni, mungkin ada tips daripada Cik Khairul sendiri lagu mana nak menghasilkan masuk ke kampung yang sedap, dan juga untuk mengekalkan rasa asli kampung tu sendiri. Lagu mana tu Cik Khairul?
2: Macam ni lah, kalau macam saya, satu patuh isteri saya akan buat benda tu. Pakak marilah, boleh terang,
1: boleh terang,
2: boleh terang, boleh rasa lah. InsyaAllah terbaik lah kita buat benda ni. Moga benda kita makan ke, kita buat terbaik lah. Boleh pakak mari deh.
1: Tapi nak mari tu mari mana, kena wayak molek ni.
2: Kedai kita lah. Di selera Pokok Ceri, belakang dewe sekolah menengah ke bahasa Elong Gafa. Mudah je. Belakang dewe betul-betul kedai kita. Boleh pakak mari deh.
1: Jadi boleh pakak pergi ke warung Pokok Ceri deh. Di Kubeh Kanji,
2: belakang dewe SMK Elong Gafa.
1: Okey, sebelum kita berpisah ni, sekali lagi lah harap Cik Khairul sendiri kepada para pelanggan dan juga kepada pendengar Cik Khairul yang sedang mendengar Biz On Air Kelantan FM kita untuk hari ini. Harapnya Cik Khairul,
2: harapnya semoga kedai saya ni terus majulah. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik. Boleh pakak marilah, banyak menu yang kita akan buat. Dan ni pun penuh meja dah. InsyaAllah ada kakak, ada jauh, ada dekat tu, boleh pakak mari deh.
1: Jadi sekali lagi Cik Khairul, sebelum kita berpisah, mungkin Cik Khairul boleh royaklah kepada pendengar-pendengar kita di sini untuk pakak ni hari gapo tutup, hari gapo buka, gapo menu yang paling istimewa yang ditawarkan kepada para pelanggan yang berkunjung ke warung Pokok Ceri.
2: Gini, kedai kita hanya tutup pada hari Jumaat. Boleh pakak mari, banyak menu. Tapi menunya istimewanya, orang akan tunggu-tunggunya 2 hari aja seminggu kita buat. Itu sup, sup daging dengan sup buat kecing. Kita buat pada hari Ahad dengan hari Selasa saja. Kedai kita beroperasi pukul 8 pagi hingga pukul 3.30. Banyak menu. Adik kakak boleh pakak mari deh. Kita pakak terang. Kata tak terang tak tahu. Gitu.
1: Terima kasih Cik Khairul yang sudi untuk bersama-sama dengan kita menerusi Biz On Air Kelantan FM. Jadi kepada anda semua yang rasanya pagi esok ada perancangan nak bersarapan pagi, bolehlah pergi ke apa, Warung Pokok Ceri di Kubeh Kanji. Kubeh Kanji, Limbak, Kota Baru Kelantan deh. Terima kasih untuk pendengar-pendengar kita yang tetap setia bersama di Biz On Air Kelantan FM. InsyaAllah kita mari pula lah untuk episod-episod seterusnya. Jadi harap-harapnya adik-adik kita akan tetap setia untuk terus bersama dengan kami di Biz

0: 1978. Perlawanan yang berlangsung pada 25 Jun 1978 di Stadium Monumental. Buenos Aires itu menyaksikan Argentina merangkul gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka.
1: Pakat dengar Radio Kelantan tu.
2: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

0: Diary Basking.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bersama dalam ruangan ataupun rancangan Diary Basking pada hari ini. Dan pastinya hari ini kita akan mengundang sebuah kumpulan yang cukup popular juga di Kelantan bersama dengan kita untuk sama-sama kita enjoy selepas ini dengan persembahan mereka. Jadi sebelum tu bersama dengan kumpulan, ya, bersama dengan kumpulan apa ya?
2: X-Rans.
1: Yeah. Jadi bersama dengan kumpulan X-Rans, kita ada pemain bass dan juga penyanyinya lah, saudara Aris. Apa khabar Aris?
3: Assalamualaikum, Uncle Didi.
1: Waalaikumsalam, sihat ya?
3: Alhamdulillah sihat.
1: Okey, X-Rans, kenapa memilih nama X-Rans ni? Apa maksud X-Rans ni?
3: Okey, X-Rans bermula gabungan nama lah.
1: Ya.
3: Yeah. Gabungan nama kami 4 orang lah.
1: Contohnya
3: kalau X-Rans ni R-A-N-S.
1: Okey.
3: Jadi bermula dengan art tu arwah Cikgu Razi lah.
1: Okey.
3: Razi, saya Siri Aris, N Nazmi, dia dan R-A-N-Z.
1: Z.
3: Z. R-A-N-Z.
1: X-Rans.
3: Z ni Zeng lah.
1: Zeng lah.
3: Zeng.
1: Okey. Jadinya kumpulan X-Rans ni menggunakan nama ni daripada pangkat nama kumpulan masing-masing lah.
3: Kumpulan masing-masing.
1: Nama-nama ahli masing-masing kan?
3: Ya.
1: Okey. Jadi kumpulan X-Rans ni dah berapa tahun sebenarnya?
3: Sebenarnya X-Rans ditubuhkan pada tahun 2011 lah lagi.
1: Okey.
3: Bermulanya kami start bekerja di sebuah hotel di Kota Baru, iaitu Hotel Grand Riverview.
1: Aha.
3: Masa tu kita resident artis di situ. Kontrak selama 8 tahun.
1: 8 tahun di hotel tersebut. Baik, kita berehat seketika untuk kita sama-sama ikuti persembahan daripada X-Rans dengan lagu pertamanya.
0: Diary Basking.
3: Okey, terima kasih kepada pendengar-pendengar Kelantan FM. Jadi untuk lagu pertama daripada kami, X-Rans, terimalah sebuah lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Asyar. Terimalah. Kasih.

0: Diary Basking.
1: Baik, kita masih lagi bersama dengan Diary Basking dan pada hari ini atau minggu ini kita bersama dengan kumpulan X-Trends. Jadi kumpulan X-Trends ni Saudara Aris saya lihat dianggoti oleh ahli-ahli muzik yang berpengalaman. Jadi mungkin boleh perkenalkan ahli-ahli muzik yang menganggotai kumpulan di apa ni X-Trends ni.
2: Okey, X-Trends dianggoti oleh 4 orang.
1: Yeah.
2: Jadi saya perkenalkan pemain drum kita lah. Tidak asing lagi lah di Kota Baru.
1: Asyik,
2: the only one di Kota Baru ni tak ada orang lain yang main.
1: Mesti semua dia. Semua pemuzik kenal lah dia ni.
2: Kenal dia ni.
1: Ya, sebab orang lama dalam muzik juga
2: orang lah. Orang lama ya. Dan skill pemain ni memang dahsyat lah.
1: Dahsyat dia.
2: Sampai tu saya pilih dia.
1: Main drum ni.
2: Ya, saya perkenalkan lah saudara Cik Nazman
1: kita. Nazman. Okey, Nazman kita berbual dengan Cik Nazman sekejap ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Nazman ni dulu anggota kumpulan yang cukup popular jugalah di Kelantan ni. Kumpulan apa Nazman? Mungkin mendengar tahu. Kumpulan Zodiac. Okey, Zodiac. Jadi Nazman dah berapa lama sebenarnya main muzik?
3: Awal
1: 19... Dekat sikit, mic. Dekat sikit.
3: Saya mula dengan muzik ni awal 1988.
1: 1988. Masa tu buat dengan Zodiac lah. Zodiac tahun berapa Zodiac?
3: 89.
1: 89. Dengan Zodiac.
3: Zodiac.
1: Dengan Zodiac ada sempat berapa album dengan
3: satu
1: Zodiac?
3: Satu album saja Zodiac.
1: Satu album saja. Maknanya selepas Zodiac tak buat album... Nazman terus aktif dengan muzik. Ke mana destinasi seterusnya?
3: Sessionist, basking.
1: Dan pernah bekerja saya difahamkan dengan combo Kelantan FM, RTM
3: secara
1: rasmi lah.
3: Secara rasmi.
1: Secara rasmi. Okey. Nazman anggota kumpulan Zodiac. Baik, terima kasih Nazman. Okey. Okey,
2: sini mana? Kaki pukul kita.
1: Kaki pukul. Ya. Apa siapa lagi yang ingin kita perkenalkan?
2: Okey, kita nak perkenalkan seorang lagi seorang gitaris.
1: Ya.
2: Dia cukup hebat juga.
1: Ya, di Kelantan memang
2: orang cukup kenal dia.
1: Orang kenal dia.
2: Kita perkenalkan saudara Zain.
1: Zain.
2: Itu dia Zain.
1: Tapi saya panggil dia Lajing.
2: Boleh, Lajing
1: nama,
2: betul.
1: Nama glamour dia Lajing.
2: Lajing, nama glamour okay, dia betul.
1: Lajing. Okey, kita bersama dengan Lajing. Okey, ini antara gitaris yang hebat jugalah di Kelantan kita. Anggota kumpulan X-Trends. Lajing, apa khabar Lajing?
4: Ya, alhamdulillah.
1: Sihat ya? Lajeng ni saya kenal dulu main muzik dulu dah sekitar tahun 90-an ni pernah
4: 80-an.
1: Akhir 80-an ya. Pernah mengikuti banyak kumpulan-kumpulan. Okey, Nazman daripada Zodiac. Lajeng ni juga ada kumpulannya dulu. Ceritakan.
4: Saya sebagai gitaris kulit dulu.
1: Kumpulan kulit.
4: Dah tahun 96, tahun 98 satu album.
1: Okey, satu album dengan kulit. Satu ke dua kulit?
4: Dua album.
1: Dua album ah. Maknanya dengan kumpulan kulit. Masa join dengan X-Trends ni bila?
4: Ini buat tahun berapa? 2012 eh.
1: 2011, 2011 sehingga sekaranglah.
4: Sehingga sekaranglah.
1: Dengan
4: masih lagi X-Trend. Dengan X-Trends lah.
1: X-Trends. Okey, terima kasih Lajin dan kita boleh bersuka ketika dengarkan lagu kedua daripada kumpulan X-Trends, Diary Basking.
0: Diary Basking.
2: Ya, terimalah. Tiada lagi.

0: Diary Basking.
1: Baik, kita masih lagi bersama dengan Diary Basking pada petang ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dalam program Diary Basking. Saya masih sembang dengan Aris. Aris juga kumpulan X-Range.
2: Iya, X-Range.
1: Pernah mengikuti kumpulan popular juga di Kelantan.
2: Betul, betul.
1: Cinta gak sikit, Aris?
2: Pada tahun 1996 lah.
1: Okey.
2: Ya, bersama dengan kumpulan Kapila lah.
1: 1996 dengan Kapila.
2: Ya, betul.
1: Tapi sebelum tu ada kumpulan lain lagi?
2: Ada. Sebelum tu dengan kumpulan Ratna.
1: Ratna.
2: Jadi penyanyinya sekarang dah arwah dah.
1: Dah arwah, ya. Dan dengan Ratna sempat satu album lah.
2: Satu album yang bawah label Amal Klasik.
1: Amal Klasik.
2: TV3, ya.
1: Okey, dengan Kapila?
2: Dengan Kapila bawah Rock Record.
1: Rock Record. Yeah. Sempat berapa album dengan Kapila?
2: Lima.
1: Lima album?
2: Ya, setahun satu album. Saya harap RTM akan berterusan lah buat program macam ni.
1: Yeah.
2: Supaya untuk pada muzik-muzik di Kelantan ni, orang kata boleh cari makan.
1: Ya, yeah,
2: okey.
1: Boleh mengembangkan bakat.
2: Boleh mengembangkan bakat. Tunjuk bakat pada orang lain. Ha, ni bakat. Kalau nak, dia sebenarnya kalau main di rumah atau main dengan band di luar, dia lain. Rumah ni kita tak bebas. Kalau kita dengan band ni, kita bebas lah.
1: Ya. Rasa kepuasan sebenar, eh.
2: Betul, betul.
0: Diary Basking.
2: Daripada Fajar Tahir, terimalah. Gemuruh.

0: Diary Basking.
1: Baik, terima kasih kumpulan X-Rans. Jadi sekian saja bersama dengan Diary Basking untuk hari ini. Jadi kita bersama dengan kumpulan seterusnya minggu hadapan. Tak lain tak bukan, merusi Diary Basking.

Keluarga Klate, jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari buf minyak Mestika, dia beli barangan Mestika, adik kakak layak dah serta icabutan bertuah. Hadiah berupa 2 buah motosika, televisyen, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang icabutan bertuah minyak Mestika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di buf minyak Mestika di Stadium Sultan Mahmat Kepak, Kota Baru. Jeng, jeng, jeng. Siapa tahu anda yang bertuah tu.

Dan saudara bersama Datuk Syeb untuk hiburan kita bersama Bungaku, dan semoga bunga-bunga petani ini berkembang dan berbau harum. Yang pasti kita menjaga kebersihan agar kita sentiasa dihormati dan semoga kita dalam keadaan yang bersih. Dan terima kasih kepada anda yang menonton live Facebook Kelantan FM di ketika ini dan TikTok Kelantan FM. Dan petani ini saudara bersama saya Rosalam Cesu dalam ruangan Selita dari 6 hingga 9 malam menerusi lagu-lagu pilihan terbaik. Dan anda boleh play store RTM Clip untuk anda ikuti lagu-lagu pilihan, dan anda boleh tap Kelantan FM untuk anda ikuti info semasa. Dan untuk makluman muslimi dan muslimah, sempena program jelajah syariah live jelajah Bacup, anjuran Pejabat Agama Islam Bacup dan Yadim dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan forum Islam yang akan berlangsung pada malam ini 8 malam di Masjid Al-Abra Mukim Pau 9 Tawan Bacup, yang bertajuk Tak Apa Kok Rok-rok dengan Orang Asalkan Betul dengan Tuhan, di mana ahli panel yang bersama saudara pada malam ini Ustaz Haji Osman Mazin dan Ustaz Muhammad Aziz Yaakob, moderator Ustaz Muhammad Nur Iqbal Syafi'i dan penolong pengarah Yadim Kelantan Muslim dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai untuk ikuti forum Ehwal Islam pada malam ini. Dan kita dengarkan Kau Dipaksa Aku Terpaksa, persembahan dari Kumpulan Scan.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Dan saudara, Piala Dunia 2026 dan jadual perlawanan suka akhir yang dah berlangsung pagi ini, di mana pagi ini kita telah pun kita saksikan di mana Sepanyol menewaskan Belgium 2-1 dan manakala pagi nanti Ahad, pagi Ahad 5 pagi pertemuan pasukan Norway akan bertemu England yang akan berlangsung 5 pagi. Saudara boleh tontoni saluran OK. Manakala jam 9 pagi esok, Argentina akan bertemu dengan Switzerland yang akan berlangsung 9 pagi. Dan kalau kita perhatikan jadual perlawanan saudara ke suku akhir untuk menempah ke separuh akhir yang telah pun memasuki separuh akhir, Perancis dan Sepanyol, apakah Norway ataupun England dapat menewaskan pasukan England ataupun Norway pada malam pada pagi nanti jam 5 pagi, manakala Argentina akan bertemu dengan Switzerland jam 9 pagi esok. Dan kepada saudara, selamat menonton saluran TBOK disiarkan secara percuma untuk anda ikuti. Sudah tentu anda mempunyai pasukan yang anda minati untuk menjuarai piala, menggondol Piala Dunia FIFA 2026.

Bersama Jali Bunga Tanjung dan Bersama di Rindu. Untuk hiburan kita bersama di antara pendengar kita, tanya tajuk apa Bersama di Rindu, persembahan dari Jali Bunga Tanjung. Dan kepada saudara, semoga anda terhibur. Dan waktu sekarang pukul 6.40 minit petang, kita santai saja petang ini dalam ruangan selita dari 6 hingga 9 malam. Dan di Kelantan, saudara, polis Kelantan menyarankan pihak berkuasa tempatan PBT negeri ini supaya memperluas pemasangan sistem kamera letak tertutup CCTV di kawasan awam sebagai usaha membantu pencegahan serta siasatan kes jenayah, di mana 80% tangkapan kes jenayah di negeri ini dibantu rakaman CCTV khususnya milik premis perniagaan dan kediaman berhampiran. Dan liputan CCTV menyeluruh termasuk di persimpangan lampu isyarat dan lokasi tumpuan awam merupakan antara elemen penting dalam konsep bandar selamat yang dapat membantu polis mengenal pasti suspek serta menjejaki pergerakan mereka. Dan begitulah saudara, apabila adanya CCTV, kita dapat mengesan pencuri ataupun sesuatu berlaku yang tidak diingi dengan cepat, dan polis dapat mengesan dan menangkap mereka yang tidak bertanggungjawab, terutama dalam ragu ataupun pergaduhan, eksiden dan sebagainya. Itulah kemudahan yang boleh kita akses ataupun boleh kita lihat secepat mungkin. Secara tak langsung, polis dapat menangkap mereka yang tidak bertanggungjawab dengan sebaik mungkin. Dan kita dengarkan persembahan dari Wisa.

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming, Zek kita.
1: Tak gaget sikit abuk.

Dan saudara bersama Thomas Arya untuk hiburan kita bersama pada petang ini. Biar tinggal kenangan, ada saya terima aduan daripada rakan-rakan kita pendengar Kelantan FM di mana jua saudara berada. Di mana siaran kurang memuaskan, ya sudah pasti kerana kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio RTM di stesen pemancar TM Bukit Bakar Macang Kelantan atau sedang dilaksanakan bermula pada 24 Jun yang lalu hingga 14 Julai 2026. Bermana hanya tinggal beberapa hari saja lagi ianya akan pulih dan sepanjang tempoh berkenaan pendengar di beberapa kawasan mungkin mengalami gangguan siaran serta perubahan liputan siaran. Dan bagi terus mengikuti siaran Kelantan FM, pendengar boleh melayari platform digital RTM Klit, portal https://radio.rtm.gov.my, Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM. Dan kerja-kerja menaik taraf dilaksanakan bagi menjamin kualiti siaran serta

Bersama Kelantan FM pada semua penuhi cita rasa anda. Dan 7 malam nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita ringkas dari Kota Media Angkasa Puri. Dan terima kasih kepada anda yang memilih TikTok Kelantan FM dan saudara masih ditemani oleh saya Ruslan Cik Soh di ketika ini dalam ruangan sileta. Dan saya menaruh harapan semoga anda terus setia bersama Kelantan FM. Kita dengarkan Zaitun Samiun.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Pengiraan undi bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 sedang berjalan. Proses itu bermula sejurus kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Untuk perkembangan di Dewan Muafakat Taman Yayasan Segamat bersama Saufi Nawawi. Saufi, teruskan.
1: Baik, Diati. Setakat waktu ini, proses penjumlahan rasmi undi bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N01 Buloh Kasap di Dewan Muafakat Taman Yayasan masih berada di peringkat awal apabila belum banyak peti undi tiba di pusat penjumlahan rasmi undi. Daripada keseluruhan 56 peti undi yang dijangka diterima, setakat ini hanya 2 peti undi telah tiba di Dewan ini. Menurut pegawai pengurus SPR di sini, Encik Muhammad Fazli Muhammad Yusof, peti undi pertama diterima sekitar pukul 5.58 petang tadi daripada pusat mengundi Ladang Gomali Batu Anam. Diikuti peti undi kedua dari Sekolah Kebangsaan Tambang Batu Anam. Kelewatan ketibaan peti-peti undi yang lain berkemungkinan disebabkan faktor jarak dan juga cuaca, di mana di sini sedang hujan dan pusat-pusat pengundian dengan pusat penyumbangan rasmi undi yang sedikit jauh untuk sampai. Proses membawa masuk peti undi di sini berlangsung dalam keadaan terkawal dengan kawalan keselamatan yang rapi oleh pihak berkuasa, manakala wakil-wakil calon serta petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut sentiasa bersedia mengikuti proses penjumlahan undi sebaik sahaja semua peti undi diterima. Itu sahaja, Diati, dari saya untuk perkembangan seterusnya di bilik gerakan BN Bangunan UMNO Jalan Yahya Awal bersama-sama Syuhada Balkis Juhali.
2: Terima kasih, Saufi. Di bilik gerakan Barisan Nasional Bangunan UMNO Jalan Yahya Awal Johor Bahru, selepas berakhirnya proses pengundian petang tadi, tumpuan kini beralih ke bilik gerakan parti politik yang mula menjadi lokasi utama bagi mengikuti perkembangan keputusan Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Dan ketika ini, suasana di bilik gerakan masih tenang dengan petugas serta penyokong mula hadir secara berperingkat bagi mengikuti perkembangan keputusan yang akan diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya malam ini. Walaupun keputusan rasmi masih belum diumumkan, pelbagai persiapan sedang dilakukan termasuk penyediaan paparan keputusan, semakan maklumat daripada wakil saluran serta penyelarasan maklumat yang diterima dari pusat penjumlahan rasmi undi. Bagi memastikan ketepatan maklumat, semua pihak diminta menunggu pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya sebelum membuat sebarang keputusan atau kenyataan berhubung keputusan Pilihan Raya. Dalam tempoh beberapa jam akan datang, tumpuan pastinya terarah kepada pengumuman rasmi keputusan bagi setiap Dewan Undangan Negeri sebab selesai proses penjumlahan undi dan akan terus membawakan perkembangan terkini. Sekian laporan saya, Syuhada Balkis Juhali dari Bilik Gerakan Barisan Nasional, kembali bersama Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Syuhada. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kelantan.

Dan untuk panduan kita bersama 7.12 minit malam. Dan untuk makluman anda, jangan lupa pada malam ini sempena program Jelajah Syariah live jajahan Bacup, anjuran Pejabat Agama Islam Bacup dan Yadim dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan forum Ehwal Islam yang akan berlangsung pada malam ini 8 malam di Masjid Al-Abra Mukim Pauh 9 Tawam Bacup, di mana yang bertajuk Tak Pokoh Rok-Rok dengan orang asalkan betul dengan Tuhan, di mana ahli panel Ustaz Haji Usman Mazin, Ustaz Muhammad Azil Yaakob, moderator Ustaz Muhammad Nur Iqbal Syafi'i, penolong pengarah Yadim Kelantan Muslim dan Muslimat dijemput hadir untuk ikuti forum Ehwal Islam yang akan berlangsung pada malam ini 8 malam di Masjid Al-Abra Mukim Pauh 9 Tawanda Bacup.

Dan untuk makluman anda, keudaranya azan maghrib pada malam ini bagi Zon 1 dan Zon 2, 7.32 minit malam, dan bagi Sumber Sudan setiu di Terengganu 7.29 minit malam. Manakala keudaranya azan isyak pada malam ini bagi Zon 1, 8.43 minit malam, Zon 2, 8.42, dan bagi Sumber Sudan setiu di Terengganu 8.44 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini, di mana jua saudara berada, dan yang pasti kesetiaan anda bersama Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Aduh semua, dan yang penting ketika ini anda dalam perjalanan untuk ke destinasi, terutamanya anda bolehlah singgah di masjid-masjid yang berhampiran anda. Berhampiran dengan tempat tinggal ataupun dalam perjalanan anda, yang pasti kita singgah seketika sekiranya kita mengantuk dan sebagainya, bagi kita merehatkan diri kita untuk menghilangkan keletihan dan sebelum kita meneruskan perjalanan. Dan saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janji.

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
2: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji, tapi tak apa aku mahu.
1: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
3: Duitkan berbelanja habis duit, sing-sing bantuan mana?
1: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio K.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

the Sorak Klein. Dan untuk panduan kita bersama saudara 8.3 minit malam, dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan anda dalam ruangan Selita yang akan berakhir pada pukul 9 malam. Dan seperti mana kita ikuti saudara sepanjang Piala Dunia 2026 di mana jadual perlawanan suku akhir yang akan berlangsung pagi nanti, di mana pertemuan di antara Norway akan bertemu dengan England yang akan berlangsung pada pukul 5 pagi, dan saudara boleh tontoni saluran OK dan pukul 9 pagi esok pertemuan di antara Argentina bertemu dengan Switzerland yang akan berlangsung pada pukul 9 pagi. Itu di antara pasukan yang akan menentukan ke separuh akhir, yang mana kita ketahui saudara Perancis dan Sepanyol telah pun layak ke separuh akhir. Hanya kita menunggu keputusan yang akan berlangsung pagi nanti, pertemuan di antara Norway dan England jam 5 pagi, dan Argentina akan bertemu dengan Switzerland 9 pagi, di mana empat pasukan yang akan menentukan ke separuh akhir dan seterusnya ke final nanti. Dan yang pasti saudara boleh tontoni RTM menerusi saluran OK, dan di mana 34 radio seluruh negara akan memeriahkan Piala Dunia. Satu jiwa sejuta sorakan nanti di semua radio RTM Malaysia. Satu jiwa sejuta sorakan selamat menonton FIFA ataupun jadual ataupun suka akhir pertemuan yang telah pun saya maklumkan sebentar tadi.

untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

Danda Setiamu gugur di mata persembahan dari kumpulan EYE dan kita ikuti Mac Bunga seketika. Danda, sebelum saya meneruskan lagu-lagu pilihan terbaik pada malam ini dalam ruangan Serita, kita ikuti Mac Bunga, Leju Merah.

bună mai bună! Elonii, ce musini! O ciuacio, care chide te ingo, tu me nem tu! Care cate su bulu pagi dia ci ramole mole! Masuk dalam pete! Oh, mainnya jibu, mainnya peti! Kakak, me bunga! Peti tu pulak kade-kade, kuak kita mona! Me bunga ni pulak tak lelah! Moga me bunga ni seorang wanita yang tak berapa nak berani lah mana! Dengar peti gitu pun me bunga takut je! Apatah lagi nak tubik daripada rumah? Kita ni ke bila tengok cuaca lagu tu? Janganlah kita ni duk buat tak tahu duk buat berani! Tak tahulah deh, ada juga sesetengah orang ni! Weh, benar lah ha? Peti-peti kilap pun tubik juga deh! Oh, duduk dekat tempat lape-lape tu, duk buat ke apa? Masuk gak? Berlindung di mana-mana bangun ni? Masuk dalam rumah ke? Sebabnya peti lagu ni ke kade-kade? Dengan kena panah peti. Kita hak mana molek-molek boleh berlindung di tubik luar. Macam aku duduk nak apa nak tengok peti, aku nak tengok kilat. Eh, tak ada kijik. Eh, bakal tu. Oh, tambah-tambah hak mana ada permain yang suka tu ke? Dih, kau duduk main pada tengah-tengah hujan, tengah-tengah kilat tu. Eh, jangan. Bahaya belakang tu. Jangan royak pulut mek bunga tak pesan. Mek bunga tak marah.

1978. Perlawanan yang berlangsung pada 25 Jun 1978 di Stadium Monumental. Buenos Aires itu menyaksikan Argentina merangkul gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka.

Sebentar lagi manakala tepatnya pukul 8.43 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardhu isyak bagi zon 1 negeri Kelantan. Long-

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada kali ini iaitu dakwah di zaman sekarang. Masya Allah. Sebut dakwah kita tahu, iaitu mengajak orang melakukan perkara yang baik dan mencegah daripada perkara yang mungkar, ya. Apa kita kata ada dalam Al-Quran, ya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya aku jadikan kamu kuntum khairu ummah, sebaik-baik ummah. Kerjanya, tujuannya untuk mengajak manusia melakukan perkara yang baik, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Jadi dakwah di zaman sekarang ni sudah begitu meluas berbanding dulu, bilhal, bilisan ataupun bilkalam dengan tulisan. Tapi sekarang ni lebih jauh lagi, kita ada platform-platform media sosial yang berbagai-bagai, ya? Kita ada FB, kita ada TikTok, kita ada Instagram. Ada apa lagi? Yang kali saya pun tak mampu nak menyebut banyak-banyak. Tak pandai satu hal. Tapi nak ceritanya, banyaknya medan-medan dakwah yang digunakan sekarang ini. Yang pada saya sangat baik. Nak keluar tak boleh. Nak pergi majlis ilmu tak boleh. So, orang kata apa? Wujud bercambah kuliah-kuliah secara online. Kalau tak ada kuliah, bayangkanlah 2 tahun kita PKP, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, tidak ada majlis ilmu. Tapi masya Allah, dengan adanya kuliah online, banyaknya medan-medan ilmu yang boleh kita dengar, yang boleh kita hayati, yang kita boleh pelajari. Orang tanya saya, Ustazah, mana lebih baik? Secara bersemuka ataupun secara online? Pada saya, dua-dua. Bersemuka lagi baik. Tetapi bagi orang yang berada jauh, tak mampu nak datang ke masjid, tak boleh datang. Tapi bila ada online, semua dapat diikuti. Bahkan bukan saja di seluruh Malaysia, kita kata bahkan di luar negara pun kadang-kadang ada mereka dapat ikuti bersama. Sahabat-sahabat kita pergi Mekah, kita nampak dia juga mengikuti siaran-siaran itu. Maknanya baiknya ada. Maknanya jadi ada segi meluasnya. Masya Allah, sangat hebat. Allah beri kepada manusia kemampuan untuk menciptakan semuanya itu. Dan semuanya berada di ujung jari. Dia ada, berada di talian. Allahu Akbar, ya. Jadi tidak ada masalah kalau kita nak kata, saya tak boleh pergi majlis ilmu, Ustazah. Tak apa. Tengok kuliah-kuliah online itu. Banyak sangat. Dan tengok penceramah mana. Hak comel ada. Hak lama ada. Hak lelaki ada. Hak perempuan ada. Allahu Akbar. Saya nak ceritanya, peluang untuk kita mendapat ilmu melalui asatizah kita ada. Yang kita menjadi masalah, kita aja yang malas untuk nak berusaha mencarinya. Yang kita nampak minat orang muda sekarang ni apa? TikTok. So, ramai ustaz-ustazah yang berada dalam platform itu. Jadi, jangan kita rasa dengan bilhal saja, bilisan saja, bilkalam, kalam lisan juga, bilyad dengan tangan, itu tak mencukupi. Tapi dilengkapkan lagi dengan media-media sosial yang banyak membantu kita dalam berdakwah dan juga membantu kita untuk mendapat ilmu-ilmu agama daripada para asatizah kita. Yang paling penting, kita rajin untuk mengikutinya. Pasti kita akan dapat. Tak dapat bersemuka, kita dapat secara online. InsyaAllah, ayuh sahabat yang tinggal majlis ilmu, dapatkanlah ilmu walau di mana sahaja kita berada. Ramai sahabat-sahabat kita secara online dapat kita jumpa dalam online saja. Dan akhirnya dipertemukan semula sekali lagi secara face to face. Bayangkan betapa seronoknya. Ini sahabat mana? Sahabat kuliah online. Masya Allah. Ya? Itu gelaran. Jadi muslim-muslimat semua, jangan kata susah nak dapat ilmu. Yang susah, malas kita itu. Jadi carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Walau di mana kita berada, platform mana yang kita gunakan tidak menjadi halangan. Janji ilmu itu sampai kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

Dan saudara bersama lagu-lagu pilihan dan hanya tinggal 4 minit saja lagi anda bersama saya Ruslan Cesuh pada malam ini dan 9 malam nanti kita akan ikuti utama untuk ikuti perkembangan peristiwa yang berlaku dalam negara dan luar negara. Dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami iaitu penyampai Muhammad Amir Akram yang akan bersama anda dalam cerita kita orang Kelantan pada malam ini. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda dalam ruangan selita dari 6 hingga 9 malam dan harapan saya juga semoga anda terus terhibur dan teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM ada semua penuhi cita rasa anda. Dengan itu salam hormat daripada saya Ruslan Yesus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Kita jumpa lagi.

sentiasa setia menemani anda 92.0 di Gua Musang, Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Kelantan.

Abis hei, aku buka dia ke radio tu. Tak apa masa dari sikit, tugas nak bayar. Lagu radio, dia pasal hari. Banyak lagu lah untuk latih bengkel. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak buat dengar bayar. Ada saya, buka yang kuat radio tu sama weh. Dari sikit, siapa masa nak tugas weh.

0: Kulantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Dengan lafaz bismillah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat anda semua pendengar setia ku di Kulantan FM.

0: Kuhadir kan diri di tarikh 11 Julai 2026 bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Apa khabar belakang adik kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama. Dengan penuh harap, semoga duduk ke adik kakak sihat suka buka belakang. Tak ada sakit demam, deh. Oh, tak ada hak monyok, tak ada hak moroh. Agak-agak kan lah kalau ada sekalipun. Agak-agak dengan kehadiran seorang ni dapat orang panggil mengubati lah sikit sebanyak. Oh, hak mana berat tu boleh berangai. Tak? Oh, hak mana mocung tu boleh melahirkan senyuman adik kakak dia. Deh. Jadi sebagaimana biasa adik kakak dengan kehadiran diri ini di malam terakhir untuk anda menikmati malam minggu. Di jam yang pertama anda akan dihiburkan dengan lagu, beberapa lagu pilihan di retro malam minggu. Ikuti jam yang kedua dengan lagu-lagu santai dan informasi-informasi yang akan dikongsikan buatmu. Dan akan diakhiri di jam yang ketiga di ruangan rentak kenangan dengan lagu-lagu di era 90-an yang bakal melahirkan, yang bakal menggamitkan kenangan anda pada suatu ketika dahulu. Tanpa buang masa adik kakak eh, sebelum kita mula ke, sukalah untuk DJ King akhir lah. Dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT, agak-agak satu nak berlakon adik kakak eh, untuk Fadu Isyak. Dan begitu jugalah kepada demo yang mungkin dalam perjalanan ni. Agak-agak lah adik kakak eh, dah berhenti radu dulu lah adik kakak eh, kalau mana nak jalan jauh lah eh, agak-agak resah belakang dulu. Biar tetua panggil lainnya sikit adik kakak eh, kita nak tekeh. Jadi adik kakak, kita mulakan pertemuan kita ini dengan lagu di era 60-an untuk retro malam minggu di Kelantan FM. Irama
1: Klebotan, nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rts.gov.my.
1: Pada detik ini, kita teringatkan masa itu. Ram

0: Itulah saudara lagu di Retro Malam Minggu yang merupakan lagu pilihan untuk era 60-an. Lagu nyanyian kenangan Allahyarhamah Puan Suri Saloma, lagu yang berjudul Apa Guna Berjanji. Itulah lagu ciptaan Allahyarham dan Sri Pramdi bersama Ainul Jamal menerusi film Masa-Masa Manis. Itulah lagu yang dipersembahkan oleh para pengunjung Copacabana. Nah, itulah lagu yang dipopularkan sekitar tahun 65. Menerusi rakamnya semula Puan Allahyarhamah Puan Sri Saloma ke Pirim Hitam iringan Piramla Orkestra hasil gubahan Ainul Jamal. Dan sebelum itu lagu Kenanganku yang merupakan lagu yang dipopularkan oleh M. Fazel yang merupakan lagu ciptaan oleh Yusuf B bersama Nurdin Arshad turut diperdengarkan untuk anda. Itulah lagu yang merupakan lagu yang dipersembahkan oleh Nada and the Zarax menerusi film A Go-Go pada tahun 67 adik kakak dia. Jadi dengan penuh harap lah deh, dengan dua buah lagu rancak yang telah pun diperdengarkan untuk anda, agak-agak dapat merancak ke jugalah duduk ke adik kakak. Tak kira lah adik kakak dalam duduk ke gapo sekalipun, mungkin dalam perjalanan untuk pergi cari makan kau gapo ke tapi orang kali kok kira tak lewat lagi lah kali deh. Pukul 9 baru ni, 9.32 minit malam. Kalau pukul 11 tu lah jadi berat mulut juga kita hanya tak nak seru demo hanya. Tapi kat gitulah deh, dalam apa jua kade adik kakak tengah buat deh, apa jua aktiviti adik kakak tengah kerja ke, agak-agak lah dapat menemani, dapat mengiringi pergerakan adik kakak kita lah supaya lesa belakang. Jadi adik kakak, tanpa buang masa, kita teruskan pertemuan kita ini dengan lagu di era 70-an di Retro Malam Minggu.
1: Kelantan FM, kemah gue.

0: Rantaan FM, penuhi citra seanda.
1: Minyak Mestika dan Majun Mestika keluaran Cik Mah Ensan Sendirian Berhad. Jenama turun-temurun sejak 1967. Sangat popular, moto, bermutu, bersih dan suci. Sentiasa dipegang untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan dikilangkan oleh kilang yang bertaraf GMP. Dapatkan Minyak Mestika dan Majun Mestika hari ini. Hubungi 09719-1332. 09719-1332. Lawati Facebook Minyak Mestika HQ.
2: Masa lalu adalah kenangan.

Itulah saudara lagu di era 70-an, lagu nyanyian kenangan Allahyarham Datuk Ahmad Jais bersama Ida Laila. Itulah lagu yang berjudul Sehidup Semati, khas untuk anda lah yang berumah tangga. Tak kira lah, pengantin baru, pengantin lama pun, gitulah adik kakak. Kalau lagu bahasa dia dulu gak dok, dia banyak bermadah pujangga. Tapi gak lah, agak-agak boleh dengar, terapik ke genung sejenak. InsyaAllah adik kakak boleh dijadikan panduan hidup lah dok, dalam kita sekelama inilah, dalam membina mahligai yang dibina adik kakak dia. Dan sebelum itu, lagu daripada Irazak Bintang Malam Ini yang merupakan lagu ciptaan Kasim Masdar bersama Snor F pada tahun 1975 turut menjadi pilihan untuk menghiburkan anda di Retro Malam Minggu untuk kali ini. Jadi agak-agak begitulah adik kakak, setara mana agak-agak adik kakak pak keping lagu yang telah pun disiarkan agak-agak memenuhi kehendak lah. Ni katanya Kak Azah, assalamualaikum DJ Kik, lagu DJ Kik ni kita tak je dengar. Malam ni dengar lah. Kak Azah lagi kalah cepat. Terima kasih. Kerana menghibur ke kita. Apa sekala lah tu tu. Cuma agak gitulah adik-adik. Kadang-kadang nak pasal lagu tu lah, tak sedap juga dia kok ni. Nanggut sehari tu kat domai. Kalau lagu tolo ni, lagu itulah dia kakak. Soko ingat tapi kat rusing takut jatuh kecemu. Kadang-kadang kita tukar juga dia kakak supaya panggil dapat merubahlah suasana sikit sebanyak. Cuma kat betulah dia kakak. Lagu saya hidup semati dekat sebagaimana dia jekit royak kat lah. Dapat menjadikan panggil panduan lah atas kita. Dalam rumah tanggungnya adalah adik kakak. Sedih ke lidah lagi terketik. Ini ke kita laki bini adik kakak. Suami isteri tak ni. Tu dia. Jadi adik kakak, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan hiburan seterusnya. Ni Allah ku kalah dah ni. Allah ku kalah dah ni kita ni adik kakak. Gambar pun Allah kecerah dah ni sikit sebanyak. Tak ada lah beri-beri dah. Dengan awak era ni pula yang gitu. Tu dia, kita pergi lagu ke era seterusnya. Lagu di era 80-an untuk Retro Malam Minggu.

0: Layari kelantan.fm.rtm.gov.my.
1: Ini baru jeliga.
2: Kenangan memang abadi, tersimpan di memori dan hati.

0: Itulah saudara lagu daripada Muhani Sratman, lagu Kalau Ada Jodoh, sebuah lagu yang dipopularkan sekitar tahun 1981 yang merupakan lagu ciptaan sepenuhnya oleh Osman Muhammad. Adik-adik dia. Itulah suara kelahiran Bintang RTM sekitar tahun 70-an itulah adik-adik eh. 70-an ke 80-an itulah. Neh, lagu daripada Muhaini Suratman yang telah pun mengimbau kenangan anda, terutama sekali Alik Ma kita lah adik-adik eh. Neh, tu dia adik-adik. Lagu ni kat duk nanti Abah Mari lah ni. Neh, Abah Mari ambil ngemutuk kecak itu. Dan sebelum itu, lagu Penyamun Tarbus, sebuah lagu yang dipopularkan oleh M. Isma, sebuah lagu yang dipetik menerusi Dunia Ana Yang Punya, album Dunia Ana Yang Punya pada tahun 1980. Juga lagu daripada Kasumas Dor dan lirik hasil ciptaan oleh Yus Nor F telah pun diperdengarkan untuk anda. Kepada demo hok sah-sah kaki filet, hok tentunya ramah hok tahulah. Deh, lagu ni filet ni, filet arahe Dato' Aziz Sata ni. Ya, yang dilakonkan oleh Dato' Aziz Sata, arwah Esam Sude, arwah Ibrahim Pendek, bersama gandeng yang paling tentu gak membawa watak orang kaya gak. Jamir itu arwah Mahmud Jum. Deh, hok sore gabu, hok sore pekok, sore panuk lah. Deh, tapi boleh cocok dia. Peti besi orang kaya ne? Ngelah kat orang-orang kaya seluk. Tak kena edar adik-adik eh. Duduk dah legut sekali pak orang. No. Oh tu dia. Bukti apa dia? Bukti minta kerja cara malik tak sebui ne? Oh, moga umur lebih kan. Oh, nyesmih pulak kau orang kaya. Nyejeh pulak kau orang kaya. Tak. Oh, gelah-gelah tak boleh ok ni kak. Buat gelap mata kak. Buat kerja air uduh lah. Mepeh orang kaya ne? Oh, bini dua potok bini rasa lah jawab dia. Dia alik ulu tak kena, kelik alik ilir tak kena. Dan ni, jasa penyamu terbuk adik-adik eh. Tu dia. Baik adik-adik, kita teruskan dengan hiburan seterusnya. Lagu di Retro Antarabangsa sebagai lagu akhir untuk edisi kali ini. Pertemuan kita di Retro Malam Minggu.
1: Tuan dan puan-puan, kita dengarkan lagu pilihan Retro Antarabangsa dalam Retro Malam Minggu di Kelantan FM. Dengarkan.

Itu adalah lagu Disco Euro yang amat popular oleh kumpulan pop Jerman. Lagu ini didendangkan oleh Bonnie M yang dikeluarkan pada tahun 78 sebagai single kedua daripada album studio ketiga mereka, Night Flight to Venus. Itulah lagu rancak yang telah pun diperdengarkan untuk adik kakak kita lah sebagai penutup tirai pertemuan kita untuk edisi kali ini di Retro Malam Minggu. Dan insyaAllah adik kakak, kita akan bertemu untuk edisi seterusnya di Retro Malam Minggu apapun. Terima kasih di atas kesetiaanmu. Dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali bersama di Segmen Cekok Cerita-Cerita Orang Kelantan di jam yang kedua dengan lagu-lagu dan informasi yang akan dikongsikan bersama sebentar saja lagi.

Kembali semula dengan kakak di Sama Cekak Cerita-Cerita Kelata di jam yang kedua. Itu dia sebentar tadi lagu daripada Mark Glamour bersama Manhan, lagu pembuka tirah pertemuan kita lah untuk malam ni sebagai panggil bila-bila gedik pada kakak sebagai peringatan bersama lah dalam kita nepuh hari. Moga kita ni duduk kehal lah, duduk ke dikelilingi dengan macam-macam paloh dok, dengan macam-macam wajah. Namun begitu adik-adik dalam perut siapa yang tahu . Ada belakang lah adik-adik malam-malam ni adik-adik sebagai panggil bekal lah perjalanan kita untuk esok hari dan hari seterusnya lah adik-adik . Melayu keduk dalam hutan sore tak apa dok, huduh-huduh pun rima huduh-huduh pun gajah duduk konye batu tebu gitu ya lah adik-adik tapi gak melibatkan dengan ramah keliling ni gak adik-adik. Kena orang panggil sentiasa berjaga-jaga dah, biar kena itai putih supaya kita tidak orang panggil menjadi mangsa lah adik-adik. Mangsa boyo temaga adik-adik. Begitu juga lah kepada sasah mek-mek dia lah. Anak-anak tino kita tu, anak-anak darah kita tu. Jangan sesekali menjadikan anda sebagai mangsa lah adik-adik. Meletakkan diri anda sebagai mangsa boyo. Boyo ni semak adik-adik. Boyo ni dia selesih sikit dengan bewok. Boyo ni semak. Kalau kecek pun manis ngai gula tu manis dia sehingga membuatkan kita terpukau, sehingga membuatkan kita lembek tekok. Dan ni tambah pula kulit putih, hidung macur dok, gigi rata kan. I cinta you. Oh my god. No, aku best lalu. Tapi gak I cinta you lah dok. You boleh ke I gak dok. Lagi tu lah adik agak jadi sayur keladi, sayur air lah. Tak nak edar kan. Apa-apa adik agak untuk pertemuan kita di jam yang keduanya, yang pastinya dengan penuh harap semoga adik agak masih lagi kesetia dan agak pair gak. Biar tentu rapat ke pukul 12 lah adik agak dan ada beberapa informasi lah yang akan dikongsikan untuk adik-adik kita lah. Terutama sekali ramah nak mengetahui lah dari segi bak perkembangan terkini, iaitu untuk PRN Johor adik-adik. Tak, dah hari ni dia mengundi popok kita Johor mengundi salah satu negeri di Malaysia ni adik-adik hari ni mengundi dah. Tak, jadi ramah lah nak mengetahui perkembangan terkini. Popok adik-adik kita bersama Zara dulu lah. Adik Zara dia tu. Alah kuat ku cair. Tak, orang-orang dah ajak gorik lagi tu. Apa ni kita rakyat lah sikit sebanyak dari segi bak perkembangan terkini.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

Oh, tu dia dia okay, lagu daripada Jali Bunga Tanjung. Bersama Muniro. Kalau ikut kira agak ni, terutama sekali demo hok kelah-kelah kaki laih lah. Dah, kaki laih TikTok gapo gak ho lah. Mungkin ni kena dengan lagu lah adik kakak ni. Eh, lama laki. Biarnya begitu be. Nah, biar ke. Ni, sekali agak banyak ubat habis. Tak boleh korang mau mari tapi kan begitu lah. Ada teka kita pisah dia agak ada teka kita kena pisah. Bagi mesti kita panggil kualiti ataupun kasih antara kita ni berkekalian panjang. Tak, kalau duduk main tuan hari-hari dia cemuh juga dia agak tak, tolong, tak muka lain, muka ni. Buka TikTok muka dia, buka TikTok muka dia. Lain dia, lihat lain dia. Tak. Oh, tu dia. Ada teka kita kena beradu je lah. Cuma dia jekit je lah. Dia jekit je lah. Moga dia jekit ada prinsip masing-masing. Cumanya lagu mana acuai, lagu mana jelene sekalipun tentu agak-agak. Adik kakak kena kekas dia lah. Kena kekas dia lah. Moga dia jekit ada lagi. Kadang-kadang duduk main atas pinggan pagar gitu lah adik kakak . Cuma adik kakak untuk perkembangan terkini lah. Berkenaan dengan PRN Johor, kalau ikut kiranya keputusan rasmi Barisan Nasional lah berjaya memperoleh mandat lah untuk menerajui semula lah Kerajaan Negeri Johor selepas meraih majoriti mudah pada PRN ke-16 hari ini. Jadi berdasarkan keputusan tidak rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, kalau ikut kira lah Barisan Nasional memenangi 29 daripada keseluruhan 50 negeri Dewan Undangan Negeri lah yang dipertandingkan pada kali ini. Jadi pada PRN Johor ke-16 ni, BN mempertaruhkan calon di semua 50 negeri kawasan itu untuk mendapatkan mandat rakyat mentadbir negeri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Dia kata. Dan untuk perkembangan terkini jugalah untuk kursi hak menang lah dia kata. Dak kursi-kursi yang telah pun diketahui lah keputusan semasa untuk kursi Don Yong Ping dimenangi oleh calon BN Ling Tiang Sun, diikuti kursi Benuk calon BN Datuk Muhammad Sumali Ridwan, Esko Pendidikan dan calon BN Azneh Tamin memenangi kursi di Tanjung Surat. Don Tangkak dimenangi oleh calon BN Hau Chin Tek, diikuti Do Kahir calon BN V Rujendran, diikuti Pekan Nenah Tan Eng Meng dan seterusnya lah calon PH kekalkan kemenangan kerusi BN kerusi di Dun Bentaya, manakala di Dun Rengik dimenangi oleh calon BN Zaidi Japa dan Bukit Kepung BN merampas lah dirampas oleh BN lah dia kata untuk perkembangan terkini lah perkembangan semasa lah untuk PRN Johor kena belah dia agak dia. Tu dia. Jadi gitulah dia agak untuk kita ni. Kecek dari segi bak politik, dari segi bak ngundi ya, ada mene, ada kaloh, ada kekal apa sebab enggak gitulah. Dia agak di atas hasil undi kita sebagai rakyat lah. Dia agak dalam memilih pemimpin kita pun akan nemu juga dia agak lah banyak kok mana pun kerja pun juga kita ni. Allah ni semuanya Allah ni Johor mendahului lah dia kata untuk pilihan rayanya dia kata jadi gitulah dia kata untuk perkembangan semasa berkenaan dengan PRN Johor. Kita teruskan dengan hiburan seterusnya lah lagu daripada Irfan Mutiara Biru.

0: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Tak wano Cik Uji bawa baku besar ni. Mana kira kuano? Kalau saya, amo lani saya, mu tak tahu ke tidak, lani mesti duye, mesti duye. Amo lagi beli duye lah, nak ke bunuh rumah. Jadi aku nak tanya mu mana kau dok pilih duye Cik Uji? Amo ke besar ni, amo lo ke jual aja, pilih amo nanti bayar aja nak ya bui. Kalau tu ke Cik Uji mu makan duye buruk lah, orang jual ke dengar kita ni, lain. Ni aku nak ayak kamu ni Cik Uji. Kalau mu nak cari duye tu isi banyak, biar betul pula ada juga kapis air wey. Duye, betul persegi persaing. Tidak lah maknanya. Bulat lah pakai lonya. Walau juga ha, kalau berat genge, aku mana pula kapis air. Kalau koho genge duye tu, isi dia kau banyak. Kalau berat, duye tu duye lama lah nak ya wey. Tak sedap

0: Terbang, isi duit dia tu, terbang banyak je uji. Haa, gitu. Biasanya panas sungguh pilih duit walau sokongnya kita hati kita. Kalau duit pula ke orang ke mana, apa saya? Duit pendek jari-jari, maknanya isi dia tu pula lagi banyak. Banding dengan duit panjang itu. Tak apa lah kalau gitu, biasanya kita sanggup dipilih gitu lah. Kita tak nak tu pilih lah gitu kan. Apa saya nak beli duit kau tak apa saya? Aku nak cari juga duit tapi aku nak beli isi saja. Aku tak rasa kulit mana nak jual kalau saya ni. Tak ada lah saya. Dia kena beli dengan kulit-kulit dia tu. Waktu bayi teman kemarin dia kerja. Dia cari isi saja. Tak ada lah. Mesti kulit saja ni. Isi dia dah lah aku kurang kan. Jadi rugi kita beli. Apa rugi? Oh, beli pula sekali dengan kulit dia agak rugi lah.
1: Aku nak ayak kamu ni.
0: Ayak ke apa dia? Degah mari.
1: Duit tempat kita je laku tu.
0: Lepas tu?
1: Sebelah luar tak makan.
0: Bapa tu makan sebelah luar? Pergi sebab anak ambo ada tiga orang sebelah luar. Dia kata duit tu ni. Oh, sahur.
1: Sahur mana sebelah luar tak makan. Duit ke makan kat dalam je isi kulit. Oh, kau tu lah ibarat tak renti lah.
2: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

Itu dia saudara lagu daripada Al-Kayaknik dan Udit Naraya lah. Menghiasi ruangan pertemuan kita di segmen cekok cerita kita di Kelantan dia kakak. Agak-agak kelah-kelah kaki handus teh tu kena ngangin lah eh. Nah, tu dia hok mana boleh handus teh. Tapi kalau ikut kira agak, tak, ramah agak. Oh, lalik kelah-kelah mah kita lah deh. Tengah-tengah gosok baju ko, dek ni. Tengah-tengah kelah-kelah kain lah. Moga esok nak start mula dah ni. Start mula. Kalau awak lalu gosok-gosok baju online ni ni, taklah kalau sangat pagi esok dah ni. Moga bangun esok agak idak kecelek, awak subuh agak deh. Wak bang nasi goreng. Tu kelah-kelah jenis nasi goreng. Kalau je kelah-kelah cedek roti pun lah, sekadar roti dah ni. Roti apa sandwich. Tapi gak banyak wawak kayuh lah pada anak tu tehnya. No. Mari berlaku lah. Ini duit sekolah kita. Jadi man jualah kopok lebih lah. Deh. Tu dia. Tapi orang lagi tu gak. Deh. Alik anak ni gak kelih. Bak makan gak dengan hayuh ada kita deh. Minta pitih pun. Tapi lah. Tidak sederah Allah pitih ayah kita. No. Boleh anak pula jadi deh. Lagu tu lah dia agak eh. Tapi kat tu lah deh. Orang panggil sekolah selengeh je tu. Tak. Tu dia dia agak eh. Cuma dia agak eh, sebelum kita teruskan dengan hibur deh. Seterusnya lah dia agak ni ada. Orang panggil. Ni kenyataan daripada pihak polis Kelantan kita ni. Bahawasanya pihak polis Kelantan menyarankan lah kepada sah-sah pihak PBT, pihak berkuasa tempatan negeri ni, supaya memperluahkan lah pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV lah di kawasan-kawasan awal sebagai usaha membantu pencegahan serta siasat tekih jenayah. Jadi kalau ikut kira lebih 80% tangkapan kejenayah di negeri kita ni dibantu dengan rakaman CCTV lah, khususnya milik permis perniagaan dan kediaman berhampiran lah. Dan untuk maklumat adik kakak, liputan CCTV menyeluruh termasuk di persengai laput syarat di lokasi tumpu awal merupakan antara elemen penting lah dalam konsep bandar selamat yang dapat membantu polis mengenal pasti suspek serta menjejaki pergerakan mereka. Dan begitu juga adik kakak, pihak polis juga memperketatkan juga lakuh keselamatan di semua permis dia lah. Dia akan termasuk menempatkan anggota kawalan dan memohon pemasangan sistem kamera litar tertutup sesuai insiden berunsur gotel berlaku di lapis asal polis Diraja Malaysia PDRM Kontinjen Kelantan dibaca baru ni. Jadi insiden ni melibatkan perbuatan menconting pagar lah. Dia akan deh setara pagar bala dan mungkin korang ni rumah kita agak menteluh ni. Nak rakyat ganah tu ganahnya. Dengan berunsur ugutan lah serta penemuan sebuah bitel di kawasan itu dipercayai punya kaitan dengan cubaan mengugut pihak polis. Deh, jadi haulah adik kakak weh. Kepada pihak PBT lah kita utamakan lah, kita mengharapkan supaya haulah bolehlah menyahut seruan lah pihak polis Kelantan kita ni dalam sama-sama kita membantrah pergerakan ataupun berlakunya dia panggil keadaan-keadaan yang tidak diinginilah dia agak oleh sah-sah jenayah ni perkara-perkara benda-benda yang melibatkan jenayah ni agak-agak pihak PBT boleh cedek siap lah dia agak dari segi bak kamera-kamera litar tertutup ni. Dan kepada demo yang ada pun bolehlah juga pasalnya dia agak bolehlah tak rugi pasal kau tu dia agak pasal kamera ni. Pasal kamera ni tak rugi. Kukurannya ada gapa-gapa pihak polis tanya, "Cik, rumah cik ada CCTV ke?" "Ada, cik, ada." "Cuk mari. Tak pacik mari rumah, cik. Kita tak reti nak becek. Kita reti pasal." Neh. Tu dia. Lah, tak apa tu kukurang gagah tu halik kereta tu. Dia kata, "Ni ada setengah ni kereta berahi." Tak berahi pasal CCTV. Tak kau nak takut orang tarik. Ada juga model tu. Botol kau nak jadi kau cerita. Lo ni kan nak ayak bukan kita, bukan sepasal CCTV ni kan tak orang tak pelik dah dia agak tak pelik dah. Pasal rumah tu orang tak pelik dah. Orang tu duduk itah gapo-gapo dah untuk orang panggil tujuan utamanya untuk mendapatkan untuk melihat orang panggil bukti-bukti kejadian-kejadian yang tidak dapat dilihat di mata kita secara langsung. Lo ni kontraktor apa kan? Kontraktor orang mau buat rumah apa sibuk kan?
dia tak boleh duduk tapuk pun dia pasal. Dia pasal kontraktor. CCTV tengok anak buah buat kerja ke tak. Oh, banyak minum air kau, banyak makan nasi kau pada buat kerja, pada seko seming kau lagu mana. Tapi botol kau lah. Kadang-kadang orang ni setengah orang dia tak berhari ke, dia jadi kau tindih di perasaan, tindih di perasaan. Tindih di perasaan kan? Duduk baca orang, duduk itar dia. Padahalnya CCTV-nya CCTV kontraktor. Macam-macam orang ni. Sampai itulah dia agak kita ni kadang-kadang kena ngembek sikit lah. Dia agak ni. Pada duduk pasal tiapi, duduk baca orang, duduk ngetah kita. Baik orang pasal atas heli, atas prabu rumah kita pun nak ngetah orang. Nak ngetah kita sangat tak? Tapi kat dia tu lah ada agak mentaliti setengah orang ni kadang-kadang dia macam-macam. Cumanya, orang tentu orang molek kat. Kena ada CCTV dia agaknya. Tu dia. Tu kalau gelas-gelas ada ke, gelas-gelas tak ada ke, lah. Badi pakak-pakak lah. Pok kita sekapu dia agaknya. Dia mahu tengok rumah kawin. Kawin boleh tengok rumah dia mahu retak. Kita badi-badi lah. Tak, ada setengah tempat komuniti tu dia buat ruku tetangga. Tu beres lah. Alhamdulillah lah dia agaknya. Tu rumah dia tu. Dari segi bak kesatuan apa sebab. Ada teka orang tengok rumah kita. Ada teka kita tengok rumah orang. Jangan banyak suruh orang yang tengok rumah kita. Kita tu tubik jaga duduk sekali abu. tu tak tahu. Tu kelah liat tu. Dan jadi gitulah dia agaknya bagi. Buka cahaya. Buka duduk. Tak suka lah kau CCTV segala-galanya. Dia nak jadi-jadi juga. Tapi kat lah tu antara orang panggil usaha kita lah. Tak wakil kita lah dia agak. Bagi membantrah jenayah-jenayah berleluasa lah dia agak. Kukuri ada CCTV ni agak. Ada kau ni. Ada CCTV mana ni. Payah nak buat kerja ni. Jadi kau payah masuk. Payah mikir dua lah. Tak. Melayakan kelas-kelas curi yang bodoh ni kan. Gabriel, radio. Tak apa pihak lagi je. Tak. Tak kena edang CCTV dia baik. Kalau kelas-kelas je ni tak jadi ni kak. Tak. Tu dia dia agak. Jadi ada agak kita lah dah. Ada boleh ambil. Agak-agak boleh ambil. Untuk orang panggil. Jadi ke orang panggil. Alah berkalai lah untuk kita sehari-hari duduk ke kita sehari-hari ni. Jadi kita teruskan dengan ibu dan seterusnya. Alah ni pukul 10.49 minit malam dia agak.

punya benda-benda yang merugikan atas diri kita. Tak? Sama ada diri kita ataupun masa yang berjalan. Dia agak yang tidak pernah menanti kita lah. Dalam menuju lah. Sesebuah kejayaan. Apa-apa dia agak? Terima kasih di atas kesetiaan. Dan yang pastinya dengan penharapan semoga anda kekalkan kesetiaan anda. Kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan Rentak Kenangan.

0: Pakatan Harapan yang meraih 5,454 undi. Kemenangan tersebut memberikan majoriti sebanyak 8,600 undi kepada calon Barisan Nasional Dato' Zahari Sarip menewaskan Rozi Razid dari Pakatan Harapan. Dengan keputusan ini, proses penjumlahan undi dan pengumuman rasmi di Dewan Muafakat Taman Yayasan selesai dalam keadaan lancar serta terkawal, sekaligus menutup tirai persaingan bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap. Baik, saya kira ini saja laporan saya di sini untuk perkembangan di Batu Pahat. Terus bersama-sama Aiman Awazbin. Aiman, apa yang boleh dikongsikan di sana?
1: Terima kasih Sofi. Jadi apa yang dapat saya kongsikan pada ketika ini di Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech bersempena dengan proses penjumlahan undi Dewan Negeri N24 Senggarang. Pada ketika ini sebenarnya peti undi terakhir telah pun diserahkan kepada SPR, dan kalau diikutkan sebenarnya proses penjumlahan undi itu sepatutnya selesai. Mungkin masih lagi ada perkara-perkara teknikal ataupun dokumentasi yang belum lagi selesai di sebalik tabir, dan sebenarnya kami dan juga para petugas media yang lain masih lagi menunggu keputusan penuh membabitkan calon-calon di N24 Senggarang pada ketika ini. Tetapi kalau saya dapat kongsikan berkenaan dengan statistik semasa, di mana kalau anda berada di kawasan pekarangan Dewan ini, dipaparkan di bahagian skrin hadapan ini, telah pun menunjukkan kesemua 73 peti undi telah pun dikira. Dan apa yang saya boleh kongsikan pada ketika ini, Barisan Nasional mendahului dengan majoriti 7,916 undi. Jadi itu merupakan antara sedikit orang kata cebisan dan juga coretan lah di Dewan EdTech Batu Pahat pada ketika ini. Setakat itu saja dapat saya laporkan di sini, dan untuk perkembangan seterusnya kita bersama Jayati di Angkasa Puri.
2: Baik, terima kasih Aiman. Taburan hujan tinggi antara punca banjir di Melaka Tengah dan Alor Gajah hari ini. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Muhammad Adnan Ahmad Fauzi berkata, jumlah hujan kumulatif di beberapa stesen merekodkan antara 132 hingga 158 mm, lebih tinggi berbanding 147 mm ketika ribut tropika Senyar melanda pada November tahun lalu. Katanya ketika ini 6 pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas banjir dari 22 kawasan, dengan jumlah penduduk yang dipindahkan ke PPS meningkat kepada 779 orang daripada 255 keluarga malam ini berbanding 15 orang daripada 5 keluarga petang tadi. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab Budi Diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pick up tu bawah nama ayah, tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga, membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
2: Mengulas lanjut, Tan Sri Johan berkata pelaksanaan Budi Diesel setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Menurut beliau, lebih 300,000 pemilik kenderaan diesel telah menggunakan MyCard bagi mendapatkan diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap penyebaran fahaman ekstremis dan radikal yang boleh menggugat keamanan serta perpaduan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha membendung fahaman itu memerlukan kerjasama kerajaan, keluarga, institusi pendidikan dan masyarakat yang melalui pembentukan sasiah serta pendidikan berteraskan nilai agama. Beliau berkata pembinaan individu berakhlak dan berpegang kepada nilai murni menjadi benteng utama dalam mencegah pengaruh fahaman ekstremis.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Dua lagi slot separuh akhir Piala Dunia 2026 menjadi rebutan awal pagi nanti. Norway dan England akan berentak pada pukul 5 pagi bagi mengisi kelompok 4 pasukan terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, percaya anak buahnya kini lebih yakin selepas selepas mengatasi tekanan beraksi menentang Brazil di pusingan 16 terbaik. Pengendali Three Lions Thomas Tuchel pula mengesahkan hampir semua pemain berada dalam keadaan cergas menjelang aksi pagi nanti. Dalam satu lagi pertemuan suku akhir, Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Menurut Scaloni, pemain berusia 39 tahun itu sentiasa memberikan komitmen sepenuhnya setiap kali beraksi dan masih mampu mengubah corak permainan pada saat-saat penting. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Mensambi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Pemain tengah Afrika Selatan Jaden Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia 2026 meninggal dunia. Berita itu disahkan Menteri Sukan Afrika Selatan Gerton McKenzie menerusi satu kenyataan. Menurut beliau, arena bola sepak negara kehilangan antara bakat muda paling menyerlah. McKenzie bagaimanapun tidak mendedahkan punca kematian pemain berusia 25 tahun itu. Sementara itu, polis mengesahkan siasatan telah dibuka susulan penemuan mayat Adams dalam sebuah rumah di pinggir Bandar Cape Town. Adams beraksi dalam ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan namun tidak diturunkan dalam pusingan kalah mati yang menyaksikan pasukannya tewas kepada Kanada.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Luar negara, lebih 900 ribu penduduk dipindahkan di China ketika taufan Bavi menghampiri negara itu selepas membadai utara Taiwan dan kepulauan barat daya Jepun. Menurut pihak berkuasa China, penduduk di Beijing dan bandar Wenzhou dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga kerana Bavi dijangka melanda daratan China awal pagi esok. Di Taiwan dan Jepun, Bavi turut menyebabkan puluhan ribu penduduk bergelap akibat terputus bekalan elektrik. Sekurang-kurangnya 15 pelancong warga India maut selepas bot laju yang dinaiki terbalik berhampiran Pulau Phu-Quoc di selatan Vietnam. Beberapa mangsa berjaya diselamatkan. Menurut laporan media tempatan VN Express, bot yang membawa 36 penumpang itu terbalik kira-kira 400 meter dari Pulau Merut, Ngui. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, 32 individu ditahan kerana disyaki mencetuskan kebakaran hutan di 22 wilayah sejak awal musim panas. Menteri Dalam Negeri, Laura Nunes berkata kesemua suspek akan dihadapkan ke muka pengadilan. Beliau turut memberi amaran pihak berkuasa akan meneruskan tindakan terhadap individu yang didapati terbabit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Jepang. Perlawanan yang berlangsung pada 25 Jun 1978 di Stadium Monumental. Buenos Aires itu menyaksikan Argentina merangkul gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka.
1: Tidak cukup dengan pengumuman Hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
2: Ayat 200 pair entar nembik ini kini matu meekatiya udagangal valiyurthi varum nilagil. Gaza
3: stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of...
4: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。
5: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Singgikan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
6: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi perikemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Kelantan FM.
1: Assalamualaikum di jam yang ketiga tepat jam 11.22 minit malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Ada suara di ruangan rentak kenangan. Sebagaimana dijanjikan, lagu-lagu di era 90-an akan menutup tirai pertemuan kita di segmen Cekok Cerita Kita Kelata, adik kakak. Dan sebagai iringan sebelum anda memejamkan mata, apapun adik kakak, sebelum kita mulakan, sukalah untuk dijikit ingatkanlah dari segi bab kewajipan kita kepada Allah SWT. Agak-agak satu nak berlaku, begitu juga dari segi bab peringatan-peringatan asah lah. Sebagaimana dari segi bab keselamatan kita benda, begitu juga dari segi bab mana berikan ubat, dan begitu juga lah dari segi bab pembaziran api air yang sering dijadikan lah aku panggil setengah-setengah daripada kita ni. Aku panggil amalik, nak kata amalik apa tak kena juga tak. Sebabnya kadang-kadang dia jatuh ke tepi dia kakak tak. Nyala-nyala situ, tubik-tubik situ tak. Jadi hujung boleh lah sebagai panggil tempat netu garu palo. Apa buat dia kakak, sebagai pembuka tirai pertemuan kita di ruangan rentak kenangan ini, kita bersama dengan kumpulan Iklim dengan lagu Bukan Aku Tak Cinta.

Itulah suara lagu Bukan Aku Tak Cinta sebagai pembuka tirai pertemuan kita. Lagu yang dipopularkan oleh Iklim yang merupakan panggil lagu kepit lah. Ya, mungkin ada di antara kita yang pernah melalui situasi berkenaan, tapi hari ini mungkin ianya dapat dijadikan sebagai kenangan. Apapun saudara, terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Dan bukan mudah untuk kita menjaga hati seseorang, ini kan pula memuaskan hati mereka yang menginginkannya. Tapi kita harus berusaha untuk tidak menyakiti hati mereka walaupun hati kita sering disakiti, sayang. Itulah adik-adik deh, lagu kepik. Tuh, kadang-kadang bila kepik ni adik kita lah adik-adik. Hok kedingnya. Eh? Oh, lo koceh adik-adik main dengan cinta ni. Nah, panati-nati, pajerik-jerik dah getulah adik-adik.

Saudara, lagu Gerhana kehadiran Zainazin mewarnai malam anda, menemani malam anda di Saya Mencekok Cerita-Cerita Gelat. Itulah saudara, sebuah lagu yang mungkin mengibau kenangan anda pada suatu ketika dahulu. Apapun saudara, ada sebuah dongeng antara bulan dan matahari yang saling mencintai, tapi mereka tidak pernah berjumpa. Ketika matahari datang, bulan sudah hilang. Ketika bulan kembali, matahari sudah pergi. Kemudian Allah menciptakan gerhana untuk memperlihatkan ke semua orang tidak ada yang mustahil untuk bertemu. Hanya saja saling menjaga jarak lebih baik sambil menunggu waktunya tiba untuk dipersatukan. Begitu juga dengan kita sebagai manusia yang boleh kita kaitkan dengan perkongsian sebentar tadi. InsyaAllah, jika ianya milikmu, InsyaAllah kita juga akan disatukan jua. Untuk itu saudara, di ruangan Rentak Kenangan terus menghiburkanmu. Lagu daripada Dato' M. Nasir dan Yunizar, diikuti dengan lagu nyanyian Dato' Jamal Abdillah, permintaan Kak Yah Jabi, lagu yang berjudul Azura. Layan di Kelantara FM, yang pastinya ada semua.

0: Azura! Azura!
1: Tidur Azura ya. Itu dia saudara, lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita di ruangan rentak kenangan ini. Apapun sebelum anda tidur, lepaskan sejenak. Kamu tidak bisa mengendalikan semuanya. Terkadang dalam kehidupan ini, jika dibelenggu pelbagai masalah, kita hanya perlu bersantai dan meyakini bahawa segala kesulitan sesuatunya akan berjalan dengan lebih baik. Lepaskan sebentar dan biarkan kehidupan berjalan sebagaimana biasa. Saudara, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan dan insyaAllah kita akan bertemu di edisi seterusnya untuk Sahur 15 pada malam lusa di Sama Cekok Cerita Kita Kelate. Terima kasih di atas kesetiaanmu. Assalamualaikum. Dengarkanlah lagu menutup tirai antara kau dan aku.

0: Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan

استجب دعاءنا وحسن فيك رجاءنا وأدخلنا الجنة مع الأنبياء والصالحين في أحسن الختام. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu, Ya Allah. Maka berikanlah kepada kami ruang untuk sentiasa melakukan kebaikan di dunia ini agar beroleh ganjaran yang sempurna di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka bismikal azimil a'zam alladhi idha du'ita ajibta wa idha su'ilta bihi a'taita وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجب لنا دعواتنا وتتحقق فيك رجاءنا وحوائجنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله كم برمهن kepadamu يا الله Engkau yang maha mengabulkan dosa-dosa hambanya agar diampuni pada setiap masa dan ketika. Maka kurniakanlah kebaikan kepada kami sama ada daripada hal yang kami ketahui ataupun hal yang kami tidak ketahui. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi' lana min amrina rashada. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami, ya Allah, agar sentiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepadamu. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa, ya Allah, dan ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, kerana tanpa keampunanmu dan rahmatmu, tiadalah kami beroleh kesenangan di dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti. Rabbana atmim lana nurana, wa haqqiq fika raja'ana, وأدخلنا الجنة مع الأنبياء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Selamat FM sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar warga Malaysia? Untuk Nasional Game Roh Hantu bersama-sama dengan saya DC. Hari ini permulaan hari baru, hari Ahad, 12 Julai 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus kekal setia mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pastinya dengan hiburan terbaik anda 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Untuk Nasional Game Burung Hantu yang terus layan, terus berhibur di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat juga, yang mendengarkan menerusi stesen radio RTM, stesen negeri yang menyambung siar Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sekarang ini juga kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya untuk sama-sama kita ikuti sidang media SPR. Di mana pilihan raya, sempena pilihan raya pada hari ini, pada hari semalam, pilihan raya negeri Johor ke-16, sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum tu kita teruskan hiburan kita, pastinya Nasional Game Burung Hantu yang akan terus menghiburkan awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Terus layan, terus berhibur untuk anda, ialah pastinya lagu terbaik. Terus layan Nasional FM.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Jadi kita dengar lagunya Hilang-hilang terbitlah terang untuk anda. 12.39 minit malam waktu ini. Minit tengah malam. Semoga anda semua baik-baik saja di awal pagi ini. Pastinya dengan hiburan terbaik terus menyerikan lagi tengah malam anda sehingga 6 pagi nanti di Nasional Game Burung Hantu. Sama-sama dengan Reza sehingga 6 pagi nanti. Terus menemani anda sambil anda bekerja, sambil anda bertugas. Yang baru masuk shift tu, selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar sebuah warga Malaysia yang memandu ketika ini? Semoga semuanya selamat. Selalu berhati-hati di jalan raya. Malam minggu ni ramai yang keluar. Macam-macam kata lokasi pergi tengah malam ni. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Baik juga, sekarang ni kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi HPR untuk kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sebelum Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Jadi sama-sama kita nantikan, tapi kita terus hiburan kita di tengah malam ini sehingga 6 pagi. Nasional Game Burung Hantu. Untuk perkongsian info cuaca di sebelah tengah malam ini, boleh terus rujuk di Met Malaysia. Secara khususnya hujan lebat di Negeri Terengganu, Pahang, Johor, di Sabah juga, kawasan penalaman di Sipitang dan Abawan, kawasan Pantai Barat, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau, juga di Tawau, Sandakan, kawasan Tonga Terlupit sehingga 2 pagi nanti. Jadi terus rujuk info cuaca untuk anda rancang sebaiknya perjalanan anda dan juga segala aktiviti dan tugasan luar kawasan. Kita teruskan hiburan kita sebuah lagu ciptaan daripada Akmah untuk anda jemu terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya

menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: ini kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.
1: Hadirin sekalian, majlis terlebih dahulu merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media serta hadirin sekalian kerana terus sabar menunggu hingga ke detik ini. Dan tanpa meninggalkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, untuk memulakan sidang media.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dengan ini maklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 bagi 56 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon dari parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 11 Julai 2026. Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Yang pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua Pakatan Harapan PH 8 kerusi. Pada PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini seramai 1,874,918 atau 68.73% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR berpuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 11 Julai 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Johor ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada yang berkira.
0: Baik, demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 yang disambung siar menerusi TV1.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Halo, sama-sama dengan saya menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini, permulaan hari baru, 1.35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Pastinya terus menghiburkan kita awal pagi ini dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembang yang lama. Pelbagai nostalgia yang diukir melalui baik-baik lirik lagu. Jadi sama-sama kita berhibur awal pagi ini. Seperti biasa, awal pagi ini yang mana pada kelapangan adalah sama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung, secara visual. Kalau anda ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin diucapkan, yang ingin diungkapkan ataupun yang ingin dikongsikan, boleh ada bersama dengan saya. Kita berbual, kita berinteraksi, ibarat kita berinteraksi bersua. Tapi kita berinteraksi melalui TikTok Live sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama dengan pelbagai cerita yang diungkapkan oleh sebuah lagu. Kadang-kadang lagu, kita dengarkan sebuah lagu itu, dia memberikan kita pelbagai emosi, pelbagai rasa. Kadang-kadang rasa bahagia, rasa sedih dan sebagainya. Jadi itulah dia keindahan dan juga keunikan lagu-lagu nostalgia. Selamat pagi semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Apa khabar? Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita semua. Pagi hujung minggu, hari Ahad, 12 Julai 2026. Yang mana bekerja ketika ini, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda pastinya. Segala urusan itu dapat diselesaikan dengan cahayanya. Sparrow, Kuantan hadir, cuaca gelap. Oh, dekat Kuala Lumpur pun cuaca gelap juga. Kan, pagi-pagi ni memang tengah gelap sekarang ni. Abifin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Princess Cute, Itaru Zaya, selamat pagi. Apa khabar semua? Selamat pagi. Dan juga sekarang ini yang sambil menyiapkan dan persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga dipermudahkan segalanya. Dia berperang di dapur. Macam-macam kuali dah bunyi tu kat dapur tu. Sabar, sabar. Sikit lagi nak selesai dah tu. Juga yang membungkus, menggoreng dan sebagainya. Mandu secara khususnya abang-abang luri kita dan abang-abang healing kita, juga kakak-kakak kita yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Sentiasa berhati-hati. Berhentilah dahulu kalau berasa letih. Kita ambil dulu kopi, kita layan dulu Nasional FM. Dah bagi segur mata, sambung semula perjalanan anda. Ayo geng burung hantu, kita teruskan hiburan kita. Pastinya lagu yang terbaik, lagu yang seterusnya ini, hiburan yang seterusnya ini, hiburan ciptaan sebuah lagu daripada Dato' M. Nasi dan juga yang berjudul Fantasia Bulan Madu. Terus layan.

Inilah lagunya Suara Kita 2 pagi ketika ini. Si National Game Burung Hantu pastinya yang akan terus menghiburkan awal pagi anda edisi hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu semuanya, 12 Julai 2026. Lagu yang terbaik disajikan kepada anda yang menghiburkan anda pada pagi ini. Mungkin pagi ini ada yang baru masuk kerja juga ya, ataupun dah beberapa jam yang lalu masuk bekerja, membawa rasa yang penat, letih dan sebagainya. Mungkin National FM dapat menghiburkan anda dan memberikan pelbagai rasa ya, apabila kita dengarkan lagu-lagu non saja yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Yang berada di TikTok, apa khabar semua? Assalamualaikum. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat menonton. Terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gigi. Semoga murah rezeki selalu. Dan juga ada sahabat kita, Lavender Girl katanya, salam takziah buat keluarga dan juga Al-Fatihah buat mangsa kemalangan di LPT2 yang konvoi RZ member baru-baru ini ya. Jadi sama-sama kita doakan untuk mereka, supaya mereka diberikan, keluarga mereka diberikan semangat yang kuat untuk menerima takdir yang telah dihadapinya. Sama-sama kita doakan. Dan juga yang mana berada di TikTok Live ketika ini, selamat pagi semuanya. Yang baru masuk boleh kongsikan live ini, boleh hantarkan ucapan serta perkongsian anda awal pagi ini sambil-sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur. Pasti je lagu yang terbaik untuk anda sehingga 6 pagi nanti. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga melalui ruangan komen di Facebook. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan kepada anda, peratus keluar mengundi secara keseluruhannya untuk pilihan raya negeri Johor ke-16, sebanyak 68.73%. Jadi tahniah dan terima kasih kepada semua rakyat, warga dan bangsa Johor kerana anda telah keluar mengundi pada hari semalam, telah melaksanakan satu tanggungjawab besar dalam proses demokrasi. Apa juga pilihan yang dibuat, semoga ianya lahir daripada pertimbangan yang terbaik demi negara yang disayangi dan dicintai. Tahniah dan terima kasih untuk warga Johor dan bangsa Johor. Untuk warga di sebelah pantai timur, di sebelah pantai barat dan juga di utara, anda sentiasa terbaik juga kerana terus menghibur, orang kata mendengarkan National FM, yang terus membuka National FM 24 jam, dan terus berhibur, terus layan untuk informasi serta hiburan yang terbaik. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti, pastinya dengan lagu dan juga informasi yang saya dikongsikan kepada anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan UPS, salam Reza, salam hujung minggu dan malam minggu.

dari Kuala Terengganu hadir. Terus kita bersama-sama santai hujung minggu layan nasional game orang hantu. Nurul Atika binti Bangka, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Selamat pagi semuanya dan selamat berhujung minggu. Razak Balangi, selamat pagi dan salam hujung minggu. Semoga selamat tugas buat sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas di awal pagi ni. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya lagu-lagu pilihan terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ita Chot dari Ipoh hadir. Terima kasih, selamat pagi semua. Layan kita Nasional FM, Nasional Game Burung Hantu. Dayang Heda, selamat pagi semua. On kita terus. Ayuh geng burung hantu, warga geng burung hantu. Kita terus santai menemani Reza sehingga 12 tengah malam. Apa? Sehingga 6 pagi nanti. Mantap semua, terima kasih. PK Amin hari bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera Reza serta geng burung hantu. PK Amin, geng Saka Punduk, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rahwang, Selangor. Selamat persiaran di konti Radio Perjalanan Ramai. Pendengar setia geng burung hantu serta lagu-lagu yang terbaik disiarkan sehingga 6 pagi nanti. Mantap kita, santai hujung minggu sampai 6 pagi. Kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Lagu ciptaan daripada ZNKV untuk anda, Air Mata Jernih. 2:05 pagi. Selamat pagi dan teruskan kita terus berhibur dari Jelantut, Hasnah Nasional Geng Burung Hantu.

7.31 minit pagi waktu ini. Raih Maruf dengan lagunya Cinta Kristal. Pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Setiap hari lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita, dalam kita, hati kita. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Menerusi Nasional Game Ruh Hantu di TikTok Live. Apa khabar semua yang baru masuk? Selamat pagi. Semoga awal pagi Ahad ini menjadi pagi yang terbaik buat kita, menjadi hari yang terbaik buat kita. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang baru saja bangun, yang baru bangun tidur, segarkan mata. Selamat datang semua yang di TikTok, yang terus dengar di Nasional FM, walau di mana juga dah berada ketika ini, yang memandu juga secara khususnya. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Zulkifli, salam Kuala Terengganu hadir. Assalamualaikum, terima kasih hadir dari Kuala Terengganu. Sahabat kita bukan saja di Semenanjung, ada juga di Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Bukan hanya sekadar mendengar radio Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik, malah anda boleh tonton secara percuma bersempena dengan edisi tahun ini Piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama nanti kita saksikan 5 pagi nanti sepak mula untuk perlawanan saingan suku akhir. Norway akan bertemu dengan England. Jadi sama-sama kita nantikan peminat-peminat Haaland hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Peminat-peminat Bellingham juga hadir bersama kita buat undian negara mana yang akan layak ke pusingan seterusnya. Dan juga 9 pagi nanti akan bertemu pasukan Argentina bertemu dengan Switzerland. Satu-satunya pasukan dari Amerika Latin yang bertanding dalam saingan suku akhir untuk 8 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini. Terima kasih untuk bagi gift. Terima kasih banyak. Semoga murah rezeki selalu. J juga terima kasih. Tepi-teping Ita Rosaya yang ada bersama di TikTok Nasional FM. Dan juga sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini, secara khususnya buat pendengar kita yang berada di negeri Sabah, bagi daerah Tawau, juga daerah Sandakan, kawasan Telupi dan Beluran serta di Kudat dan kawasan Pitas, sehingga 5 pagi nanti dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat. Jadi sentiasa berhati-hati buat sahabat kita yang berada di sana, secara khususnya yang bertugas di awal pagi ini, yang bertugas di luar kawasan, juga yang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, kalau kita letih memandu, kita penat memandu, berhenti seketika di tempat yang selamat, ataupun kita berhenti di rehat dan rawat, kita kena dulu kopi panas, kita isi perut dulu, bagi jiwa tenang, bagi perut kenyang, hati senang, jiwa pun tenang. Kemudian sambung semula perjalanan anda ke mana saja. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang tepi-tepi. Marilah kita menyapa sahabat kita, siapa yang hadir di TikTok Live Nasional FM ya. Antaranya kita bersama dengan Princess Q, Ita Rosaya, G, Level The Girl, Johnny J, Lady Heda. Dari tadi teman saya tepi-tepi, terima kasih AB Hashim, Lan Kopa, Marsha Saleh juga. Wah, Sayu Wah nama dia, Su Sparrow, Fazli Liza, Faiz Liza, salah nombor, Tengku Syaiful, Vino 76, Jajah 83, Fatimah Man, Ati Suriati, Juraida 72, Junenda Kamarin, diikuti Jamila, Mat Rashid, Ahmad Arif dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Saya akan menyapa anda kemudian. Kemudian nanti yang mana saya tak sapa tu boleh membuat sapaan sebentar nanti. Jadi untuk anda yang belum hadir, hadirlah bersama-sama dengan saya masa mentara saya masih lagi bersiaran dan di TikTok Live Nasional FM. Luncur hadir tetap layan keburung hantu. Saya wah. Baik, pastinya lagu di awal pagi ini, lagu yang teringatkan kita kadang-kadang kisah lama, kadang-kadang membuka diary lama. Kerana setiap nota yang membuka kembali layan kenangan yang pernah buat kita tersenyum, tertawa dan mungkin juga menitiskan air mata. Jadi apabila kita membuka diary itu, diary itu ibarat sebuah lagu kan. Kadang-kadang diary itu dah lama hilang, dah mana-mana ceruk kan. Tapi kita dengar lagu ni, ibarat kita terbayang kisah lama. Dan lagu yang seterusnya ini, lagu yang sangat popular juga pada tahun 80-an seketika dahulu. Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir sendiri dan liriknya ditulis Pak Nasir Jani. Maksudnya semua orang tahu lagu ini ya. Lagu ini juga popular dalam satu filem yang diarahkan oleh arwah Mama Khalid. Jadi sama-sama kita berhibur untuk anda, lagu terbaik pastinya Nasional Geng Burung Hantu.

Tapi sebenarnya dia mengingatkan kita siapa yang kita dahulu, sampaikan kita berada di tahap mana yang kita berada sekarang, dan bagaimana kita tiba ke tempat itu dan berdiri kita pada hari ini. Pastinya semoga semuanya baik-baik saja. Lakukan apa jua urusan anda ketika ini dengan baiknya, dengan jayanya. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasrul FM, terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Yang dah kongsikan live ini juga, ataupun yang baru saja masuk, selamat pagi. Sama-sama kita menantikan untuk yang mana meminati bola sepak ni lah. Saya kira semua, tak kira wanita ataupun lelaki yang meminati bola sepak ni, sama-sama kita nantikan berbaki satu jam lagi sebelum bermulanya grandstand, dan lagi dua jam untuk kita nantikan sepak mula saingan suku akhir, di mana Norway akan bertemu dengan England. Jadi yang mana peminat-peminat Norway boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok, juga peminat England, kita hadir bersama-sama di TikTok. Kita buat ramalan negara ataupun pasukan yang mana yang akan layak ke saingan separuh akhir. Juga yang baru saja masuk, selamat pagi. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Juga itaruh saya, ya, masih lagi taping-taping. Tak tahu dah berapa taping, dah banyak sangat dah tu. Terima kasih, 191 ribu like pada pagi ini yang terus menyokong Nasrul FM, juga yang mendengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Pastinya saya akan sambung sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan keindahan awal pagi anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Syazwan Arif. Selamat pagi semua geng buruh hantu, santai kita hujung minggu layan Nasional FM. Ramladin hari bersama, selamat pagi Badan Rizal, selamat bersiaran pada pagi ini, lagu semua terbaik, terima kasih. Nida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi. Dan semua geng burung hantu, kakak burung hantu hadir katanya, meluncur dari Senai sebentar tadi, menemani geng burung hantu sambil menunggu keputusan sebentar tadi. Alhamdulillah selesai tanggungjawab, selesai mengundi untuk PRN Johor ke-16. Bagata J, Norway 2, England 1 dengan keputusan. Kalau Norway 2, siapa yang menjaringkan gol? Saya yakin pastinya Erling Haaland. England siapa yang menjaringkan satu itu? Kalau saya kira England yang akan menjaringkan gol tersebut, mungkin Bukayo Saka ataupun Jude Bellingham. Rus, Negeri Sembilan hadir. Ruzi namanya, Rugila, terima kasih hadir. Selamat pagi dari Negeri Sembilan. Sahabat-sahabat kita dari merata, ya, utara, selatan, timur, barat, di Sabah, Sarawak juga di bersama. Kalau ada gangguan siaran ketika mendengar di radio, anda boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM, sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil kita berhibur. Muhammad Muhaimin katanya, selamat pagi dan selamat bertugas untuk Reza pada pagi ini, serta pendengar-pendengar kita yang bertugas awal pagi ini yang shift malam, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang dan sebagainya, di restoran, di kafe, ataupun di hospital serta di klinik. Semoga segala urusan dapat diselesaikan dengan cahayanya, dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Virginia Vanessa, selamat pagi Reza dan sahabat pendengar, sahabat geng burung hantu. Jangan tidur lagi kita, jom layan Nasional FM. Ujung minggu ni takkan kita nak tidur awal kan? Inilah peluang dan ruang untuk kita sama-sama bersengkang mata, kita layan geng burung hantu sampai pagi sambil mengopi katanya. Itu antara ucapannya lah. Dari Sentul juga, Fikri hadir untuk segmen geng burung hantu. Mantap Rudy Rugila, terima kasih hadir. Haji Bukhari, terima kasih ikutikan live ini. Kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya, pasti lagu yang terbaik untuk anda. Ini bukan sekadar lagu lama, lagu yang popular pada tahun 1995. Ini suara masa lalu yang masih hidup dalam detik kita sekarang ini. Jadi sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita layan lagu yang terbaik untuk anda. Nasional FM.

Cara Aku Jemu, lagu yang diberikan oleh Kumpulan Slam untuk jam yang ketiga ini, 3:04 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya suara. Suara yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita, waktu yang kita rindui dalam diam. Lagu-lagu yang disajikan, lagu-lagu yang diputarkan, pastinya lagu-lagu nostalgia. Bukan saja mengambil memori kita.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Cinta Tersipu Rapi. Sebuah lagu daripada Ali Suraya. 3.37 minit bagi waktu ini. Kadang-kadang sebuah lagu lama mampu mengelukkan semula senyuman yang pernah hilang dalam jiwa kita. Selamat pagi semuanya. Baru saja hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Apa khabar semuanya? Selamat pagi yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Masih lagi segar ya. Yang mana dah mula lentok tu. Godahi apa tu, kepala dah mula ke meja tu kan, yang mana bekerja. Tenang-tenang dahulu, rehat-rehat, ambil kopi dulu. Kita isi perut dulu lah kan. Makan makanan ringan dan sebagainya. Bila perut kenyang, hati pun tenang eh. Pastinya yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Hujung minggu edisi hari ini 12 Julai 2026. Bersamaan 26 Muharram 1448 Hijri. Anda akan berhibur sebuah nada yang membelai hati. Lirik yang membisik rindu. Jadi itulah dia indahnya lagu-lagu nostalgia. Waalaikumsalam Syarifah. Malam ni Kak Hanim tak ada ke? Kak Hanim berehatlah eh. Bukan Kak Hanim tapi saya yang bersama-sama dengan anda sehingga nak pagi nanti. Berbagi 2 jam 21 minit saja lagi. Sebelum ke 6 pagi dan sama-sama kita menantikan untuk saingan Piala Dunia FIFA, saingan suku akhir di mana Norway akan bertemu dengan England. Sepak mula 5 pagi nanti. Baru balik dari mana tu? Baru balik dari Songkla, Thailand. Ina 1705. Wah, tak ada ni ke? Apa? Acara mata sikit bagi. Hantarlah ke konti. Fridge magnet ke kitchen ke. Dari Songkla tu. Burger CP kalau ada, bagilah sikit dia. Alamat mudah je, Wisma Radio Angkasa Puri RTM. Baik juga, saya ingin keudarakan anda juga perkongsian dedikasi ucapan. Pastinya ucapan yang terbaik yang diberikan oleh pendengar kita. Terusi ruangan komen di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sebelum tu, sedikit perkongsian juga yang saya ingin kongsikan kepada anda. Sebelum saya kongsikan ucapan, sebenarnya saya nak kongsikan secara keseluruhannya recap keputusan untuk pilihan raya, pilihan raya negeri Johor ke-16 yang baru saja berlangsung semalam. Dan juga keputusan secara keseluruhannya, apa yang kita dapat lihat, keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 di mana Barisan Nasional 48 kerusi, Pakatan Harapan 8 kerusi untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 2026 bersama 0 kerusi. Juga bebas kosong, muda kosong kerusi. Dan setakat ini Barisan Nasional mendahului dengan 48 kerusi dan Pakatan Harapan 8 kerusi. Tahniah diucapkan untuk anda yang telah lunaskan tanggungjawab keluar mengundi. Dan juga untuk sahabat kita, pelbagai informasi yang disajikan pastinya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita teruskan ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita. Itu dia sebentar tadi, saya recapkan kepada anda keputusan penuh PRN Johor ke-16. Mak kata Pasu Omar pada pagi ini, assalamualaikum semua game berhantu. Selamat melayan kita game berhantu di Konti Nasional FM. Sama-sama dengan Rizal sehingga 6 pagi nanti. Semoga kita dirahmati Allah dan dicerialah selalu dengan diiringi ucapan selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Moga hari ini kita bernafas, moga esok kita bernafas lagi dan bertemu biarpun di alam maya, kata Pak Su. Mantap Pak Su, terima kasih hadir. Game berhantu Muhammad Isyam. Selamat pagi buat Reza dan semua sahabat pendengar, sahabat petugas bersiaran di segmen Nasional Game Berhantu. Semoga kita semua sentiasa sihat dan ceria selalu. Dari Ipoh hadir melaporkan diri bersama Otai, ayangkan kesayangan Masu Taridi yang merupakan peminat setia Game Berhantu. Semestinya Nasional FM sentiasa di hati. Dari dulu, kini dan selamanya. Mantap. Terima kasih Asna Rizam, Sunflowers, Paragasu juga ada bersama. Selamat pagi, hadir dari Sabah, katanya on duty sambil kita layan Nasional Game Berhantu. Memang terbaik RMIT, katanya. Mantap. Boleh bahagalah kau. Abdul Jalil dari Endau, Johor hadir bersama. Selamat pagi Marsa Salih Aiman Taman Ria dari Tawau Sabah juga. Astani, salam dari Tawau, geng setia GBH Nasional FM sentiasa di hati. Bah, bertemankan Reza terus ceria kita layan sampai subuh, sampai bermulanya sepak bola Piala Dunia nanti. Reza KB hadir bersama Zai Zura ini.
teruslah yang kita bertemankan Reza sehingga 6 pagi nanti. Hiburan kita yang seterusnya ini pastinya terus menghiburkan dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik yang terus menceriakan lagi pagi anda pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Fabians. Ayo kita santai, ayo kita berhibur malam minggu. Iva Natasha.

0: Pemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pemboleh. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nas

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Untuk jalan jam terakhir ini, anda akan disajikan lagu yang penuh dengan kerohanian serta ketuhanan. 5.15 minit pagi, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Tanda-Tanda Allah Redha dengan Kehidupan Kita bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Arfah bin Hosnani, Pegawai Agama MSN, terbitan rakan setugas ni Aidawati Yusof, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita muhasabah diri kita dan juga kita merenung, adakah kehidupan kita ketika ini berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu melihat ada beberapa tanda yang menunjukkan bahawasanya kehidupan kita sedang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara tanda-tandanya bahawasanya kehidupan kita sudah mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-An'am ayat 125, iaitu Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk menerima hidayah, ataupun Allah membuka hati kita untuk menerima dan juga mengikuti syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya Allah berfirman yang maksudnya barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, nescaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalau kita lihat pada hari ini, bukan sukar, sukar untuk kadang-kadang hati kita untuk ikut kepada syariat ataupun petunjuk Islam. Apabila Allah berkehendak kebaikan kepada kita, maka dibukakan, dijentik hati kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Sama ada ketika kita bekerja, daripada seorang yang mungkin melakukan kesilapan ketika pekerjaan, dengan sedikit jentikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pekerja. Begitu juga ketika kita berniaga, mungkin ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan yang akhirnya menimbulkan syubhat ataupun perkara yang tidak suci dan bersih, maka kita beralih untuk memperbaiki diri kita dan juga untuk memperbaiki perniagaan kita. Atau pada hari ini kita lihat ramai orang yang membeli ataupun melibatkan diri dalam pasaran saham, maka dia mula untuk berubah kepada transaksi dan juga muamalat yang telah diharuskan oleh syarak, ataupun kita kata yang patuh syariah. Isteri pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian dan tuan-tuan, puan-puan dan alam yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka kita lihat apabila Allah lorongkan kita, kan hari ini kita mula seronok mendengar Al-Quran, kan kita dah mula berubah untuk menutup aurat, ataupun kita sudah rasa berat untuk meninggalkan solat. Maknanya jadi solat itu sudah menjadi keutamaan kita, dan pada hari ini kita sudah mula menerima nasihat-nasihat, ataupun kita pada hari ini mudah insaf apabila melakukan dosa, maka itu adalah tanda hati kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu sebaliknya, apabila hati kita semakin keras, semakin suka pula kepada maksiat, dan na'udzubillah berbangga pula dengan perkara-perkara yang melanggar syariat yang kita lakukan. Ada orang berbangga dengan kekayaan yang dihasilkan daripada cara yang salah, kan? Ada orang berbangga dengan perkara yang dihasilkan dengan cara melanggar syariat. Maka ini adalah merupakan tanda kepada hati yang keras. Itu adalah yang pertama. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, menyebut bahawa hati yang hidup adalah hati yang sentiasa mencari Allah walaupun berada di tengah kesibukan dunia. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah kurniakan kita hati yang lembut untuk menerima hidayah dan petunjuk, untuk menerima segala ketentuan dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda yang pertama. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, tanda kedua bahawasanya kehidupan kita, langkah kehidupan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, berinfak dan bertakwa dan membenarkan perkara yang baik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jika kalau kita lihat dulu, susah betul nak bangun subuh, susah betul nak semayang, kan? Tapi hari ini alhamdulillah terasa ringan.
Terasa mudah untuk kita melakukan, khususnya yang wajib, solat, zakat, puasa kan. Kalau dulu kita susah betul nak bersedekah, tapi alhamdulillah hari ini tiap pagi main subuh kita bersedekah kan. Jumpa orang susah sikit kita bersedekah kan. Mudahnya Allah, mudah Allah permudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Jika dahulu kita malas untuk baca Quran, bahkan susah nak cari masa untuk baca Quran, tapi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan, orang kata sekarang ni, channel-channel kan, ataupun platform-platform pagi-pagi ajak baca Quran, pagi-pagi ajak tadabbur Al-Quran kan, tuan kan. Baca Quran ni ramai kan? Tapi nak memahami Quran ni payah kan. Sebab tu Imam Ghazali kata, Allah bukan tengok berapa banyak kita hatamkan Quran atau berapa banyak kita hafal, tapi yang paling penting juga adalah adakah kita sudah mengamalkan isi kandungan. Itu yang paling penting. Ini adalah antara tanda Allah sedang memimpin langkah kita. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, tandanya Allah inginkan kebaikan apabila kita menunggu untuk melakukan kebaikan yang lain. Dah buat kebaikan ni, kita dah niat nak buat kebaikan yang lain. Tuan-tuan kan? Jadi kita dah sedekah hari ni, dah niat dah esok nak sedekah lagi. Tuan-tuan, kita dah buat sembahyang, contohlah kita melakukan puasa, dah niat dah nanti nak puasa lagi, sunat lagi. Tuan-tuan, kita dah join program majlis ilmu, dah niat dah besok kalau ada nak pergi lagi. Maknanya dia, orang kata, sentiasa merindukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah tanda yang kedua, tuan-tuan. Jadi Allah permudahkan, bahkan Allah menjadikan kadang-kadang dilorongkan kita nak buat jahat, tak jadi. Nak buat jahat, tak dapat. Ada je halangan, sehingga Allah mudahkan kita untuk berjalan menuju kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kita perlukan kepada kekuatan, pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana ramai orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan tapi terhalang kerana dosa-dosa yang dilakukannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan juga mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian dan sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, yang ketiga, tandanya bahwasanya Allah memudahkan kehidupan kita untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Taala adalah Allah menjadikan kita semakin takut buat dosa. Tuan-tuan, perasan tak apabila kita melakukan dosa, apa yang terasa pada hati kita? Adakah yang terasa ketika itu penyesalan ataupun kepuasan? Dan ada orang, dia mungkin melakukan dosa tanpa sedar, dia seronok dengan dosa yang dilakukan. Tuan-tuan, dia merasa puas dengan apa yang telah dilakukan kan. Contohnya dia melakukan satu perancangan untuk menganiaya orang lain, berlaku pula penganiayaan, berjaya, seronok dia tuan. Bahkan diceritakan, na'udzubillah. Ini bukan tuan kan, kita nak apa? Kita nak bila kita melakukan dosa maka datang perasaan takut. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Yang menarik tuan-tuan, ada satu kisah namanya seorang ulama besar, Fudail bin Iyad. Tuan-tuan, Fudail bin Iyad ni adalah seorang, kalau dalam bahasa kitab apa dia? Qati'ut Tariq, perompak. Qati'ut ni orang yang menghalang orang lain untuk ambil harta dia kan. Pemotong jalan. Satu hari tuan, dia manjat rumah seseorang perempuan untuk dia melihat perempuan yang disukai. Dia dah, orang kata, dah suka pada seorang perempuan, jadi dia panjat rumah perempuan tu nak tengok. Kemudian sebelum dia nampak perempuan tu, dia terdengar perempuan membaca Al-Quran daripada surah Al-Hadid. Ayatnya adalah alam ya'ni lilladheena amanu an tahsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. Dia orang Arab kan, dia faham bahasa Arab tuan. Kalau kita tak faham. dia dengar bacaan tu, ayat tu apa kata? Belum tibakah masanya lagi untuk orang-orang beriman tunduk ketika mengingati Allah, tunduk mengingati Allah dan juga tunduk kepada Al-Quran. Terus tersentak dia. Tak jadi daripada melakukan, nak tengok
orang kata bahasa kasarnya mengintai lah kan, nak tengok. Tak jadi, dan dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan nak balik bertaubat tuan, dia berehat dekat sebuah tempat gua tuan. Kemudian ada rombongan yang berjalan untuk berniaga. Dia berehat kat situ juga. Dia dalam apa, Fudal Miyad kat dalam. Kemudian mereka berborak-borak. Dia kata apa? Kita kena hati-hati. Sini tempat Fudal bin Iyad. Nanti dia ambil harta kita. Terkejut dia. Terus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menjadi seorang ulama besar.

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u? Al-mar'atu salihah. Idza nazara ilaiha sarratuhu, wa idza amaraha ata'atuhu, wa idza ghaba 'anha hafizatuhu." Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 40.

Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar kita tu. Terima kasihlah kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM di segmen Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Hari ni 12 Julai 2020, hari Ahad, bersamaan 23 Muharram. Bersamaan 26 Muharram. Bertukar dari DJ pun. 26 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah masih lagi bertemankan Double S, Syirah dan juga Abishah. Daripada Jene pagi, sapalah Jess 10 pagi. Jadi harap pendengar kita bertepek lah di radio deh. Banyaklah perkongsian yang akan kami kongsikan kepada anda sepanjang 4 jam bersiaran, termasuklah juga info semasa berkaitan FIFA Piala Dunia 2026, yang mana orang kata debaran tu semakin terasa. Adakah pasukan pilihan anda ke final ataupun sudah tersungkur di tengah jalan? Kita tak tahu deh. Okey, selain itu kami juga macam biasalah sediakan bermacam-macam genre lagu untuk halua telinga. Ada lagu lama, ada lagu baru, yang paling penting yang dapat hibur ke anda semua hari ni. Harapan kami juga di Kelantan FM, semoga anda terus kekal setia mendengarkan kami di sini, dan semoga segala urusan anda hari ni, walaupun di mana jua berada, dipermudahkan. Juga semoga semua pendengar dalam keadaan sihat walafiat, baik-baik sahaja deh. Dan baiklah, sebentar sahaja tadi telah berkumandangnya azan solat fardu subuh, iaitu pada pukul 5.49 minit pagi bagi zon 1, zon 2 pula 5.53 minit pagi, dan juga zon Besut Terengganu 5.49 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat semua. Jadi pendengar semua, macam biasa, di jam pertama selepas ni, kami sediakan anda semua dengan lagu ketuhanan dan juga nasyid-nasyid pilihan. Semoga terus kekal bersama kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Kau dah kenapa?
1: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
0: Tapi kan?
1: Tapi apa?
0: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis dan ilmu ni, niat kita baik, kita nak ilmu, kita datanglah majlis tersebut. Yang datang bagi ceramah tu pula Masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, ui bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan, walaupun sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi tu untuk apa, untuk menarik kita ni. Dan dah zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya, kau berapa ramai follower, oh aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni and salah jalan, tak apa, kita ada ways, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa angkasa pungnya ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, walau rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah, pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
4: Thank you for listening กลันตัน FM
5: 谢谢你的聆听กลันตัน FM
6: Terus dengar Kelantan FM.
7: Penuhi citarasa anda.

0: Pagi. Ada semua. Kelantan FM, penuhi
1: citarasa
0: anda.
1: Ya, terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar anda semua? Agak-agaknya anda semua terus berada dalam keadaan baik, sihat, sejahtera lah. Dikurniakan kesihatan yang sempurna dan dapat menjalani kehidupan kita seperti biasalah untuk sepanjang hari ini deh. Seperti biasa untuk pagi ini bersama dengan Gandeng Soro Double S menemani ni pagi anda, Syah dan juga Syira. Apa khabar Syira?
2: Alhamdulillah baik, sejuk pagi ni. Bagaimana?
1: Alhamdulillah, begitulah cuacanya. Kita ni rasanya mungkin dah beralih kepada cuaca yang lain sikit lah daripada skala dah.
2: Agak sejuk deh, sok-sok-sok. Setiap hari hujan deh.
1: Betul. Okey, jadi apapun kepada anda semua yang bersama-sama dengan kita sepuluh skala lah, waktu learningnya bagi anda semua yang rasanya nak bersama dengan kita ni.
2: Ya, Syah.
1: Boleh dah telefon kita?
2: Boleh dah. Nombor super skala tak berubah, 0974338858 ataupun 0974888830. Ataupun Abis Syah boleh WhatsApp ke?
1: Kalau nak WhatsApp pun boleh juga di 0149740154. Mudah je. Itu dia, kita buka peluang lah kepada anda semua yang nak bersama-sama dengan kita, sama ada menerusi talian kita ataupun menerusi WhatsApp kita. Jadi learning kita dah ada pemanggil di talian kita ni. Yang pertama di hujung talian kita, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Syah dengan
2: Syirah. Yo, dia mari pagi lagi kat Syima dia tu.
3: Tak boleh lah kita dengar oleh Syah dengan Syirah. Kita nak masuk lalu.
2: Dia naik angkor ke mana kat Syima?
3: Suka lah.
2: Kita kata, Alhamdulillah.
1: Bunyi kata tak nak tidur kata, semata-mata nak telefon Kelantan FM.
2: Betul ke?
3: Tak
2: nak
3: tidur lah.
2: Orang kata pukul ni tu kira duduk pecek nombor dah.
1: Aduh lah. Okey, baik. Pagi ni nak beri ucapan kau siapa tu kat Syima?
3: Terima kasih pada selamat pagi pada Syah dan Syira. Semoga sihat dan semak balak afiat selalu.
1: Amin.
3: Dan semoga ceria-ceria pagi. Dan juga kepada semua DJ-DJ kesayangan kita di pada FM tu.
1: Ya.
3: Dan juga tak lupa kepada Umi Johor. Terima kasih. Dan Pak Mas Ribu, Bonda tu semoga sihat seperti biasa.
1: Amin.
3: Dan juga kepada Kak Aisyah Masih Putih, Pak Sumi, Pak Seli, Kak Su, dan semualah yang mengenali diri. Dan semua pada pengirim WhatsApp dan melalui telefon. Dan semua pengirim WhatsApp dan melalui telefon. Itu sahaja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Kak Syima kita dari Macik. Seterusnya, pemanggil kita yang kedua pagi ni. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Apa khabar?
1: Khabar baik, sihat. Alhamdulillah. Kak Sah kitanya lagu mana khabarnya?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Baik seadanya.
2: Sihat tu bunyi suara tu Kak Sah. Pagi-pagi ni okey Kak Sah. Cuaca lagu mana Kak Sah?
4: Cuacanya baik ni pagi ni.
1: Baik pagi ni deh.
4: Di sana lagu mana di Kota Baru?
1: Di sini super dengan di Sinun.
2: Super dengan di Sinun, super dengan di situ. Sama juga. Alhamdulillah cuaca okey. Sejuk ni berkali sebab kita duduk dalam ekor ni Kak Sah pagi-pagi ni.
4: Sejuk sungguh ni duduk luar pun
2: sejuk. Ya, sejuk juga. Jadi Kak Sah pagi ni lagu mana ni nak buat ucapan untuk siapa tu Kak Sah?
4: Kepada di siapa ni dah ingat ada ni?
2: Ashira
4: dengan Syah lah di konti tu saya nak bertugas.
1: Terima kasih.
4: Ada Kak Sima Sani, dari Kak Subaco, Kak Mamelo, Kak Tanah Merah, dari Kak Sisli sini, Kak Subaco, dari Kak Ayah Jabi tu. Ya Umi Johor. Itulah semuanya mana kena dengar kelapa yang tu. Sama dengarlah.
1: Alright.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia bersama dengan Kak Sah kita sebentar saatnya. Okey, dan ada lagi pemanggil kita di talian. Hello, Assalamualaikum.
5: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Wabarakatuh. Ni dari Jabi ni.
2: Kak Ayah kita tu.
5: Ya.
2: Alhamdulillah agak. Sihat dah Kak Ayah. Alhamdulillah. Kak Ayah sihat dah?
5: Kak Ayah sehat, alhamdulillah. Seandainya
2: Duya-duya ke mana? Ada lagi kau? Duya-duya ada lagi kau?
5: Oh, ada. Boleh lah. Sedang ditunggu dah ni.
1: Okey. Apa ni? Kak Ayah.
5: Ya.
1: Ucapkan kau siapa pagi ni, Kak Ayah?
5: Ucapkan kau siapa? Semua pendengar saya, sahabat pendengar tu belakang. Itu sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi bersama dengan Kak Yah Jabi kita yang baru saja menembusi bilik siaran kita untuk Abu Ucapai. Kita nak beribu dulu seketika, Syira, bersama dengan lagu dari persembahan kumpulan Khalifah.
2: Kanda tak buat apa, teruskan bersama kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Eh, bolehkah semula lagu tadi?
1: Kelantan FM. Masih lagi terus setia bersama-sama mendengar Kegu Pagi Gu kita berlaku. Dan ni pukul 45 minit pagi tu masih ada kesempatan lah kepada anda semua yang rasanya nak bui ucapai tu.
2: Betul, Besha.
1: Boleh roger-roger kita lah. Talian kita tetap sama 7433858 7488030. Di talian kita lah ni ada siapa ni?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Satu-satunya kumbe yang baru saja bersama dengan kita. Tadinya semua tadi, bunga.
2: Ha, bolehkah bunga pagi hari-hari ini? Ha, jadi siapa di tali itu?
3: Terima kasih. Ha. Selamat pagi.
1: Ya. Yeah. Orang Jabi cik, juga ni?
3: Bukan, Cik Yusuf daripada Labuk.
1: Oh, Cik Yusuf kita dari Labuk.
2: Ha, Cik Yusuf.
1: Apa khabar pagi ni Cik Yusuf? Lama tak dengar suara Cik Yusuf ni.
3: Baik, alhamdulillah.
1: Kau pergi duduk sangat luar negara, takut pergi tengok bola, kau bergapur.
3: Tak boleh, yes. Ha.
2: Oh, tak ada.
3: Ada rumah, ya.
1: Ada rumah, ya.
2: Itulah Cik Yusuf, orang kata.
3: Tak mana pun.
2: Sebab tu kata kalau nak telefon ke Kelantan FM ni, ya pukul ni tu jari duduk di telefon dah. Ipek dah.
3: Tak kena buat gitu. Kita bagi peluang orang lain.
2: Okey. Jadi Cik Yusof.
3: Tak kira kita tak umur hari-hari.
1: Cik Yusof.
3: Ya.
1: Sepuluh sekali lah. Ucapkan kau siapa tu?
3: Baik. Buat ucapkan kepada Kak Subaca, Kak Sah Pada Melaka, Kak Yah Jabi, Ajah Kak Yah Jabi tadi.
1: Ya.
3: Terima kasih. Kak Sima tadi, terima kasih. Kepada Kak Sima. Kak Lu pula condong.
1: Okey.
3: Alah, tak ingat dah lah.
1: Dia mari ingat tak ingat pula dia.
3: Jari-jari sekali lah, sedia lah. Gitu lah, tak apalah. Semua nak pula lah kalau... Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama dengan Cik Yusuf kita dari Labuk Macheh. Kita ada kirim WhatsApp.
2: Betul, Abisha.
1: Mungkin Syira nak tengok siapa yang hantar tu.
2: Kita ada hak daripada pagi lagi ni. Daripada Pak Awet Jelo. Betul kau sebut teh jelo tu, Abisha?
1: Betul dah tu jelo dah.
2: Katanya salam kasih sayang dan selamat pagi pada DJ-DJ kesayang. Lepas tu untuk Pak Mak Besuk Irueta weh, Kak Ati, Kak Aruh, Kak Lana, Kak Nonipah, Pak Doiso, Abang Mak Kuk Keli dan semua sayang sobat warga pendengar setia Kelantan FM dari Pak Awe. Tanjung Kong Jelo. Ada sokmo di Kelantan FM katanya.
1: Alright. Okey, baik. Pemanggil seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, gegesannya Sirah.
1: Kak Su kita dari Baca.
4: Betul.
2: Kak Su sihat ko?
4: Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kak
1: baik
2: Su.
1: Baik seadanya.
2: Kak Su suara bunyi segar tu. Kak Su ni teh makan breakfast dah ke?
4: Walaupun orang lama segar.
2: Minum-minum air dah ke Kak Su pagi ni?
4: Dah minum air dah.
2: Air ke apa Kak Su?
4: Air masuk lah dulu.
2: Bagus Kak Su dia air suai dulu pagi-pagi ni.
4: Ya, betul.
2: Jadi perancangnya ada gimana-mana ke Kak Su hari ni ni?
4: Ayu tak pergi mana, kira duduk rumah lah.
2: Duduk rumah, saya tak duduk rumah.
4: Duduk, tak ada kerja ke, duduk sekolah dah hari ni.
2: Yalah, betul-betul. Jadi Kak Su pagi ni, nak bagi ucapan kepada siapa ni?
4: Kak Su, kepada Kak Timah tadi, terima kasih. Kak Su Bukit Panah, terima kasih. Opah di Tawar, Kak Lung Pelacondong, Mi Habibah Gunung, dan kepada Pak Sulainya Mosu, dan akhir sekali kepada semualah pendengar Kelantan FM di pagi ini. Tak lupa juga kepada Kak Mama Cik dengan Kak Pahbezatnya. Itu saja di Desa di Sira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi bersama dengan siapa saat itu?
2: Daripada Kak Su daripada
1: Baca. Okey, dah lagi ni kita nak ambil pemanggil-pemanggil kita ni. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu?
5: Abah tu kan,
2: Wak Suli
5: ni.
2: Wah, Pak Suli. Apa Pak Suli pagi ni main dengan selo tu?
5: Tak boleh pergi laju muka orang tua.
2: Bukan tua kata Abis Syah tak muda.
1: Pak Su ni. Ada mana ni Pak Su? Ada bacok ke ada tereh ni?
5: Bacok.
1: Oh, hari ni kenalah bacok ni? Pak Su, silakan ucapkan Pak Su.
5: Capai pagi ni. Apa ni terima kasih ambil tali Pak Su. Dapat selamat bertugas. Tak lupa kepada Kak Su Tani. Kak Sima. Puan Mak Bersu tu habis main seribu tu. Rasa rubik tu hari ni dah ada buat tu.
1: Ya. Yeah.
5: Rasa rubik tu. Lepas tu habis ini. Dah semua sekali dah. Iman tahu yang beres dan buat. Semua sekali dah. Peminat. Apa ni Kelantan FM tu pun. Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Suli kita dari. Mana saat ni bacok dah.
2: Daripada. Hari ni alah ke bacok.
1: Ya. Yeah. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Syah dan Sira.
1: Ya.
2: Ni daripada yang utara ke?
0: Ya.
2: Abang Osman.
0: Ya, apa khabar Syah dan Sira?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sihat alhamdulillah seadanya.
2: Abang Osman sihat ke?
0: Ya, sihat alhamdulillah.
2: Cuaca di utara macam mana cuaca pagi ni?
0: Di utara.
1: Tu dia.
0: Okey.
1: Habak Ahmad ya.
0: Kemari hujan satu hari dan hari ni okey, pagi ni okey nampak.
1: Okey.
0: Nampak ni itu saya cuaca, keadaan cuaca lah.
2: Macam ramai cuaca dia. Baca cuaca ini ya. Okey, abang Usama pagi ni ucapan untuk siapa?
0: Untuk Syah dan Tira lah. Yang mana pasangan untuk kita belakang lah. Ada Sok Mo.
2: Ada Sok Mo.
0: Untuk Haji Alidah, Abang Fadil Kamasul, Pak Izul Rantau Panjang, Pak Suli, Pak Subacuk juga, Pak Ya.
1: Alam.
0: Pak Mat Besut, Cikimah dan Pak Lang, itu sajalah.
1: Alright.
0: Terima kasih banyak-banyaklah. Semoga Syah dan Tira balik nanti, terus ke rumah nanti.
2: InsyaAllah. Takut ke lain je.
0: Okay,
2: terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi. Itu dia bersama dengan siapa lagi
2: saat ini? Abang Osman saat ni.
1: Abang
2: kita
1: Usman,
2: ada juga ni ucapan terbaru ni dari melalui WhatsApp, Syah. Katanya, selamat pagi, salam. Nak ucap selamat pagi kepada Kak Tis Lising, Pok Mak, Pok Ya, Pok Mes Ribu dan semua pendengar Kelantan FM daripada Man Cikgu Tiga. Dan juga ada satu lagi kiriman WhatsApp ni. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ucapan selamat pagi kepada bonda tercinta, Opah Tawang dan semua pendengar Kelantan FM. Ikhlas daripada Cikgu Don Cikgu Dua.
1: Cikgu Don Cikgu Dua. Alright. Ada lagi ke?
2: Ucapan setakat ni tak ada dah.
1: Setakat tu je. Okey, dan walau bagaimanapun kita nak berkongsi juga pertemuan untuk anda yang mungkin sedang menonton kita secara live di saluran Sukan Plus. Sekarang ini dah masuk minit-minit yang terakhir dengan tambahan diberikan sebanyak 7 minit untuk separuh masa kedua pertemuan di antara Norway dan juga England. Apakah akan ada tambahan masa 30 minit bagi menentukan siapakah yang layak ke peringkat seterusnya, kerana kedudukan setakat ini masih lagi
2: terikat satu sama.
1: Apakah akan ada tambahan ataupun mungkin juga membawa kepada tendangan penalti. Jadi sama-sama boleh saksikan di saluran Sukan Plus untuk sekarang ini. Jadi walau bagaimanapun kita melihat kedua-dua pasukan masih lagi berusaha keras untuk menambah satu lagi jaringan bagi memastikan mereka tidak berada pada tambahan masa dan juga tidak melayakkan mereka untuk melakukan penalti bagi menentukan siapa yang bakal mara untuk peringkat seterusnya. Walau bagaimanapun berbaki masa cuma lebih kurang dalam 5 minit lebih sahaja lagi. Apakah akan ada tambahan hasil jaringan daripada kedua-dua pasukan ataupun kedudukan ini terus kekal sama. Sama-sama kita nantikan. Dan apa-apa pun kepada anda semua yang bersama-sama dengan kami, selepas ini seperti biasa pukul 7 pagi kita nak gialah ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu, Syiram, untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita sebelum kita klik mari semula lah untuk kita berteman pada jam yang kedua nanti. Ada macam-macam lagi kita nak berkongsi kepada pendengar-pendengar kita ni. Kita nak berkongsi ramalan keadaan cuaca. Kita nak berkongsi juga mengenai dengan makan-makan kita tak? Makan-makan inilah usaha rapi breakfast kita.
2: Betul.
1: Ni
2: betul. Keputusan PRN juga mungkin, Abang Syah.
1: Betul. Dan juga kita nak berkongsi juga perkembangan semasa lah untuk selepas ini deh. Jadi harap-harapnya anda kekal setia lah untuk terus berteman ke Kelantan FM yang mana tengah panah je kereta tu. Sebelum memulur ke perjalanan, baca doa perjalanan dulu. Lepas tu pergi atas anak sekolah dan terus ke kesetiaan anda pastinya untuk mendengar ke kami di Go Pagi.
2: Go Kita Belakang.

0: Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun membuat pengumuman itu dalam sidang media di Johor Bahru awal pagi tadi.
1: Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan kedua, Pakatan Harapan TH 8 kerusi.

0: Satu Bola, Satu Dunia.
1: Ketika ini berlangsung aksi suku akhir antara Norway dan England. Perlawanan kini diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama hingga tamat masa permainan sebenar. Norway terlebih dahulu mengejutkan skuad The Three Lions menerusi jaringan Andreas Schjelderup pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Pada perlawanan seterusnya, Argentina bakal berdepan Switzerland dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 yang dijadual berlangsung pada pukul 9 pagi ini. Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Manzabi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Kedua-dua pasukan bakal memburu kemenangan bagi berebut tiket ke peringkat separuh akhir. Ikon bola sepak Itali Paolo Maldini dilantik sebagai pengarah teknikal Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC dalam usaha membangunkan semula pasukan kebangsaan selepas Itali gagal layak ke Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Presiden FIGC Giovanni Malago berkata, Maldini akan menggalas misi 4 tahun untuk membawa Itali sehingga Piala Dunia 2030. Termasuk kejohanan Eropah turut menjadi sebahagian daripada perancangan itu.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara. Delegasi tentera Amerika Syarikat mengadakan rundingan dengan tentera Lebanon di Beirut bagi membincangkan pengundudan tentera Israel daripada zon perintis di wilayah yang didudukinya. Menerusi perjanjian rangka kerja yang dicapai pada 26 Jun lepas, Israel akan berundur secara berperingkat. Bagaimanapun, pegawai Israel menegaskan tenteranya akan terus berada di zon keselamatan sejauh 10 km selagi Hezbollah masih bersenjata. Tehran dalam peristiwa itu memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Amerika terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan Perang Asia Barat yang dipersetujui bersama, tegas Wakil Tetap Iran ke Pertubuhan Bangsa Bersatu Amir Said Irafadi. Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang memadai daratan timur China pada Sabtu memangsa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda Bandar Yuhuan dengan kelajuan angin mencecah 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenayan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: mila i tubuh di kita mana bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh untuk anak-anak kita. Jangan lupa ke sejarah, janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunung perbukitan Tarabang.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Ado, Sok Mo.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Kembali kita bersama bertemu menerusi pertemuan kita untuk jam yang kedua. Masih lagi bersama dengan Double S menemani pagi anda, Lenilah. Oh, mana dalam perjalanan, tengah bawa kereta, nak menghala ke mana-mana saja destinasi anda. Kita doa okay, semoga perjalanan anda selamat sampailah.
1: Ya, yang mana duduk dapur, mungkin tengah masak, tengah buat sarapan pagi ke apa, ataupun mungkin yang berada di kedai, tengah melayan orang kata pelanggan apa semua tu, semoga dipermudahkan segala urusan
0: eh. Alright, dan bagi kita yang nak memulakan hari ni supaya perjalanan hari ni berjalan dengan lancar, kita nak tengok jugalah penggerakan cuaca kita di negeri Kelantan untuk hari ni, Syirah.
1: Ya, betul Abisyah.
0: Alright.
1: Dan kalau ikutkan menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Abisyah, cuaca pada waktu pagi dijangka tiada hujan.
0: Okey.
1: Tetapi ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku pada waktu petir sapalah ke malam.
0: Alright. Itu bagi hari inilah, 12 hari Julai 2020 hari Ahad eh. Dengan suhu minimumnya 23 darjah Celsius dan maksimumnya boleh mencecah sehingga 35 darjah Celsius.
1: Ya, betul. Dan cuaca ni orang kata boleh jadi sejuk, boleh jadi panas, jadi lupa minum air banyak deh. Kita takut juga batuk-batuk kau gapo kau.
0: Tapi kalau kita duduk dalam ni, kita memang sok mos sejuk.
1: Sejuk tak berasa lah, hangat di luarnya.
0: Kadang-kadang putih je hari ni pun tak serah. Dia menjadi
1: dia
0: kempas.
1: Dia berasa kerah. Kerah habis tangan-tangan ni.
0: Okey. Apa-apa kepada anda semua, harapnya kekal ke kesetiaan anda untuk terus mendengar ke kami di Gu Pagi
1: Gu kita belakang.

0: kejohanan yang sama. Beliau mencapai kejayaan luar biasa itu pada Piala Dunia FIFA 1982 apabila membantu Itali muncul juara. Selain dinobatkan sebagai pemain terbaik dan penjaring gol terbanyak kejohanan.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk anda semua yang tetap setia bersama di mana-mana saja anda berada. Lani pukul 7.30 minit pagi.
2: Masih okay. Lagi di jam pertama kita, Syadeh.
1: Pertemuan kita untuk kita terus bersama menemani pagi anda untuk waktu Lani, tak kira lah di mana-mana saja anda berada. Ni kita nak cerita mengenai dengan adik-adik kita ni lah.
2: Yalah.
1: Lagu mana bangun dokor belakang tu, sekolah dokor, siapa ada pagar sekolah.
2: Tengah-tengah pakai stocking kalau jenis sekolah dekat-dekat agak ni.
1: Jadi kita agak ke adik-adik kita tidak meninggal ke apa pelajaran demi untuk masa depan lah.
2: Betul.
1: Jadinya bila cerita pasal pelajaran kita ni, ni ada satu yang ingin kami maklumkan kepada anda, yang mana sebanyak 14.4 juta BAP disalurkan kepada 96,013 pelajar tingkat tenek tahun ni.
2: Ya, untuk khusus dia, untuk pelajar. BAP tu adalah batu awal persekolahan.
1: Jadi ini adalah berita baik untuk adik-adik tingkat tenek, yang mana kerajaan menerusi Kementerian Pendidikan telah pun menyalurkan sebanyak 14.4 juta bantuan awal persekolahan BAP kepada 96,013 orang pelajar tingkat tenek di seluruh negara untuk tahun ni lah.
2: Ya, dan daripada jumlah tu 52,810 pelajar baharu tingkat tenek menerima bantuan RM150 seorang. Dan agihan dibuat bermula 28 Jun hingga 27 Julai membabitkan 616 pusat tingkatan 6 di seluruh negara.
1: Ya, jadi bantuan ni pastinya sedikit sebanyak dapat meringankan beban ibu bapa dan juga penjaga untuk menyediakan keperluan persekolahan seperti alat tulis, buku dan juga kelengkapan pembelajaran lah.
2: Dan ini adalah menunjukkan komitmen kerajaan lah dalam memperkasakan pendidikan tingkat tenek sebagai salah satu kata laluan pra-universiti yang berkualiti dan terus menjadi pilihan lepasan SPM.
1: Okey, jadi kepada adik-adik yang melangkah ke tingkat tenek, manfaatkan bantuan ini sebaiknya teruskan belajar bersungguh-sungguh kerana pendidikan adalah pelabur yang terbaik untuk masa depan kita.
2: Ya, benar sekali lah. Dan semoga bantuan ini kata memberi semangat kepada semua pelajar untuk terus berjaya. Jangan guna 100.5 ni pergi belanja benda lain pula. Pastikan beli benda yang betul lah. Peralatan-peralatan sekolah kita, apa-apa yang membabitkan pelajaran.
1: Ya, sebabnya bukan bukan senil lah kita nak dapat 150 ya ni bantuan ni disalurkan untuk membantu merengekek ibu bapa kita sebenarnya.
2: Ya, betul.
1: Jadi kita kena timbul rasa sedih, rasa sial lah kepada mak ayah kita nak cari sama seria ni mungkin mudah.
2: Bukan mudah. Dah harga benda-benda lah ni pun kau kata semua perlu kepitih lah. Habisah nak beli go tu, nak beli go ni tak lengkap belaka. Jadi terima kasih kepada kerajaan yang memberi care bantuan BAP ni kepada pelajar tingkat tenek.
1: Ya, okey. Jadi apa-apa pun terima kasihlah kepada anda semua yang tetap setia bersama. Lepas ni ada lagu ni yang bakal kita main ke untuk hibur ke pendengar-pendengar kita, Syirah.
2: Iya.

0: Demi Cinta ini daripada Tomok dan juga Fatin Fifa. Ini lagu Dato' Hatan dan juga Hazama serta Black dengan lagunya Hitam Manis. Ini dia, Ku Tak Seka, Adik Wani dan juga Mak Ropi. Destinasi Cinta dari persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Semuanya untuk anda yang dengar kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

Asyik-asyik awak tahu dok. Kerja kita loan ni makin mudah dan pantas. Melalui perkhidmatan tanpa kertas. Tak sah dah edaran surat atau memo fizikal. Kecuali hak perundangnya. Kelulusan loan ni pun secara elektronik. Urusan permohonan pula semua melalui dalil talian. Mesej fax dan telegram pula lama dah ditamat ke. Semua ni untuk jimat masa, jimat kos dan mudah ke urusan rakyat. Perkhidmatan moden demi masa depan negara.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmo.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

investment taker. Mana bunyi lahir tu? Mu sebut terjuji. Kalau saya, aku tak dengar boleh macam gua aku aja. Tak apalah. Gini aku nak ayah kamu. Mu kena cek melalui Suruhanjaya Security. Aku nak ayah kamu. Ada apa? Weh, aku nak tanya lah juga terjuji. Dia boleh cek juga. Kita nak merambut ni terjuji boleh cek deh. Yalahlah. Ni Rana. Takut kita ni selalu melampau kak. Jadi kita nak kaya. Nak kaya. Jadi kaya nak ya bui. Tak apalah kalau puak-puak mu ni nak tahu kak. Aku nak kaya. Mu boleh hubungi Suruhanjaya Security. Ataupun email ke aduan fsetcom.com.my. Ada bahan. Boleh ni orang nak. Kamu kaya nak kak. Payah pelakon lah. Kata eh. Mu pun aku tahu. Ada cikgu mu je. Mu dah kaya. Tu, amu tak suka, amu tu dengar, amu nama saya amu dengar Cik Uji ni kata-kata dia. Okey, bijak sebenarnya Cik Uji ni. Aku malah koyak kamu malah buah ya. Aku gitu, jepur. Aku naik kereta.

0: pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Masih lagi terus bersama dengan Syah dan juga Syirah menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Bagi anda semua yang baru saja bersama pagi ni bersama dengan Double S lah menemani pagi anda. Okey, kita nak berkongsi mengenai dengan perkembangan terkini banjir di Melaka. Yang mana jumlah penduduk yang terjejas terus meningkat. Yang mana menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka, seramai 767 mangsa daripada 250 keluarga kini ditempatkan di 5 pusat pemindahan sementara PPS di daerah Melaka Tengah dan juga di Alor Gajah.
2: Ya, dan lebih 30 kawasan turut dilaporkan terjejas banjir berikutan hujan lebat berterusan, dan pihak berkuasa sentiasa memantau keadaan dan bersiap siaga sekiranya cuaca buruk masih berterusan.
1: Okey, jadi kepada penduduk yang berada di kawasan berisiko, sentiasalah berwaspada, patuhi arahan pihak berkuasa dan segera berpindah ke PPS jika diarahkan kerana keselamatan diri dan keluarga perlu diutamakan.
2: Dan kami di Kelantan FM turut mendoakanlah agar semua mangsa banjir dipermudahkan urusan, diberi kekuatan dan semoga keadaan cuaca kembali pulih secepat mungkin.
1: Alright, jadi itu perkembangan semasa mengenai dengan situasi banjir yang berlaku di negeri Melaka. Walau bagaimanapun, kami harapkan semoga rakan-rakan kita yang berada di sana tabah dalam menghadapi ujian ini.
2: Ya, betul. Dan sentiasa mematuhi peraturan-peraturan lah. Orang kata waktu-waktu banjir ni dia ada langkah-langkah yang perlu diambil kan.
1: Okey, baik, selepas ini kita ke berita Kelantan sana sini. Jangan ke mana-mana, terus dengan kami di Gu Pagi
2: Gu Kita Belakang.

0: Sekarang dah masuk jam 8 pagi.
1: Kelantan sana sini.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita bersama menerusi perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Ahad 12 Julai 2026. Polis Kelantan menyarankan pihak berkuasa tempatan PBT negeri ini supaya memperluas pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di kawasan awam sebagai usaha membantu pencegahan serta siasatan kes jenayah. Lebih 80% tangkapan kes jenayah di negeri ini dibantu rakaman CCTV khususnya milik premis perniagaan dan kediaman berhampiran. Liputan CCTV menyeluruh termasuk di persimpangan lampu isyarat dan lokasi tumpuan awam merupakan antara elemen penting dalam konsep bandar selamat yang dapat membantu polis mengenal pasti suspek serta menjejaki pergerakan mereka.
3: Polis memperketat langkah keselamatan di semua premisnya di negeri ini termasuk menempatkan anggota kawalan dan memohon pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV susulan insiden berunsur ugutan yang berlaku di lapang sasar Polis Diraja Malaysia PDRM Kotija Kelantan di Bacok. Insiden melibatkan perbuatan menconteng pagar lapang sasar tersebut dengan perkataan berunsur ugutan serta penemuan sebuah beg hitam di kawasan itu dipercayai mempunyai kaitan dengan cubaan mengugut pihak polis. Susulan itu, Ketua Polis Kelantan, Datuk